Fir'aun-Fir'aun amat. Ayolah. Lagian kamu mau nuntut suami kamu tuh mau jadi kayak apa? Ngaca. Dirimu sendiri itu loh, kayak sok-sokan aja. Sok-sokan sempurna. Bukankah dirimu juga punya banyak kekurangan? Bukankah dirimu juga punya banyak aib dan celah? Bukankah dirimu juga punya banyak kesalahan? Ayo belajar untuk bisa jadi seorang perempuan yang mudah-mudahan tiap kali kamu sholat, Allah berkenan memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Ketika kamu berangkat umroh, berangkat haji, ketika kamu menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Allah pun kemudian bersegera untuk menerima ibadahmu tersebut seraya mengatakan labbaik ya abdi wa sa'daik. Yang ketiga, dari orang yang sholatnya gak akan pernah keangkat satu jengkal pun. Ini sholat, sholat tuh ibadah yang paling banyak kita lakukan dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan haji, teman-teman, bandingkan dengan zakat, kan begitu. Segitunya aja Allah gak mau menerima sholat kita satu jengkal pun. Yang ketiganya siapa? Akhwan mutasoriman, orang yang lagi gak akuran. Yuk liatin hatimu, dendam sama siapa hatimu itu? Hah? Punya kebencian sama siapa hatimu itu? Diapain sampai bisa segitu dendamnya? Diapain sampai kamu bilang seumur hidup gak akan pernah saya maafkan orang itu? Baik teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, akhwan mutasoriman, dua orang yang sedang gak kurang ada dendam di hati kita sama siapapun, menghalangkan sholat kita diterima sama Allah, menghalangkan ibadah haji kita, ibadah umroh kita buat terima sama Allah. Jadi yuk sama-sama saling benerin diri, biar kita ketika mengerjakan ibadah apapun aja jadi ibadah yang layak diterima sama Allah SWT. Jadi setiap kali orang mengumandangkan talbiyah ada dua jawaban dari Allah SWT, antara lebek wa sadik dengan kalau hartanya haram, kalau selama ini perintah Allah juga diabaikan, kemudian lagi dia berangkat cuman bawa badan doang, hatinya sih lagi di mana-mana teman-teman, hatinya enggak ikutan pergi, enggak ikutan datang ke Mekah gitu ya. Itu teman-teman sekalian jawaban dari Allah ketika dia mengumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bangga, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa haru, mungkin dia membaca itu dengan penuh rasa bahagia, akan tetapi ternyata jawaban dari Allah untuknya la labbaik wa la sa'daik. Tidak wahai hambaku, kamu datang tidak untuk memenuhi panggilanku. Hartamu haram, kamu datang ke sini bawa hati yang busuk. Kamu datang ke rumahku dengan mengabaikan perintah-perintahku saat kamu berada di negerimu. Hajimu aku tolak, usahamu tidak akan terbalas apa-apa dariku. Kayak semacam jawaban dari Allah ketika dia bilang, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, kata Allah, siapa yang ngundang? Kayak semacam gitu loh. Serem benar, serem benar. Karenanya, ini terakhir nih, waktu Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini teman-teman, cicit Nabi Muhammad SAW, anak dari cucunya Nabi Muhammad Sayyidina Husain, yang ketika ayahnya Sayyidina Husain masih usia 7 tahunan, 6 tahunan gitu ya, itu lagi main-main di serambi masjid, Nabi Muhammad sudah cerita tentang anak cucunya, tentang Sayyidina Ali Zainal Abidin. Keren banget gak sih ini? Jadi ahli ibadah
fayagum ibn waladi hadha, yang akan berdiri adalah anak dari cucu saya ini, Ali Zainal Abidin. Julukannya dari Nabi Muhammad. Julukannya berdasarkan karena karomah kemuliaan yang akan Allah berikan nanti untuknya di akhirat. Ini nih, Allah angkat bukan jadi pejabat dunia, teman-teman. Jadi pejabat akhirat, semulia-mulia ahli ibadah kepada Allah. Seindah-indah ahli ibadah kepada Allah, akan ada panggilan seperti itu yang bangun adalah Ali bin Husain bin Abi Thalib, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dari cucunya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Wahai Jabir, anak itu tadi, si Ali ini, nanti akan lahir seorang anak laki-laki namanya sama denganku. Kalau umurmu sampai ke sana, sampaikanlah salamku kepadanya, kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Jabir kepada Sayyidina Husain di masa dewasanya, menjadikan Sayyidina Husain ketika punya anak dikasih nama Ali, punya anak laki-laki. Gak lama lagi punya anak lagi, laki-laki lagi, kasih nama Ali lagi. Siapa tahu Ali yang ini nih yang dimaksud Nabi. Kemudian punya anak lagi, laki-laki lagi, kasih nama Ali lagi. Buat ngebedain, yang pertama dikasih nama Ali Akbar, yang tengah Ali Ausat, yang bawah Ali Asgar. Ali gede, Ali sedang, Ali kecil, Ali bontot. Teman-teman sini sekalian, akan tetapi Ali-Ali yang lain umurnya tidak panjang. Yang panjang adalah Ali yang tengah, Ali Ausat. Ialah yang umurnya panjang dan menjadi Ali yang akan saya ceritakan ini. Teman-teman saya sekalian, tiap malam punya 1000 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnah bukan asal sholat yang hatinya kemana-mana. Sholat sunnahnya rumahnya kebakaran, beliau enggak terasa. Beliau tidak keluar dari sholatnya. Habis selesai sholat baru sadar rumahnya kebakar. Beliau ketika ditanya sama orang-orang, mengapa engkau tidak keluar dari sholatmu tadi itu, beliau mengatakan, Al-Hadmi An-Narul Kubro, saya sedang memikirkan api neraka besar membuat saya tidak melihat api sekecil ini. Bersama dengan itu, beliau menanggung nafkah seluruh keluarga miskin yang ada di Madinah, menjadikan di masa hidup beliau enggak ada pengemis-ngemis di kota Madinah, teman-teman. Tanpa mereka tahu siapa yang memberi nafkah kepada mereka selama ini, kalau pagi-pagi mau ngemis, tiba-tiba ada makanan di depan rumah mereka, beras dan lain sebagainya gitu, ibarat orang zaman sekarang, gandum dan lain sebagainya ada di depan rumah mereka, lengkap dengan uang dinarnya, lengkap dengan makanannya. So, itu sekalian yang saya muliakan, baru sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut enggak ada, baru mulai muncul pengemis di kota Madinah. Dari mana kalian berasal? Dari Madinah. Kok dulu-dulu enggak ngemis? Kalian orang miskin baru. Mereka jawab, kami miskin sudah dari lama. Akan tetapi dulu setiap kali kami berangkat pergi ngemis di malam harinya, karena kami udah enggak lagi punya makanan untuk besok hari, pagi harinya kami mendapati ada makanan yang teronggok lengkap untuk kebutuhan kami sebulan ke depan. Kami tidak tahu siapa yang memberi, akan tetapi sesudah wafatnya Ali Zainal Abidin, pemberian tersebut tidak pernah lagi kami dapatkan. Beliau ngangkut sendiri, teman-teman, pakai punggung mulia beliau. Tiap kali budaknya mau ngangkatin, beliau bilang, gak usah, sudah kamu tidur aja sana, biar Tuhan saya yang angkat, itu kan berat Tuhan.
ama tahmil wizri yaumul qiyamah. Beliau mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menanggung dosa saya di akhirat. Pergilah tidur, biarkan saya sendiri yang akan mengangkatnya. Ibadah yang luar biasa besar diiringi dengan hati yang luar biasa inkisar, luar biasa merasa dirinya bukan sesiapa, merasa dirinya orang paling kotor, orang paling hina dan pendosa paling besar. Teman-teman saudara sekalian, betapa sangat jauhnya dari kita. Yang baru bisa sedekah dikit aja ngerasanya, tuh orang kalau enggak saya yang kasih enggak hidup tuh orang. Siapa kamu sampai bisa rasa seperti itu? Izinal Abidin, bikin pengemis di kota Madinah gak ada selama beliau hidup. Merasanya, biarkan saya sendiri yang membawa beban berat di atas pundak saya ini, sebab tidak ada yang bisa menanggung dosa saya di akhirat nanti. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kita beribadah dikit rasanya udah calon penghuni Firdausul A'la. Jangan berani-berani orang soleh, orang soleha. Nih, hamba Allah soleha, rasanya kayak begitu. Kesian deh si ibu itu ya. Dia padahal pergi ngaji juga loh barengan sama saya. Kemarin saya liatin di Sunda Kelapa, tapi sampai sekarang katanya belum bisa tahajud, kesian. Siapa kamu ini? Atau tepatnya siapa kita ini, teman-teman suriku sekalian? Kita ngeliat diri kita aja geli. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing terus hati kita, biar tahu hakikat insya Allah. Satu waktu Ali Zainal Abidin pergi haji, suriku sekalian, saat beliau mulai mengumandangkan talbiyah dari atas untanya, beliau mulai habis selesai miqat, beliau naik untanya, penampilannya sederhana, keadaannya tidak juga dijaga sama penjaga-penjaga gitu, enggak, biasa-biasa aja. Beliau saat mulai mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika laka labbaik Allahumma labbaik. Beliau pingsan. Orang pun kemudian mengerumuninya sampai beliau sadar. Ketika beliau mulai sadar, mereka pun mulai bertanya, apa yang terjadi denganmu Tuan? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa nih belum sarapan gitu kan? Apa-apa nih kenapa? Sebabnya dia bilang, inni khasyit, saya khawatir jawaban dari Allah, la labbaik wa la sadik. Tidak wahai Ali, kamu tidak datang memenuhi panggilanku. Tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan untukmu. Jika seorang Ali Zainal Abidin dengan ibadah yang seperti itu takut jawaban dari Allah la labbaik wa la sa'baik, maka bagaimana pula dengan kita? Sehingga sekali yang saya muliakan, akan tetapi beliau adalah makhluk Allah yang mulia. Sebagaimana nanti di akhirat dimuliakan Allah SWT dengan seindah-indah keadaan dipilih Allah jadi Zainal Abidin, seindah-indah hambanya Allah SWT, demikian pula ketika beliau hendak mengerjakan tawaf. Sehingga sekalian saya muliakan, waktu itu, zaman itu, kalau ada khalifah sekalipun mau tawaf, presiden, di atasnya presiden khalifah itu, kalau mau tawaf, itu enggak ada diberhentiin orang lagi tawaf, biarin presiden ini sendirian yang tawaf atau dijagain dikawal gini gitu tuh enggak. Jadi presidennya juga ya ikutan desek-desekan gitu. Ini bukan presiden negara lain ya, presidennya Saudi Arabia sendiri gitu, presidennya masa itu kekhalifahan Islam sendiri, teman-teman. Itu ya
silakan aja gitu, ikut desek-desekan, ikut inian, mungkin dikawal sama beberapa orang gitu kan, yang ngelilingin beliau gitu, biar jangan ada sampai ada yang bunuh atau apa gitu. Tapi ya ikut desek-desekan, ikut ngantri sama orang-orang. Di saat khalifah zaman itu juga mengerjakan ibadah haji, mau masuk ke area Ka'bah untuk apalagi untuk bisa cium Hajar Aswad, setengah mati susahnya teman-teman. Beliau mau habis selesai tawaf mau nyium Hajar Aswad tuh susah gitu khalifahnya. Tiba-tiba aja Sayyidina Ali Zainal Abidin masuk dari arah masjid. Begitu beliau masuk, Allah membelahkan orang untuk beliau, hingga beliau dari arah beliau berdiri sampai langsung lurus, jalanannya kosong sampai Hajar Aswad. Masalahnya kan bukan apa yang jadi jabatan duniawi gitu. Tapi Allah kan tidak melihat kepada zahir, yang Allah lihat hati. Ada hati yang menghadapkan dirinya lurus pada Allah SWT. Ada hati yang tak tertarik urusan dunia. Ada hati yang mencintai Allah lebih daripada apapun. Kan tak pernah lupa kepada Allah semenit pun. Teman-teman saudara sekalian, Allah belahkan jalan untuknya sampai ke area Hajar Aswad. Maka beliau pun segera menuju ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Habis selesai beliau tawaf apa segala macam ya, beliau pun cium Hajar Aswad, kemudian beliau arah pulang. Jalan aja, santai aja gitu. Itu teman-teman sekalian, ada orang di sekelilingnya khalifah, khalifahnya tuh nanya kayak begini nih, manhu, siapa itu? Kok ada orang yang dihormati orang lebih daripada saya? Seolah-olah kayak gitu loh, siapa itu? Gitu. Ada orang di sekelilingnya khalifah tersebut tahu siapa Ali Zainal Abidin, beliau cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia enggak mau bikin hatinya khalifah kayak insecure gitu ya. Ya kan rada gimana gitu kan, ada orang yang lebih dimuliain daripada dia gitu. Dia tuh kayak mau gede-gedein hatinya khalifah, terus dia bilang kayak begini, enggak tahu siapa sih itu, enggak kenal. Ada Farazdak namanya di situ, seorang pujangga Arab. Dia kemudian bilang, ah, antara tarif wa na'arif. Kamu nggak kenal, saya kenal. Dia bilang, ah, oh, Farazdak, kamu kenal siapa dia? Naam, anali arif. Saya tahu siapa dia, saya kasih tahu siapa dia. Beliau kemudian menyampaikan bait-bait syair yang sangat indah mengenai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Salah satunya beliau mengatakan, hadab mufatiba da in kunta jahilu bi jaddihi anbiya Allah qad khutimu hadha alladhi ya'rifu al-batha wa atuhu wal arabu ya'rifuhu wal ajamu. Dia bilang ini adalah seseorang, kalau kamu enggak kenal sama dia, tanah halal tanah haram kenal sama beliau, Ka'bah kenal sama beliau, Hajar Aswad kenal sama beliau, semuanya ingin untuk beliau dekat dengannya. Ini adalah putra Fatimah jika kamu tidak mengetahuinya. Dengan kakeknya kenabian ini telah dipungkasi. Hadzal taqiyyun naqiyul alimul alam. Oh, pokoknya udah deh dia puji-puji Sayyidina Ali Zainal Abidin. Teman-teman saudara sekalian, maka kemuliaan di atas kemuliaan ada pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menganggap nilaimu ada pada pandangan orang terhadap dirimu. Enggak apa-apa dianggap hina oleh manusia jika kamu dianggap mulia di hadapan Allah. Yang kita takutkan adalah kita dianggap mulia di hadapan manusia sementara kita tidak dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ada seseorang besar badannya dianggap mulia di hadapan manusia, akan tetapi di sisi Allah tidak sampai kepada sesayap nyamuk sekalipun. Nilainya di sisi Allah enggak sampai sesayap nyamuk sekalipun, teman-teman. Dan ada juga hamba-hamba Allah, rubba as'as akbar law aqsam 'ala Allah la bar. Ada orang dekil, dekumal, enggak dianggap sama orang lain. Kalau dia datang enggak dicariin orang, kalau dia enggak ada enggak dicariin orang juga. Kalau dia datang enggak dipersilahkan orang, kalau dia enggak ada juga enggak dicariin orang.
Akan tetapi lau aksama alallahi la barah, ketika dia menengadahkan tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Ia selalu dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihanmu di atas muka bumi ini untuk menjadi hamba yang

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kasar. Wajadu wajian alladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji

0: sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Dilihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa?
1: Tutup.
0: Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya keimanan yang telah Allah titipkan di dalam hati kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga keimanan yang telah Allah mudahkan untuk kita ambil, untuk kita yakini itu tidak Allah cabut sampai dengan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, kita senantiasa nantikan perjumpaan dengannya. Maka kita berharap agar setiap lisan yang telah kita sampaikan sesuai dengan apapun yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam juga lisankan. Dan kita berharap walaupun tidak akan mungkin bisa sama, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu kita tiru dalam kehidupan kita sampai dengan kita mati di atas sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Sebelumnya saya harus disclaimer dulu, mungkin teman-teman harus siap-siap untuk mantang, harus siap-siap untuk perhatian, fokus, karena mungkin yang kita lakukan sekarang ini tidak sama dengan ngaji jomblo yang sebelumnya atau tentang bedah buku wanita berkarir surga. Tapi saya ingin coba untuk masuk lebih ke dalam untuk masalah pemikiran. Dan dengan membahas ini, saya menginginkan agar tiap muslim juga termasuk teman-teman sekalian ini setidaknya mendapatkan wawasan yang lebih besar tentang bagaimana proses keimanan di dalam Islam. Yang berarti kita juga membahas tentang proses orang itu bisa menjadi tidak beriman. Karena berita akhir-akhir ini membuat saya secara pribadi ya lebih bertanggung jawab untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan ini. Bukan karena saya berilmu atau lebih berilmu, bukan. Tapi sebab saya sudah pernah mengalami, sebab saya sudah menjadi bagian daripada hal-hal yang kejadian-kejadian baru-baru ini. Yang pertama, kejadian tentang pernyataan bahwa agama adalah konspirasi, tentang Tuhan adalah konspirasi. Kejadian yang kedua, pagi ini baru saya juga dapat beritanya tentang ada orang yang kembali murtad setelah beriman. Nah, maka saya pikir mungkin bukan ilmu yang lebih tinggi, tapi adalah rasa tanggung jawab itu yang membuat saya untuk menyampaikan materi ini atau menyampaikan sharing ini pada teman-teman sekalian. Karena secara pengalaman ya saya pernah murtad. Saya pernah menjadi, bukan pernah murtad ding, saya pernah tidak beriman. Saya pernah menjadi, dan saya tahu rasanya menjadi orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, saya juga pernah untuk menjadi seorang ateis. Lalu karena itulah saya pikir ketika saya menyampaikan ini, mungkin ada beberapa pengalaman dari hidup saya yang telah lalu untuk teman-teman bisa dapatkan dan akhirnya bisa digunakan untuk menjadi sebuah advantage, keuntungan daripada kita berislam. Nah, maka saya awali dengan sebuah cara pandang yang khas, teman-teman sekalian. Cara pandangnya adalah kita tidak bermaksud untuk menjudge siapapun. Kita tidak bermaksud untuk merasa diri kita lebih baik. Pertama-tama, kita tidak bermaksud untuk mendahului Allah dengan mengatakan bahwa kita pasti beriman sampai mati, bahwa kita pasti di atas jalan hidayah sampai kita wafat. Enggak. Ini yang harus kita sadari, bahwa Allah itu yahdi mayyasha. Allah itu menunjuki siapapun yang Dia kehendaki. Wayudillu man tasya. Dan dia juga, dan engkau juga, kita berdoa bahwa Allah itu bisa jadi menyesatkan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Karena memang manusia itu sudah ingin menyesatkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita berbicara tentang keimanan dan kekufuran, maka kita tidak, di sini kita tidak menjudge orang-orang yang memilih dengan pilihan apapun, karena itu adalah wilayah hukum fikih. Kita hanya membahas tentang bagaimana caranya kita bisa memproduktifkan iman kita, atau membuat diri kita ini setidaknya kita jaga agar keimanan ini tetap ada di dalam dada kita. Nah, itu adalah yang awal. Yang berikutnya, ada dua ranah senantiasa yang bisa dibahas di dalam Islam. Ranah yang pertama adalah ranah yang bersifat ranah goib atau ranah tawakal. Yang kedua adalah ranah yang bersifat nyata, ranah yang bersifat terlihat, ranah yang bersifat bisa dimengerti dengan indera. Yaitu adalah kalau kita bicara ranah ikhtiar. Jadi ada dua ranah. Pertama adalah ranah tawakal, yang kedua adalah ranah ikhtiar. Yang kita sedang mau bahas di sini bukan ranah tawakal, tapi ranah ikhtiar. Maksudnya gimana? Contoh, kalau kita bicara tentang ranah tawakal, maka tadi yang sudah saya disclaim di awal, bahwa menunjuki seseorang hanyalah hak Allah, bahwasanya hidayah itu hanyalah hak prerogatif Allah, dan Allah memberikan kepada siapapun yang Dia suka. Salah satu contohnya adalah kakak saya. Kakak saya nggak pernah saya dakwai. Saya sebagai seorang da'i, pengemban dakwah, saya tidak melakukan usaha saya yang terbaik untuk kakak saya, tapi kakak saya tetap ditunjuki oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk kepada agama Islam. Sedangkan ada orang-orang yang seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwai oleh pengajar terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kurikulum terbaik, yaitu adalah Islam, tapi tetap tidak beriman kepada Allah. Nah, ini adalah ranah tawakal. Kita menganggap bahwa Allah adalah yang menguasai segala sesuatu. Maka ketika Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah katakan bahwa sesungguhnya kalian tidak bisa menjadi orang-orang yang menghantarkan hidayah atau memberikan hidayah, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu, sedangkan Allah lebih tahu tentang siapa yang layak memberi, siapa yang layak untuk diberikan hidayah. Nah, ini adalah ranah tawakal. Kita terlepas daripada itu semua. Yang kita bahas adalah ranah-ranah ikhtiar. Bagaimana caranya agar seseorang ini lebih dekat kepada hidayah dan lebih jauh daripada kekafiran dengan memanfaatkan akal. Nah, ini kemudian mau kita bahas. Sehingga kedua pembahasan yang saya tadi sebutkan di awal, kedua berita yang membuat saya untuk live dan ngobrol sama teman-teman sekalian, ini semuanya bisa tercover. Makanya judulnya akal, keimanan, dan kekafiran. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang akal manusia, maka akal ini adalah kualitas yang membedakan antara kita dan hewan. Kita nggak perlu agama untuk bisa menyimpulkan hal seperti ini. Karena memang ada banyak hal yang memang orang tidak perlu agama untuk menyimpulkan. Kita katakan sebagai common sense. Bahwasanya manusia punya akal dan hewan tidak punya, itu common sense. Dengan akal ini tentunya manusia jadi beda dengan hewan. Apa bedanya manusia dengan hewan? Manusia bisa berpikir. Kalau gitu kita lihat, apa itu yang dimaksud dengan proses berpikir? Maka proses berpikir sebenarnya kalau kita lihat secara logika adalah proses untuk menghukumi sebuah fakta. itu adalah proses berpikir. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Contoh misalnya, ya saya sering dikritik. Contoh misalnya itu pemborosan, ya udah. Contoh, kalau manusia itu dikasih satu barang, misalnya contoh begini, ini apa? Buku. Nah ini berarti dia sudah dalam proses berpikir. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebuah penghukuman atas sebuah fakta. Dengan proses berpikir ini, maka kita tahu harus ada sesuatu yang tersimpan di dalam benak seseorang itu untuk bisa menghukumi satu fakta. Sebaliknya, kalau ada seseorang yang dia tidak punya maklumat atau dia tidak punya referensi tentang satu hal tersebut, maka dia tidak akan bisa berpikir tentang sesuatu itu. Misal, saya ngasih antum aksara Cina, sedangkan antum nggak pernah belajar aksara Cina. Ada sekitar 9.000-an aksara Cina yang bisa untuk dihafalkan. Saya sendiri cuma berkesempatan menghafal 200-300 aksara, yang sekarang mungkin cuma tertinggal bisa nulis nama saya sendiri. Tapi kalau saya ngasih Anda koran dalam bahasa Mandarin misalnya, bahasa Chinese misalnya, lalu saya bilang Anda, coba mikir, coba comprehend, coba pahami ini, maka Anda akan katakan, saya nggak bisa, Sat. Kenapa? Karena Anda tidak punya maklumat, Anda tidak punya referensi tentang hal itu sebelumnya. Sebaliknya, ketika ada orang Chinese yang dia disuruh untuk memahami bahasa Arab, tentu dia juga sudah nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak punya referensi tentang bahasa Arab tersebut. Jadi berpikir adalah sebuah kualitas yang ada pada manusia untuk bisa menghukumi sebuah fakta. Berkembang, berkembang, dan berkembang, maka berpikir menurut orang-orang juga adalah cara mengolah bahasa. Bahasa itu adalah referensi, balik lagi. Mengolah bahasa di dalam kepala kita sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Ya kurang lebih sama intinya. Nah, dan berpikir inilah yang akhirnya bisa membuat manusia itu menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh hewan, sehingga kualitas hidupnya harusnya lebih daripada hewan. Dan ternyata memang begitu. Yang namanya hewan itu nggak pernah berkembang, nggak pernah kreatif. Namanya kucing, ya kucing. Kucing itu ya lahir, main-main, lari-lari, loncat-loncat, makan, main-main lagi, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi, main-main, lari-lari, loncat-loncat, makan lagi sampai gede, lalu kemudian setelah gede, dia kawin. Setelah dia kawin, dia beranak. Setelah beranak, dia punya anak. Anaknya gimana? Anaknya gitu lagi. Anaknya nggak bakal berkembang. Anaknya nggak akan bakal buat World Wide Web. Anaknya nggak bakal buat fintech. Anaknya nggak bakal buat ya teknologi-teknologi untuk mempermudah kucing. Contoh misalnya dia bilang, selama ini kesulitan-kesulitan kucing itu adalah ketika dia harus mengandalkan manusia untuk ngasih dia makan. Maka dia buat bagaimana caranya agar makanan itu tersedia sepanjang waktu. Itu nggak pernah. Atau kucing itu kemudian buat apps untuk bisa memfasilitasi mereka untuk taaruf online misalnya. Itu nggak mungkin. Maka dari dulu sampai sekarang kucing akan sama. Mereka nggak akan berkembang karena mereka nggak berakal. Tapi manusia, karena dia berakal, maka dia bisa berkembang. Dan dia bisa untuk memahami apapun yang ada di sekelilingnya. Ini kualitas yang memang justru sangat penting sekali. Maka hanya manusia yang bisa dikasih tanda-tanda tertentu, lalu bisa menunjuk sesuatu di balik tanda-tanda itu. Ini manusia. Nah, maka kalau kita berbicara tentang Tuhan, tentang agama, maka dari dulu agama itu senantiasa merangsang akal manusia untuk bisa membuktikan adanya Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang agama yang benar, ya, agama yang benar itu adalah agama yang dari dulu memang merangsang manusia untuk berpikir, memang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Karena kalau tidak menggunakan akalnya, manusia ini pasti akan berbuat satu kerusakan. Karena gini, kalau kita bicara tentang hewan, hewan salah itu wajar karena dia nggak punya akal. Contoh, Anda pernah lihat di jalan anjing lagi nafsu ketemu dengan anjing lain, anjing jantan yang sedang nafsu ketemu dengan anjing betina. Pada saat musim kawin, ya mereka pasti kawin. Mereka nggak peduli ada apapun di depannya. Yang penting mereka kawin. Mau ada orang, mau ada yang ngevideoin, mau ada yang cie-ciein, mau ada yang nyorakin, ya mereka tetap aja kawin. Karena kenapa? Karena mereka nggak peduli, mereka nggak punya akal. Yang ada pada mereka hanya nafsu. Kalau seandainya kucing lagi lapar, lalu ada ikan asin, ya akan diambil. Dia nggak akan nanya ini punya siapa. Dia nggak akan mikir, ya karena dia memang nggak punya akal.
3: Ketika dia lagi pengen, ya dia lakukan. Ketika singa lagi lapar, dia membunuh rusa. Dia gak akan peduli rusa itu punya anak berapa. Dia gak akan pernah nanya rusa itu punya tanggungan apa. Dia gak akan pernah mikir, karena memang dia gak punya akal, tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dia lakukan. Jadi bayangkan kalau seandainya manusia tidak punya akal, maka manusia tidak akan bisa memahami sesuatu dan jadinya pasti dalam kerusakan. Itu sudah pasti. Makanya ketika kita bicara tentang Homer, kalau kita bicara tentang minuman keras ya. Minuman keras itu ya pasti akan merusak akal. Dan kalau sudah merusak akal, pasti ada crime. Makanya orang-orang barat itu mengatakan bahwa ada tiga serangkai yang akan senantiasa terjadi. Pertama adalah drugs, yang kedua adalah sex, yang ketiga adalah crime. Drugs itu adalah homer, sesuatu yang merusak akal. Dan kalau akal sudah rusak, segala macam crime bisa terjadi. Termasuk salah satu di antaranya yang paling sering adalah seks. Nah, maka ketika orang sudah hilang akal, dia pasti akan berbuat kerusakan. Itu sudah pasti. Makanya wajar dalam agama apapun itu melarang manusia itu kehilangan akalnya. Mau agama apapun. Karena kita tahu, apalagi agama-agama samawi, agama-agama yang diturunkan dari langit, yang punya Tuhan yang satu, monoteisme itu pasti adalah agama-agama yang melindungi akal. Contoh misalnya, di dalam Islam, khamr itu dilarang. Bahkan orang-orang Arab mengatakan bahwa khamr itu ummul jaraim, ibunya seluruh tindakan-tindakan kriminal. Karena kalau sudah hilang akal, ya sudah habis semuanya. Kisah yang sangat terkenal, Utsman bin Affan itu pernah mengatakan bahwa ada seorang ahli ibadah yang dia sudah ibadah sangat lama sekali, kemudian dia digoda oleh syaitan yang menyerupai seorang pelacur. Dia mengundang seorang ahli ibadah ini ke rumahnya, lalu dia tutup pintunya, dia ancam agar ahli ibadah ini gak boleh keluar sebelum melakukan salah satu di antara yang dia tawarkan. Yang pertama adalah dia harus bunuh anak kecil. Kalau gak mau, dia harus berzina dengan perempuan itu tadi. Yang ketiga, kalau gak mau, ya sudah bunuh. Yang pertama bunuh anak kecil, yang kedua adalah berzina dengan dia, yang ketiga adalah minum khamr. Maka tentu sebagai ahli ibadah dia mikir dong, yang mana yang paling ringan? Maka dia bilang, wah kalau saya berzina ini adalah dosa besar, apalagi membunuh. Maka kayaknya yang paling masuk akal menurut dia, adalah minum khamr. Karena dia pikir dia gak ada masalah kalau minum khamr. Di antara dosa-dosa itu, dia milih minum khamr. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia minum khamr, yang terjadi adalah dia hilang akal. Dan ketika dia hilang akal, dia gak bisa bedain lagi ini bini orang atau bini dia, ini halal atau haram. Maka dia berzina dengan perempuan tadi. Ketika dia berzina dengan perempuan tadi, maka dia melihat anak kecil, dia juga tidak bisa mikir lagi karena sudah hilang akalnya, maka dia bunuh anak kecil tadi. Maka gara-gara khamr, dua dosa yang lain ikut. Maka dikatakan khamr ini adalah ummul jaraim, adalah ibunya seluruh tindakan kriminal. Atau kita katakan hilangnya akal itu akan membuat manusia pasti akan melakukan kerusakan demi kerusakan. Orang-orang yang gak punya akal itu bisa melakukan apapun. Bisa melakukan hal yang paling sadis. Kenapa? Karena dia sudah gak punya akal. Jadi orang yang gak punya hati itu mungkin diawali daripada gak punya akal. Karena dia sudah gak bisa lagi membedakan segala sesuatu dengan akalnya tadi. Balik lagi, maka agama itu yang benar dari dulu pasti menyeru manusia dengan memanfaatkan akalnya. Pasti menyeru manusia untuk merangsang akalnya agar bisa digunakan untuk bisa menemukan satu prinsip hidup yang paling utama. Menyadari satu hal yang sangat jelas. Apa hal yang sangat jelas? Keberadaan Tuhan di balik semua ini. Maka agama-agama apapun dari dulu, kalau misalnya itu adalah benar, dalam arti memang benar-benar agamanya disampaikan apa adanya, itu pasti agama yang senantiasa mengajak manusia untuk berpikir. Kalau sekarang ada agama-agama misalnya yang melarang manusia untuk berpikir, berarti sudah tidak fitrah lagi. Bukan agama yang original lagi. Kenapa? Karena kalau kita tahu dan kita baca sejarah, seluruh agama itu pasti ngajak manusia untuk berpikir, karena berpikir itulah yang membedakan antara manusia dan hewan. Maka manusia suruh mikir, hewan gak pernah disuruh mikir, karena memang gak bisa. Maka hewan tidak perlu untuk berpikir agar dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertasbih senantiasa. Burung-burung bertasbih, maka kemudian gunung-gunung bertasbih, pohon-pohon bertasbih pada Allah dengan cara-caranya sendiri. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, di dalam Al-Qur'an. Artinya yang disuruh untuk beriman cuma mereka yang punya akal. Karena iman ini adalah konsekuensi orang-orang yang menggunakan akal. Siapa yang disuruh untuk beriman? Cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak punya akal tidak disuruh untuk melakukan proses untuk menyembah Allah secara dengan menggunakan akalnya, dengan imannya. Malaikat-malaikat misalnya, malaikat-malaikat itu tidak diciptakan kadar di dalam mereka akal, sehingga mereka tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang apapun yang ada di langit dan bumi untuk bisa menyembah Allah. Mereka otomatis menyembah Allah, mereka otomatis mensucikan Allah, mereka otomatis mengagungkan Allah, karena mereka tidak diberikan pilihan. Tapi jin dan manusia diberikan pilihan dengan akalnya. Maka agama apapun, balik lagi saya sampaikan, menyuruh manusia untuk berpikir, untuk bisa mendapatkan alasan untuk bisa menyadari keberadaan Allah. Jadi manusia itu disuruh pikir, disuruh untuk menggunakan akal agar bisa mencapai keberadaan Allah. Sebaliknya artinya, kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka dia pasti tidak bisa menyadari keberadaan Allah, eksistensinya Allah. Karena itulah orang-orang yang tidak bisa menggunakan akalnya dikatakan dari dulu orang-orang yang menutup dirinya daripada tanda-tanda yang sedemikian jelas. Lalu untuk menutup dirinya itulah dia perlu satu penutup. Penutup itu namanya adalah kafaro, atau dalam bahasa Arab disebut dengan kafir, orang yang menutup. Kafaro itu menutup. Kafir orang yang menutup. Menutup apa? Menutup akalnya daripada tanda-tanda yang telah diberikan sangat jelas sekali. Maka sejarah menunjukkan kepada kita juga begitu. Misal Nabi Ibrahim misalnya, yang sangat terkenal sebagai Nabi, kalau orang-orang zaman sekarang mengenal sebagai bapak semua agama. Karena Yahudi, Nasrani, Islam itu adalah diturunkan daripada Nabi Ibrahim. Walaupun kita tahu di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim yang baik, dan anak-anaknya pun Muslim, dalam arti Muslim berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah orang yang hanif. Oke, kita balik lagi. Nabi Ibrahim ketika mendapati orang-orang yang ada di kaumnya itu menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran sendiri bahwa keluarganya Nabi Ibrahim itu adalah pematung, adalah orang yang berada di garis terdepan dalam melakukan penyembahan terhadap segala sesuatu selain Allah. Mereka buat patung yang berlainan-berlainan bentuk, mulai dari yang besar sampai yang kecil, karena peradaban mereka adalah peradaban Mesopotamia. Dan peradaban Mesopotamia ya memang seperti itu. Mereka memvisualkan Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk apa namanya, sesembahan-sesembahan. Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat ini dan dia sudah beriman kepada Allah, maka dia lihat ini ada sesuatu yang salah, ini ada sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak masuk akal. Apa yang gak masuk akalnya? Kok bisa-bisanya mereka bisa menyembah sesuatu yang itu tidak bisa memberikan manfaat buat manusia? Ada orang buat sendiri, lalu nyembah sendiri apa yang dia buat, padahal dia yang menjadikan itu jadi ada, sebelumnya tidak ada, tapi dia menyembah sendiri yang dibuatnya sendiri. Maka ini menjadi satu problem. Kembali lagi, mikir, ketika dia mau menyajikan, ini adalah sesuatu yang salah, maka dia menggunakan proses berpikir, merangsang pemikiran-pemikiran untuk bisa membuktikan tadi. Misal, Ibrahim bertanya kepada kaumnya, "Ma hadzihi tamatsilul lati antum laha akifun?" Wahai kaumku, kira-kira apa yang kalian lakukan ini sehingga Anda ini seolah-olah benar-benar beritikaf pada patung ini, benar-benar manteng pada patung ini? Kenapa Anda manteng pada patung ini? Lalu kemudian Ibrahim menanyakan dalam lafaz yang lain, "Wahai bapakku, kenapa Anda ini kemudian menyembah pada sesuatu yang tidak mencukupi Anda, yang tidak memberikan Anda sesuatu, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar?" Di dalam surat Maryam misalnya, berkata pada kaumnya. Lantas jawaban kaumnya sama, "Wajadana aba'ana laha abidin." Gak usah mikir. Nah itu. Jadi ketika Ibrahim ngajak mikir, malah orang-orang itu mengatakan gak usah mikir. Lihat ya, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mau beriman kepada Allah itu selalu menemukan cara untuk gak mau mikir, untuk bisa nutupin akalnya, untuk masa bodoh. Maka dia katakan, "Wajaduna aba'ana laha abidin." Maka mereka mengatakan, "Kami mendapati dulu nenek moyang kami juga menyembahnya. Jadi itu alasan kami, gak usah nanya kenapa. Kalau mereka sembah ya kita juga sembah. Kamu gak usah banyak tanya, karena banyak tanya itu adalah sebuah pemberontakan terhadap budaya, pemberontakan terhadap tradisi." mengganggu ketentraman yang sudah lama terjadi, merusak norma-norma yang sudah kita sepakati bersama. Kan gitu kan ya? Maka mereka maunya status quo. Status quo itu pasti tidak melibatkan akal. Karena kalau misalnya mereka pakai akal, mereka akan bisa membandingkan. Iya ya, kenapa kita menyembah yang tidak bisa mencukupi kita, yang nggak bisa memberikan kita apapun, atau yang nggak bisa bahkan melindungi dirinya sendiri. Tapi ini tidak terjadi pada orang-orang yang Nabi Ibrahim dakwai. Maka mereka katakan, kami nggak mau mikir. Sorry, kami nggak mau mikir. Wajadna aba'ana laha abidin. Dan kalau ada orang yang nggak mau mikir itu, mereka akan lanjutkan. Wahai Ibrahim, kalau engkau benar-benar melanjutkan untuk mengajak kami mikir, untuk memberikan pemikiran-pemikiran kritis tentang apa yang kami sembah ini, maka kemudian mereka katakan, la arjumannaka. Aku akan merajamu, kata bapaknya. Lanar juman naga, kami akan merajamu, kata kaumnya. Maka mereka, orang-orang yang gak mikir biasanya emosional. Orang yang gak mikir biasanya sumbu pendek. Orang yang gak mikir biasanya banyak nuduh. Orang yang gak mikir biasanya banyak untuk, ya kalau zaman sekarang nyewa buzzer, lalu kemudian bikin opini di media sosial dan seterusnya. Ini orang-orang yang gak mau mikir. Dan ini sudah dikatakan di Al-Quran dari dulu, bahwa kalau kita bicara tentang agama yang benar, maka kita bicara tentang orang-orang yang mengajak untuk menyadari tanda-tanda keberadaan Allah lewat dengan akal. Karena hanya manusia dan jin yang diberikan kemampuan untuk itu. Tapi balik lagi.

temurun tuh tiba-tiba lenyap semua. Yang mereka yakini sebagai Tuhan tuh tiba-tiba hancur berantakan semua. Dan mereka gak tahu siapa yang berbuat. Sampai ada yang bilang, itu kayaknya Ibrahim itu. Memang dari dulu dia vokal banget. Memang dari dulu dia anti banget sama sesembahan-sesembahan kita. Memang dari dulu dia tuh selalu nyinyir sama sesembahan-sesembahan kita. Maka dipanggillah Ibrahim. Diskusi antara Ibrahim dan Namrud kemudian, dan orang-orang yang ada di situ, akhirnya menjadi sebuah sebuah savage bagi Nabi Ibrahim gitu kan ya. Jadi Nabi Ibrahim membuat satu argumen yang itu benar-benar mind-blowing. Ketika ditanyakan, kamu kamu yang ngancurin patung-patung tadi, maka Ibrahim bilang, ya kalian harusnya nanya sama yang bawa kapak dong, jangan nanya sama saya kan bukan siapa-siapa, ya tanyalah sama dia. Secara kriminal itu harusnya ketika yang ditanya itu pertama yang punya barang bukti ada di dia, yang kedua adalah yang punya motif, dan saya lihat itu motifnya ada di dia. Kenapa? Karena dia ngeliat yang lain yang kecil-kecil dia sembah, mungkin dia merasa cemburu maka dia ngancurin yang lain, jadi dia punya motif kriminal. Yang ketiga adalah dia ada di tempat kejadian, karena itu dia adalah saksinya gitu. Dia adalah saksi mata gitu. Udah ada barang bukti, udah ada motif, udah ada saksi mata. Anda harusnya nuduh dia dong, jangan nuduh saya gitu kan ya. Ya itu Ibrahim bersiasat. Lantas kemudian mereka bilang, kamu ini ya bodoh sekali. Bagaimana mungkin sebuah patung itu bisa kita ajak ngobrol? Orang dia aja nggak bisa ngapa-ngapain, orang dia aja nggak bisa ngancurin yang, gimana dia bisa ngancurin yang lain? Dia bergerak aja nggak bisa. Lah bagaimana mungkin dia juga bisa untuk punya motif? Orang dia itu patung. Maka Ibrahim bilang, ya kalau anda semua bilang saya bodoh gara-gara saya bilang kayak gitu, ya yang mana yang lebih bodoh? Saya atau yang nyembah patung? Tahu gak harus kalian? Ibrahim menggunakan akal. Lah itu orang-orang semua, wah bener juga ya. Sadar semuanya mind blowing. Tapi Namrud kan ya sudah saya bilang, namanya orang yang gak punya akal itu ya sumbu pendek. Kalau sekarang langsung persekusi ya. Nah jadi kalau dulu enggak, kalau dulu langsung dibakar. Kenapa? Ya karena sudah gak punya argumen lagi, langsung dibakar. Maka ketika dibakar itulah ya terjadi mujizat yang lain. Nah ini pelajarannya apa? Pelajaran yang pertama adalah tidak semua itu harus dimenangkan lewat diskusi. Karena kalau Anda menang diskusi, lantas Anda belum memenangkan hati orang, Anda bisa jadi dipersekusi atau Anda bisa jadi dibakar. Nah jadi artinya adalah walaupun kita itu benar, walaupun kita itu bisa menghadirkan argumen-argumen yang savage, argumen-argumen pamungkas, ya tapi belum tentu kebenaran bisa untuk dihantarkan. Tapi yang jelas adalah ini kemenangan dakwah, yaitu adalah kemenangan akal. Ketika akal ini bisa untuk difungsikan, akal ini bisa untuk dirangsang dengan cara yang benar, maka itu menjadi jalan keimanan bagi orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar, dan mereka semuanya kebuka akalnya untuk tidak menyembah patung. Paham ya? Itu terjadi pada Nabi Ibrahim. Dan itu bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim, itu terjadi pada nabi-nabi yang lain. Itu terjadi pada Nabi Ismail, itu terjadi pada Nabi Ishak, itu terjadi pada Nabi Yakub, itu terjadi pada Nabi Musa, itu terjadi pada Nabi Yusuf, itu terjadi pada Nabi Isa, itu terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika mereka semuanya menggunakan akal agar manusia itu mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akal adalah tools untuk mencapai keimanan tersebut. Oke, teman-teman sekalian. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah para nabi dan rasul itu senantiasa ngajak manusia untuk berpikir. Senantiasa ngajak manusia untuk bisa menggunakan akalnya, karena inilah cara agar manusia itu bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Karena kalau seandainya nabi-nabi cuma menggunakan perasaan saja untuk bisa beriman kepada Allah, maka perasaan ini mudah berubah. Perasaan ini enggak tetap. Namanya juga perasaan. Sedangkan Allah katakan Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak-balikkan hati, muqallibal qulub, kata-kata membolak-balik dengan kata-kata qalbu atau hati itu sama, artinya terbolak-balik. Artinya enggak stabil. Artinya sesuatu yang mudah sekali untuk bisa berubah. Nah, maka kalau kita bicara tentang cuma perasaan doang, maka perasaan kita kadang-kadang berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau ada orang lagi jatuh cinta dan cintanya diterima, lagu apapun jadi bagus. Saya tuh kan gak suka dangdut ya. Tapi kalau pas lagi cinta saya diterima, itu dangdut tuh mendadak jadi bisa dinikmati gitu ya.
Tapi kalau seandainya dia lagi putus gitu kan ya, atau lagi kemudian cintanya ditolak, dan ketika kemudian dia dengar lagu apapun yang bagus, itu jadinya gak bagus gitu ya. Jadi lagu sedih, padahal lagu cinta, lagu-lagu happy.

0: tapi jadi lagu sedih. Lah kenapa? Gara-gara perasaannya lagi gak bagus. Maka tidak bisa kita menggantungkan sesuatu pada perasaan, tapi kita harus menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang memang stabil, yaitu adalah berpikir. Namanya logika, namanya berpikir. Dari dulu tetap 2 tambah 2 ya 4, 3 tambah 5 ya 8, 8 bagi 2 ya 4, dan seterusnya. Itu adalah logik. Dan logik ini adalah tools untuk bisa mencapai keimanan. Maka di dalam Al-Quran juga ketika memaknai keimanan, Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fa'lam, fa'lam itu artinya apa? Ketahuilah, ilmuilah. Anda harus punya ilmu untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk mengatakan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lanjutin. Berarti ada kesamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu mereka mengajak orang untuk berpikir. Contoh, di dalam surat Yasin itu ada pemuda yang ngajak orang-orang untuk berpikir. Kenapa kalian gak nyembah para nabi? Katanya kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah pemberi rizki. Lah kenapa Anda malah mintanya pada yang lain? Dan ini nabi-nabi gak pernah minta duit sama Anda. Lah kalau mereka minta duit sama Anda, mungkin Anda menolak karena mereka ada motif untuk cari uang misalnya. Tapi mereka gak pernah minta uang sama Anda. Mereka bahkan sulit untuk bisa mendakwai Anda. Kenapa Anda tidak beriman? Ini menggunakan akal. Pertanyaan-pertanyaan itu senantiasa menggunakan akal. Nabi Muhammad, Masya Allah, Nabi Muhammad itu dari awalnya saja ketika Al-Quran turun itu sudah ngajak manusia untuk berpikir. Saya sudah nyampein di dalam Al-Quran surat yang pertama turun adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra' artinya asal katanya qara'a, qara'a artinya baca. Qara'a yaqra'u artinya membaca, tapi tidak hanya membaca, karena membaca itu bisa diwakilkan dengan cara lain, dengan kata-kata yang lain. Tapi iqra' ini lebih kepada baca yang bersifat teliti, baca yang bersifat menganalisis, baca yang bersifat menghitung-hitung, baca yang bersifat menelaah, baca yang bersifat reading. Itu adalah maksudnya coba kamu benar-benar pantengin. Itu maksudnya adalah ikra. Maka kata-kata ikra ini menjadi Quranan. Quran artinya adalah sesuatu yang bukan hanya dibaca, tapi dimengerti, dipahami, dianalisis, lalu kemudian diturunkan, lalu kemudian dihitung-hitung, lalu kemudian ditelaah. Ya segala macamnya itu terkandung dalam ikra. Ikra bismi rabbika alladzi khalaq. Ikra bi ismi rabbika. Ismi rabbika diartikan dengan namamu. Tapi ismi dalam bahasa Arab juga tanda-tanda. Misal, Felix itu tandanya apa? Ya disifati dengan F-E-L-I-X. Sipit, putih, ganteng, katanya. Berarti itu ada ismi saya, ismi. Maka ketika ada orang Arab bertanya, man ismuk, atau apa namanya, ma ismuk, sorry, siapa namamu? Artinya dia ingin bertanya, kamu itu ditandai dengan apa? Saya berkata, ismi Felix, nama saya Felix. Saya ditandai dengan kata-kata F-E-L-I-X. Berarti besok kalau dia katakan Felix, saya merasa saya punya tanda-tanda untuk dipanggil. Nah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan tanda-tanda yang Tuhanmu berikan, yang Tuhanmu telah ciptakan di depan kamu, yang dibentangkan kepadamu. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Anda tahu dia telah menciptakan manusia daripada alaq. Alaq itu apa? Dan itu tidak biasa orang-orang Arab mendengarkan kata alaq, karena alaq adalah sejenis lintah, sejenis penghisap darah. Maka dikatakan, oh, manusia menciptakan Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang seperti menghisap darah. Khalaqal insana min alaq. Bagaimana kemudian cara berpikirnya? Bagaimana cara melihatnya? Tidak hanya itu, Allah lanjutkan. Coba lihat ke langit, coba lihat hamparan bumi, coba lihat pepohonan, coba lihat benih-benih yang kalian tanam, coba kalian lihat pada diri kalian sendiri, coba kalian lihat kulit-kulit kalian, coba kalian lihat rambut kalian, coba kalian lihat darah kalian, dan seterusnya. Allah menyuruh kita untuk terus-menerus untuk bisa memanfaatkan akal, untuk bisa berpikir bagaimana proses yang terjadi di alam semesta, proses yang terjadi di langit dan bumi dan seterusnya, angin yang bertiup dan seterusnya. Semua untuk merangsang akal manusia. Untuk apa? Mendapatkan ada apa di balik itu semua. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran tidak bosan-bosan, ratusan kali di dalam Al-Quran ada kata-kata afala taqilun ya ulil albab, afala yatafakkarun, gitu, dan seterusnya, afala yang zuru, dan seterusnya. Apa kalian gak pernah melihat? Apa kalian gak pernah mikir? Apa kalian gak pernah menggunakan akal? Ya orang-orang yang berpikir, wahai orang-orang yang berpikir, coba pakai akalnya, coba lihat sekali lagi. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran. Maka ayat-ayat yang pertama diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang bersifat kepastian untuk melihat fenomena-fenomena alam. Mereka mungkin bisa menafikan siapa yang menurunkan Al-Quran. Mereka mungkin bisa menafikan kebenaran Al-Quran, tapi mereka tidak bisa menafikan fenomena-fenomena yang disampaikan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, coba lihat manusia. Sehebat-hebatnya dia bisa jalan, ujung-ujungnya dia pasti akan mati. Ini adalah satu fenomena yang tidak bisa untuk dihindarkan. Manusia pasti mati. Coba kalian lihat, manusia dulunya tidak ada, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi ada. Dan kadang-kadang sampai sekarang ketika saya ngeliat anak saya, kadang-kadang saya lagi mikir, saya terus melamun, saya bilang, kok bisa ya? Ada dari tidak ada, terus kemudian tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi tumbuh, jadi dewasa, tiba-tiba bisa melawan segala hal. Ya, orang-orang yang sudah punya anak biasanya pernah mikir kayak begini. Mereka tuh merasa takjub banget, kok bisa ya? Bahkan ketika masih di dalam perut ibunya pun kita sudah mikir begitu. Kok bisa ya? Ada terjadi kayak gini, bentuknya jadi kayak manusia. Padahal dari ketiadaan, di dalam perut itu gak ada apa-apa. Tiba-tiba dari kecil, tiba-tiba jadi besar, lalu tiba-tiba jadi anak yang bisa kayak begini. Dan sampai sekarang, secara biologis pun tidak ada yang bisa menjelaskan bahkan bagaimana dari sperma dan ovum, kemudian mereka bergabung jadi zigot, dari zigot jadi morula, morula jadi blastula, blastula kemudian berkembang terus membelah diri, dan tiba-tiba sel yang identik itu tiba-tiba berubah di saat tertentu, tiba-tiba seolah-olah mereka tahu untuk apa masing-masing. Bayangin ya, zigot itu identik, karena sudah melebur antara sperma dan ovum. Kemudian setelah melebur mereka jadi morula. Morula itu semacam kayak bola-bola sel gitu. Lalu jadi blastula dan seterusnya. Dan itu membelah terus, itu kan identik sama selnya. Karena membelah diri dan sel-sel yang sama itu tiba-tiba enggak tahu siapa yang nyuruh. Kamu jadi tulang, kamu jadi otak, kamu jadi jantung, kamu jadi mata, kamu jadi, dan sel-sel itu berubah semua sesuai dengan fungsinya masing-masing dan penempatannya tepat di situ. Enggak ada benar kan ya? Antum melihat kemudian orang-orang yang kemudian tiba-tiba punya kelainan yang demikian besar sekali. Semua terjadi begitu teratur. Ada polanya. Nah, semua itu diminta untuk kita perhatikan. Bagaimana kemudian bumi ketika kering, tiba-tiba Allah turunkan air, tiba-tiba muncul kemudian tanaman-tanaman dari bawahnya yang bahkan kita nggak pernah lihat bijinya ada di mana. Allah sampaikan, begitulah Allah menghidupkan manusia nanti kelak ketika nanti di yaumil kiamat. Kita jadi tahu dari hal-hal yang kelihatan, dari hal-hal yang kemudian kita nggak bisa nafikan, dari hal-hal yang kita lihat sehari-hari, Allah coba bawa kita untuk berpikir apa kekuasaan Dia, bagaimana yang bisa Dia lakukan. Coba kalian lihat langit tanpa tiang, coba kalian lihat langit tidak ada retak-retak. Coba kalian perhatikan sekali lagi langit itu. Coba kalian perhatiin sekali lagi, ada nggak kekurangannya? Kalau sana langit yang sedemikian besar itu saja bisa Allah ciptakan, bisa Allah tinggikan, maka Allah bilang, penciptaan siapa yang lebih susah? Kalian atau langit? Kalian atau bumi? Kalian atau segala sesuatu alam semesta yang kalian lihat? Dan kalau kalian merasa hebat, kalian tahu nggak? Sudah berlalu sebelum kalian orang-orang yang hebat yang mereka semua harus tunduk mengakui kehebatan satu zat yang lebih tinggi daripada mereka. Kalian coba jalan-jalan lah. Kalau gak percaya, lihat bagaimana kaum-kaum dulu lebih hebat daripada kalian, dan mereka semua ambruk di hadapan kekuasaan yang maha hebat itu. Maka Allah mengantarkan kepada kita tanda-tanda yang suruh kita untuk mikir terus, suruh kita untuk menggunakan akal, suruh kita untuk telaah, analisis. Sampai ketika seseorang tuh punya referensi-referensi ini yang dia perlukan, maka dia bisa beriman kepada Tuhannya dengan keimanan yang benar. Jadi apa yang menjadikan seseorang untuk beriman? Yang menjadikan seseorang untuk beriman adalah ketika dia sudah punya pemikiran yang cukup untuk mengantarkan dirinya pada iman. Kalau saya sederhanakan, maka ada dua hal yang mengantarkan orang untuk beriman. Iman adalah akumulasi dari dua. Satu, ilmu. Dua, bukti. Mengilmui sesuatu dan kita sudah punya bukti yang cukup, maka kita bisa jadi beriman. Iman sendiri adalah apa? Iman sendiri adalah keyakinan 100%. Keyakinan 100% didasari dengan bukti, dengan cara berpikir, dan dia punya efek di dalam kehidupannya. Itu artinya adalah iman. Sesuatu yang diyakini dengan sesuatu dengan akal atau berpikir menghasilkan keyakinan yang pasti, lalu kemudian keyakinan yang pasti itu didasarkan dengan dalil-dalil sehingga dia punya efek. Itu adalah namanya iman. Oke. Contoh, balik lagi. Kan kalau enggak ada contoh kan sulit ya. Contoh. Lihat. Iman kepada Allah itu bisa untuk dianalogikan dengan seseorang ketika mengimani dokter. Misal, pernah lihat orang pergi ke dokter? Pernah. Atau Anda dokter mungkin? Iya. Pernah nggak ada orang ketika datang ke dokter itu tidak menurutin dokter? Hampir nggak. Dokter, dia datang kepada dokter. Lalu dokter bilang, oke, Anda sakit apa? Ini dok, saya ini sudah 3 tahun dok. Sakit dok apa? Sakit hati. Langsung diusir sama dokternya. Saya sudah 3 tahun dok, ini sakit di dada saya dok. Dan saya nggak tahu ini sakitnya kenapa. Kalau saya nafas ini sakit banget dok pokoknya. Oke, dokter bilang, buka baju. Buka baju nggak? Buka baju. duduk, duduk, guling, guling, buka mata, buka mata. Jangan mejem, jangan mejem. Julurkan lidah, julurkan lidah. Saya mau masukin termometer, masukin termometer. Gak ada orang yang pernah protes sama dokter. Kenapa? Karena orang tuh udah yakin banget sama dokter. Gak pernah ada kan ya? Dokter bilang, buka baju. Wih, dokter mesum. Masa saya dulu belum apa-apa buka baju? Gak pernah ada yang bilang begitu. Orang sama dokter itu ya pasti beriman. Dalam tanda kutip ya, bukan iman seperti agama. Tapi ini analogi aja. Orang sama dokter tuh pasti beriman. Dia pasti yakin. Karena dia yakin efeknya yang saya bilang tadi, dia mau melakukan apapun perintah dokternya. Tidak dikatakan bahwa keyakinan pada dokter itu adalah sebuah konspirasi. Ya nggak bisa gitu. Nah kenapa? Karena keyakinan dia pada dokter, iman dia didasarkan pada sesuatu hasil berpikir. Apa hasil berpikir? Apa ilmu? Apa bukti? Sehingga dia bisa menjadi iman kepada dokter tadi. Lihat, orang bisa tahu dokter itu dari tanda-tandanya. Dari bismi, dengan tanda-tanda kedokteran. Contoh misalnya, Anda masuk ke ruangan dokter, ruangannya berwarna putih, baunya khas desinfektan, lalu kemudian ruangannya rapi, ruangannya bersih. Oh, ini kayaknya benar, ini dokter. Apalagi ada foto-foto dia lagi salaman sama sultan gitu kan ya, dia lagi salaman sama orang-orang yang penting gitu ya. Wah, oh, ini benar, ini kayaknya dia punya reputasi. Apalagi dia keluar dari ruangannya lalu ke tempat prakteknya, dia pakai baju khas dokter, jas warna putih, sisirannya ke atas gitu kan ya, rapi, punya kacamata, terlihatnya adem. Oh, ini dokter beneran ini kayaknya. Saya semakin yakin. Maka dia semakin yakin karena ada tanda-tanda yang menyebabkan akalnya itu bisa mengkomprehen, memahami bahwa ini memang benar-benar dokter. Apalagi di situ bisa ada pajangan yang paling penting, surat izin praktek gitu kan ya. Sudah ada surat izin praktek, berarti ini dokter beneran. Akan beda ceritanya apabila akal Anda tidak menemukan tanda-tanda kedokteran itu. Maka Anda akan menolak untuk meyakini dan mengimani dokter tadi. Contoh, masuk ruangan dokter, ruangannya warna hitam, bau banget, pesing, dan ada bau menyan juga. Karena di situ ada menyan yang dibakar. Lalu kemudian di atasnya ada lampu disco yang kemudian berkemerlap, terlap-kerlip itu. Dan dokternya keluar, dokternya gondrong, rambutnya kayak nggak pernah tidak pernah disampoin, nggak pernah dikeramas, dan giginya hitam, giginya bau ketika ngomong, dan dia nyuruh Anda buka baju. Anda pasti langsung kabur, Anda pasti langsung keluar. Apalagi kalau dia ngasih resep, Anda nggak pernah akan makan. Tapi kalau resep ini dikasih sama dokter yang Anda bisa buktikan secara akal bahwa dia benar-benar dokter sehingga Anda yakin, maka Anda akan ngambil resep dia, Anda akan beli berapapun harganya, Anda akan ikuti perintah-perintahnya, Anda akan turuti apa maunya karena Anda yakin dia dokter. Apalagi sudah direkomendasikan sama teman Anda, kamu pergi ke tempat dokter ini deh, dia keren banget. Lah kenapa? Gue pas pergi ke sana, Masya Allah, baru di pintunya aja sembuh gue. Nah misalnya contoh, ada referensi kayak gitu. Maka Anda semakin yakin karena akal Anda sudah komprehen, akal Anda sudah memahami. Maka orang bisa yakin kalau akalnya bisa menemukan ilmu dan bisa menemukan bukti terhadap sesuatu. Dan itu berlaku pada semua hal. Berlaku pada semua hal. Ketika Anda nggak meyakini seseorang, berarti Anda kurang bukti dan Anda kurang ilmu tentang dia. Tapi kalau Anda sudah mengenal dia, Anda sudah punya bukti-bukti sama daripada orang yang lain, testimoni atau apapun lah, endorsement dan segala macam, Anda bisa meyakini. Maka ada dua hal yang sangat penting supaya orang itu bisa trust sama Anda. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bukti atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita jalani bersama dia. Nah, balik lagi. Berarti kalau kita bicara tentang agama, orang itu baru bisa beriman pada sesuatu kalau dia sudah punya bukti, sudah punya ilmu. Dan itu yang terjadi juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika di dalam awal-awalnya, ketika periode makkiyah, yang Allah hadirkan apa? Yang Allah hadirkan adalah ngajak manusia untuk berpikir agar mereka mengilmui dan agar mereka mengumpulkan bukti agar Allah itu memang eksis. Bukan, agar mereka tahu bahwa Allah itu memang eksis. Maka terhadap orang-orang yang kekeh, yang kemudian ngotot mengatakan bahwa Tuhan itu konspirasi, Tuhan itu cuma akal-akalan manusia, Tuhan itu cuma menipu, Allah katakan hatu burhanakum. Ya sudah, bawa bukti Anda kalau gitu. Dan hadirkan bukti Anda dan coba coba dikompilasikan dan coba dikomparasikan dengan bukti-bukti yang Allah berikan. Kalau seandainya bukti Anda lebih bagus, bisa jadi Anda yang benar. Tapi kalau bukti Anda tidak cukup bagus, mau enggak Anda beriman kepada Allah? Ini yang terjadi pada saya. Ketika saya melihat Islam, saya mencari tentang Islam, yang saya dapatin adalah kekalahan demi kekalahan intelektual, kekalahan demi kekalahan logika saya. Padahal saya pikir saya sudah cukup untuk menggunakan logika saya. Dan ketika saya menggunakan logika saya jadi ateis, saya jadi agnostik. Lalu kemudian saya berpikir, saya mengatakan bahwa saya harus jujur pada hasil pemikiran saya, yaitu adalah saya tidak bisa punya bukti bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan ini cuma ide saja, konspirasi orang, atau misalnya dikatakan bahwa ini cuma menipu manusia seperti teori saya. Saya nggak bisa untuk membuktikan seperti itu, apalagi dihadapkan pada Islam. Habis. Maka ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih, dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kemudian merasa sangat lemah. Kenapa? Karena saya tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Begitupun juga dengan orang-orang Arab, ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat Al-Quran berbahasa Arab, mereka sendiri berbahasa Arab, bahkan sangat expert dalam bahasa Arabnya, bahkan sangat tinggi dalam pemahaman syairnya, tapi mereka tunduk di hadapan Al-Quran walaupun mereka sangat membenci Rasulullah Muhammad. Mereka bisa menolak kebenaran Al-Quran, mereka bisa menolak kebaikan yang diperintahkan oleh Al-Quran, tapi mereka selamanya tidak pernah bisa untuk menafikan dan menolak keindahan Al-Quran dari segi gramatika, dari segi bahasanya. Ini yang menjadi kemudian tanda bagi saya, yang kemudian membuat saya merasa overpowered. Ini terlalu hebat, ini terlalu keren. Maka kemudian dikatakan, wad'u syuhada aku min dunillahi in kuntum shodiqin. Kalian bisa ajak pembantu-pembantu Anda, pembantu-pembantu kalian, mau manusia, mau bukan, tapi selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau Anda memang termasuk orang yang benar. Fa'illam taf'alu walam taf'alu, dan kalau kalian tidak mampu dan gak bakal pernah mampu, Allah katakan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang dia ciptakan, manusia, dan Allah tahu batasnya manusia seperti apa. Maka dari situ Allah merangsang akal manusia. Kalau kalian merasa hebat, datengin aja yang semacamnya. Tapi kalau kalian gak bisa, harusnya kalian tunduk dong, fair dong. Karena manusia itu punya akal untuk apa? Aku ciptain akal manusia, aku sudah tahu sampai di mana dia, dan aku cuma menciptakan akal manusia supaya kalian bisa beriman kepadaku. Seolah-olah begitu. Jadi kalau ada orang yang mereka sampai sekarang tidak mau untuk beriman kepada Allah, bisa jadi mereka berpikir, tapi berpikir mereka belum sampai pada tahapan yang jujur. Maka coba lihat apa yang menghalangi Abu Lahab untuk beriman pada Rasulullah. Apa yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman pada Rasulullah? By the way, Abu Jahal itu adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah. Nama sebelumnya adalah Abu Hakam. Abul Hakam artinya adalah bapak yang bijaksana, bapak yang mikir, bapak yang keren, cerdas. Tapi Rasul katakan dia bukan Abul Hakam, dia bukan bapak yang cerdas, tapi dia bapaknya orang-orang bodoh. Karena dia bodoh, karena dia nggak menggunakan akal. Kok bisa begitu? Suatu waktu ada trio kuek-kueknya orang-orang Quraisy, namanya Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syarik. Tiga-tiganya ini datang ke tempat Rasulullah untuk mengawasi Rasulullah baca Quran. Mereka pengen tahu kekuatan Rasulullah itu apa. Malam-malam mereka mengendap-endap, mendengarkan Rasulullah membaca Quran, dan mereka stunning di situ, tidak bisa beranjak tiga-tiganya, dengerin Al-Quran sampai menjelang subuh. Pulang dengan sebuah kekecewaan, mereka bilang, jangan sekali-kali lagi kita kesini. Kita kalau ketahuan kita bakal bahaya, jangan kesini besok. Ternyata apa terjadi? Besoknya mereka tanpa direncanakan, tanpa janjian, mereka tiga-tiganya kesitu lagi karena mereka kangen dengan keindahan Al-Quran. Rasulullah baca lagi sampai menjelang subuh, mereka ada di situ sampai mereka pas sudah ada cahaya, mereka saling lihat satu sama lain dan mereka saling bilang, kamu kan sudah saya bilang jangan di sini. Kamu juga saya sudah bilang jangan di sini. Kenapa kamu masih di sini? Mereka saling tuduh dan mereka punya kesepakatan lagi, besok jangan ke sini lagi. Hari ketiga tebak apa yang terjadi? Tiga-tiganya tanpa janjian mau lagi kemudian untuk mendengarkan Al-Quran. Tiga-tiganya hari ketiga, malam ketiga, maaf, mereka pulang dengan kemudian sumpah masing-masing, kalau kita ke sini lagi celaka, kita habis. Maka jangan demi Lata, demi Uzza, jangan kesini lagi. Apa kata orang-orang kalau kita kesini? Kita ngakuin agamanya Muhammad. Maka mereka gak kesitu lagi. Tapi Al-Akhnas bin Syarik punya sebuah ganjalan. Karena dia mikir. Maka kemudian dia katakan pada, dia datengin Abu Sufyan, dia bilang sama Abu Sufyan, Abu Sufyan, kita kan tahu ya, bahwa kita datang ke sana kan bareng-bareng. Iya. Kamu dengar juga apa yang saya dengar kan? Iya. Tiga hari berturut-turut. Iya. Tiga malam berturut-turut. Iya. Lalu kemudian Al-Akhnas nanya pada Abu Sufyan, Abu Sufyan, menurutmu Al-Quran itu benar atau enggak? Kalau indah ya sudah pastilah, kita sudah tahu sama-sama. Kalau indah iyalah, tapi benar atau enggak? Muhammad benar atau enggak? Abu Sufyan bilang. Gimana ya? Saya tuh orang yang ngerti tentang syair dan saya tuh tahu tentang buatan manusia dan ini sama sekali buatan manusia. Bukan kayak gini. Muhammad benar. Al-Quran benar. Abu Sufyan bilang gitu. Lantas dua-duanya bilang, "Loh kalau gitu, kita coba nanya sama Abu Jahal." Abu Hakam gitu kan ya, Abul Hakam. Oke, kalau gitu mereka datang dua-duanya ke tempat Abu Jahal. Dan mereka nanya yang sama, "Abu Jahal, kamu kan bareng-bareng kami dengerin Al-Qur'an ya?" "Iya. Menurut kamu Al-Qur'an itu benar atau salah? Muhammad itu benar atau salah?" Abu Jahal bilang, "Ya benar lah." "Loh, berarti kesimpulannya itu sama nih. Bahwa Al-Qur'an ini benar. Al-Qur'an ini enggak ada salahnya. Muhammad itu benar." Abu Jahal bilang, "Iya. Saya tahu Al-Qur'an itu benar karena enggak mungkin dibuat oleh manusia. Saya tuh pintar gini-gini gitu kan ya. Saya tuh walaupun gini-gini saya masih pintar pakai akal." Tapi dia bilang, "Tapi saya enggak bisa ngakui Muhammad." "Benar iya, tapi saya enggak bisa ngakui. Saya enggak bisa urus syahadat." "Loh kenapa? Coba lihat. Nah, tadi kan akal ya. Kalau ini akal atau bukan? Lihat nih. Jawaban Abu Jahal kenapa dia tidak bersyahadat walaupun tahu Al-Qur'an itu benar, walaupun tahu Rasulullah Muhammad itu benar, walaupun dia tahu Al-Qur'an itu bukan dibuat oleh manusia." Abu Jahal bilang, "Ya kan kalian tahu Muhammad itu baninya beda dengan kita. Dia bani Abdu Manaf, kita bani Makhzum. Maka kita beda dengan dia. Maka bani Abdu Manaf dan kita senantiasa berseteru dalam segala hal. Nah, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita yang menang. Kalau dia hari ini menang karena kudanya lebih cepat, besok kita bisa latih kuda yang lebih cepat untuk bisa menang dari mereka. Dan kalau hari ini mereka menang gulat, besok kita bisa latih laki-laki yang lebih kuat untuk bisa menang gulat sama mereka. Kalau hari ini seandainya mereka bisa buat syair yang lebih bagus daripada kita, besok kita bisa menang lawan mereka karena kita juga bisa buat syair yang lebih bagus lagi, melatih orang lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda mengakui Al-Quran ini, wahai sahabat-sahabatku Abu Sufyan dan Al-Akhlas bin Syarik, kalau kalian mengakui Al-Quran ini, selama-lamanya kita nggak akan bisa menang dari mereka." Itu berarti akal atau alasan? Akal atau perasaan? Akal atau membohongi diri sendiri? Membohongi diri sendiri. Itu bukan akal, bias bukan akal. Maka yang bisa menghalangi manusia daripada beriman kepada Allah adalah gengsi. Adalah segala sesuatu yang bukan akal. Allah katakan di dalam Al-Quran, apa yang menghalangi iblis untuk bersujud kepada Adam, itulah yang menghalangi manusia untuk bisa beriman. Apa? Aba wastakbar. Aba wastakbar. Aba, bodo amat, abai. Serah lo dah, mau ngomong awet, serah hidup-hidup gue. Nanti kalau gue masuk neraka, gue juga gak ngajak lo. Ngapain lo ribut? Udah, lo sana aja pemegang kunci surga. Dasar kadrun. Aba wastakbar, merasa dirinya lebih penting daripada orang lain, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Istikbar adalah kesombongan, adalah takabur. Apa takabur? Batarul haq wal ghamtun nas, kata Rasulullah, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kenapa aku harus bersujud pada manusia? Sedangkan manusia diciptakan dari tanah, aku diciptakan daripada api. Ana khairu minhu. Zaman sekarang adalah kenapa aku harus nurutin dia? Dia kan enggak pesantrenan. Dia kan bukan orang yang belajar secara formal. Aku kan pesantrenan, aku lebih tinggi dong. Aku bisa baca kitab, aku lebih hebat dong. Dan bukan hanya ana khairu minhu, tapi nahnu khairu minhum. Kami lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena kami lebih tahu tentang negeri ini. Karena kami lebih tahu tentang bagaimana kebaikan. Karena kami adalah yang paling NKRI. Kami adalah yang paling Pancasila dan seterusnya. Ini adalah kenyataan untuk sekalian. Merasa lebih baik daripada orang lain sehingga dia berhak untuk menentukan orang lain itu seperti apa. Tapi bukan menggunakan ayat-ayat Allah. Mereka gak mau diskusi, mereka gak mau ngapa-ngapain. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Ibrahim, yang ketika dikritik mereka gak mau diskusi, mereka gak mau ngobrol, mereka maunya hanya mempersekusi, mereka maunya hanya berbuat kekasaran. Ini adalah yang terjadi pada zaman sekarang juga. Maka apa yang bisa membuat orang beriman? Akalnya. Apa yang bisa membuat orang tidak beriman? Tutupi akalnya. Maka disitulah saya katakan, beriman itu sederhana. Anda cukup jujur dengan pemikiran Anda. Tapi menjadi kufur itu sangat sulit karena Anda harus terus-menerus konstan membohongi diri Anda sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada orang-orang yang meyakini dia, kepada dirinya sendiri. Nah, sedangkan Abu Sufyan ketika dia sudah bebas daripada Abu Jahal, dalam tanda kutip dia sudah bisa untuk mikir sendiri lalu memutuskan sendiri, apa yang dia lakukan? Dia masuk Islam. Karena itulah kita bisa tahu cerita ini, karena Abu Sufyannya masuk Islam. Sedih banget sekali. Nah, balik lagi, dari tadi kita bahas itu teman-teman sekalian, cuma untuk mendapatkan satu kesimpulan yang sangat indah sekali. Apa kesimpulan yang sangat indah? Islam adalah agama yang sangat mengajak orang untuk mikir. Dan kalau Anda berhenti mikir, Allah justru mengkritik Anda. Allah justru memperingatkan Anda. Lihat orang-orang masuk neraka, orang-orang masuk neraka sair, Allah katakan adalah mereka yang berkata, laukunna nasma'u na'il, laukunna nasma'u au na'kilu makunna fi ashabis sa'ir. Kalau aja kami mau dengar dan kami mau mikir, dengerin peringatan dan mikir tentang itu, maka kami tidak akan pernah berada di dalam neraka jahanam. Neraka sa'ir, mohon maaf. Ada lagi kemudian yang dikatakan oleh Allah, walaqad zara'na li jahannam makasira minal jinni wal insi. Telah masuk ke dalam neraka jahanam sebagian besar daripada jin dan manusia. Lah kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, mereka punya akal. Kalbu ini adalah akal dan hati. Lahum qulubu la yafqahuna biha, tapi mereka tidak memahami dengannya, mereka tidak faqih dengannya. Mereka tidak tafaqquh dengannya. Mereka tidak menggunakan akalnya untuk bisa memahami tanda-tanda keberadaan Allah. Walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi tidak mau digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat keberadaan Allah. Ulaika kal an'am balhum adol, mereka seperti binatang ternak yang tidak menggunakan akal. Balhum adol, bahkan lebih rendah, karena binatang ternak pun tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak pernah melakukan pembangkangan-pembangkangan, tidak pernah melakukan kesadisan-kesadisan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah menutupi akalnya. Maka kafir itu bukan status selama-lamanya, tapi status pada orang-orang yang sangat sombong, yang sangat kemudian merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada Allah, dan mereka menutupi akal mereka daripada tanda-tanda yang sudah sedemikian blunt, yang jelas, yang sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang bisa membuat orang juga menjadi kufur, menjadi kafir. Menjadi kufur artinya dia bisa jadi seorang muslim tapi dia tidak menerapkan aturan-aturan Allah, tapi dia menolak segala sesuatu dari Allah. Itu namanya kufur. Kafir adalah orang-orang sudah tidak meyakini lagi rukun iman dan rukun Islam. Maka kenapa orang bisa jadi keluar daripada Islam? Ketika akalnya sudah berhasil untuk dia tutupi. Karena saya tidak menemukan cara lain, correct me if I'm wrong, saya tidak menemukan cara lain di dalam Al-Quran kecuali cuma berpikir untuk bisa mendapatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membuka jalan keimanan kepada dia dengan berpikir, dengan kemudian mencoba untuk mengartikan tiap tanda-tanda yang dia berikan untuk bisa menghantarkan kita kepada dia. Saya tutup apa yang mau saya bahas hari ini dengan surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah katakan adalah dia mengutus rasulnya di kalangan penduduk Ka'bah, di kalangan keturunan daripada Ibrahim, orang-orang yang kelak nanti akan mempunyai tugas. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah sampai mereka faham siapa Tuhannya sebenarnya. Lalu kemudian wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan pada mereka tentang agama, halal dan haram, Quran dan hadis, dan hikmah dan ketinggian-ketinggian yang hanya Allah berikan pada orang-orang tertentu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka adalah orang yang sangat parah. Tapi kalau mereka bisa menutupi akal mereka, mereka kembali lagi parah karena mereka tidak melakukan 4 proses yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah. Kita sambung dalam kajian-kajian atau sharing-sharing yang lain. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Tolong kalau sampai teman-teman merasa ini adalah sesuatu yang baik dan perlu untuk disebarkan, sampaikan pada siapapun yang teman-teman kenal. Kenapa? Yang saya khawatir adalah kalau seandainya orang-orang tidak punya pembanding lalu mengambil pemikiran-pemikiran yang salah dan menyebabkan mereka menjadi ragu terhadap Islam mereka sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulikkan ya. Boleh, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Baru ikan baca, kulu bismillahirrahmanirrahim, kulu Allah radhiyallahu anhu, yadid dalam yadid dalam yadid dalam. Baru ikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu, jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita itu rezekinya itu meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan

0: tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2. Yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah

0: dan ditempatkan Allah di surga jannatul firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga jannatul firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita ini pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabashshiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wabashshiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh pengurus Masjid Al-Ijtihad. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh dan seluruh yang hadir di channel YouTube apa namanya? Al-Ijtihad TV. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua langkah niat kebaikan kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini menjadi wasilah Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Allah hapuskan semua kesalahan kita dan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi rasa-rasanya sedikit sekali kita bersyukur dengan nikmat itu. Betul apa enggak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat sehat. Hari ini kita merasakan betul yang namanya nikmat sehat itu mahalnya minta ampun. Betul apa enggak? Nikmat oksigen, nikmat bisa bernafas. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita mengajak Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, Jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7.
1: La in syakartum la azidannakum
2: wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan kebaikan itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, jamaah sekalian, ayo jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa, karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira, semua yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun, tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian, Ahilman? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita. Betul apa enggak? Tapi bagi hamba yang bersyukur, selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik ini. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kebanyakan luhlah atau banyak baca alhamdulillah, Pak? Halo? Kita ini rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya gitu ya. Sekarang ganti. Ganti kalimatnya dengan apa? Dengan apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibisikin di telinganya, alhamdulillah. Mikir, Pak, gitu. Alhamdulillah. Usaha kita, bisnis kita, boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Pak, Bapak punya istri di rumah, dimanapun keadaannya, secerewet apapun, apa? Secerewet apapun kelakuannya begitu, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Insya Allah, Pak.
0: Insya Allah, Bu.
1: orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu, kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti. Syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Salatnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki. Besok ya, hari ini kita hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, besok hari Arafah. Ayo, kalau bisa masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan, saum. Nanti tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, kalau ada rezekinya, apa? Kurban. Kurban itu tanda syukur kita dengan amal kita. Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kelapangan dalam urusan rezekinya, tapi dia tidak berkurban, maka jangan pernah dekati tempat sholat kami, kata Nabi. Berarti apa? Ada perintah yang sangat luar biasa kepada kita untuk berkurban sebagai tanda apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita sholat subuh, tadi dini hari kita sholat tahajud, barusan kita baca Al-Quran, kemudian hari ini taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Ahilman, sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang. Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Demi Allah, Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul atau tidak? Jadi kurang. Allah mah gak ada kurangnya, yang kurang hanyalah kita saja. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, ayo banyakin syukur kita kepada Allah. Banyakin syukur kita kepada Allah. Agar lapang hati kita, agar lapang hidup kita. Termasuk saya juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Di awal kajian ini mari sama-sama kita doakan. Ya, doakan yang pertama saudara kita, guru kita, tetangga kita yang sudah kembali kepada Allah. Dalam beberapa hari ini kita rasanya di sosmed, di WA itu sangat sering sekali mendapatkan kabar duka, iya enggak sih? Betul enggak Bapak Ibu? Ya.
3: ambulan itu lewat tuh sepertinya tuh sering gitu ya. Allahu Akbar. Kita doakan, mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya ya. Saya juga dalam sepekan ini kehilangan guru saya, guru terbaik yang biasa kajian hadis di TVRI setiap hari Minggu. Hari ini masih tayang Pak siaran di TVRI, masih tayang saat ini. Allahu yarham almarhum Kiai Haji Lutfi Fathullah, ahli hadis. Kita sering bareng gitu ya, syuting ngaji Sahih Bukhari. 2 minggu sebelum itu kami masih syuting Pak, masih bareng Pak. Tapi itu yang namanya usia ya, kita gak pernah tahu. Cuman yang jelas kita harus yakin bahwa kita semua juga pasti akan wafat, akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina maktubi. Amin ya Rabbal. Kita juga doakan hari ini mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang isolasi mandiri ya, ada yang mungkin masih positif. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Mungkin ada yang sedang sulit juga hari ini hidupnya. Ada yang sedang sulit hidupnya? Ada yang di PHK dari pekerjaannya? Yang mana orangnya? Ada yang mungkin harus berhenti ya pekerjaannya.
1: Allahu Akbar.
3: Ahilman, kita semua sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berikan jalan keluar dari semua masalah kita saat ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Shiratal ladzina ghairul walad-dhalin. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba membahas satu topik, judulnya adalah ketika ujian terasa berat. Punten, saya mau tanya, ini yang hadir di sini lagi ngerasa diuji apa enggak? Halo, lagi diuji apa enggak? Lagi punya masalah apa enggak? Ahilman ngelihat dari wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatan. Sama ini juga yang bicara banyak masalah enggak kira-kira? Tolong jawab, yang bicara banyak masalah atau tidak? Nah itu masalah Bapak Ibu. Terlalu sibuk melihat masalah orang lain ya. Jadi melihat masalah orang itu ada masalah. Oke, kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus Bapak Ibu pahami. Apa diantaranya? Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian.
4: Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji, masih dapat masalah, berarti kita masih hidup.
3: Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan dibuka. Yang hari ini bawa mushaf, bawa handphone yang ada Quran, silakan dibuka. Surat apa?
1: Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh, sambil ngaji, sambil belajar, silahkan dibuka. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walanabluwannakum, dan pasti. Di sana ada lam, lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu lam taukid itu lam kepastian gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kum, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji, baik dia beriman, tidak beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tinggalnya di kota ataupun di desa, dalam keadaan lapang maupun sempit, kaya ataupun miskin, semua kum akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat. Kadang-kadang kita suka ketukar. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian banyak. Betul tidak? Kalau ngomongin masalah seakan-akan paling banyak masalahnya. Ya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah seakan-akan dia paling bermasalah. Ustaz, saya mah begini, begini, begini, begini, begini. Ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu apa kagak? Yang mana orangnya tuh? Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus, akan terus menerus, akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati, takut. Takut apa, Ahilman? Takut aja. Coba, Bapak Ibu, hari ini ada gak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya, takut dah. Ya. Ibu punya suami ganteng, takut gak, Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut gak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut gak, Bu? Takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut gak? Takut apa? Takut malu-maluin dibawa kondangan. Takut. Ya?
4: Anak jauh, takut ngangenin. Anak dekat,
1: takut. Dulu waktu kerja pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Abis mau mulai usaha takut apa? Takut rugi, takut bangkrut. Takut. Manusia. Ini nih yang belum pada nikah. Mau nikah apa enggak? Ada calonnya. Nah itu masalah kita kan ya. Coba nih Ahilman tanya nih, yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah takut gak? Takut apa? Kan? Nanti takut gak bisa ngasih makan sama anak orang, ya gak?
4: Iya,
1: takut gak bisa ngebahagiain, takut gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19, ya. Maka protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan walju'i dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa, besok mau makan apa, kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri, sikut kanan, ya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, nauzubillah korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu, apa? Maka Bapak Ibu hari ini, kalau kita dilebihkan rezekinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini kesulitan untuk makan. Maka ayo, ini harus jadi garda terdepan ini. Kalau bisa Masjid Al-Ijtihad ini jadi garda terdepan. Mungkin setiap sore kita bisa buka lapak di depan untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wa naqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Kekurangan harta.
4: Ya, ya kan?
1: Yang keempat, wal anfus, manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwanya, tubuhnya, badannya, sakit atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi dalam beberapa hari-hari ini ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Wa thamarat, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi wa thamarat ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wa basyiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wa basyiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Perhatikan di sini Bapak Ibu.
1: Setidaknya dari dua ayat ini ada tiga sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabashir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar.
4: Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar,
1: maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan Salamun alaikum bima sabartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita gak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan.
4: Iya.
1: Bu, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, punten. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat empat hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes. Bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban. Halo? Jelas tidak? Coba saya mau tanya, kalau kita ikut ujian kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawab yang kenceng. Yang salah soal atau jawaban? Soal mah tidak akan pernah salah, karena soal anak SMP gak akan dikasih ke anak SMA, soal anak SMA gak akan dikasih ke anak SD. Betul. Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar, diukur dengan kemampuan kita masing-masing. Yang seringkali membuat orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Analogi gampangnya, yang membuat seseorang tidak naik derajat, tidak naik kelas ketika diuji oleh Allah, bukan ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian itu. Maka bagaimana sikap yang pertama? Sikapnya nerima, ridho. Dengan apa? Lapang dada, husnuzon kepada Allah. Terima, ridho aja. Kenapa pentingnya ridho, Ustaz? Penting sekali. Dalam hadis dikatakan, inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya beratnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Inna allaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Maka apa sikap seorang hamba? Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, yang nerima dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridho, ada keridhaan Allah di situ. Waman sahita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang gelisah berlebihan dengan ujian Allah, falahus sahuta, maka ada murkanya Allah di situ. Maka sikap yang pertama apa? Sikap yang pertama apa? Ridho, terima. Kalau kita sedang diuji, Ustaz, gimana caranya nerima? Kadang-kadang gak bisa nerima, betul gak? Kita kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih ujian, ngeluh atau nerima? Dikasih nikmat gimana? Nerima atau tidak? Dikasih ujian? Nikmat Allah banyak. Tadi surat Ar-Rahman, fabi'ayyi ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari Tuhanmu? Nikmat Allah tuh banyak, ujian tuh cuma dikit aja. Masa dikit aja enggak nerima? Kira-kira begitulah. Masa dikit aja enggak nerima? Gimana Ustaz caranya nerima? Kadang-kadang enggak bisa. Seringkali terbersit suzon, kok bisa? Kok begini? Kok aku ya? Oh. Kadang-kadang ada bahasa gitu tuh. Ustaz, kenapa saya Ustaz ya? Padahal saya enggak kurang-kurang, Ustaz. Salat saya enggak kurang, Ustaz. Iya kan? Sering kayak gitu enggak kita tuh? Tahajud saya enggak kurang, Ustaz. Sudah kok saya enggak kurang, Ustaz.
4: Tapi kenapa saya yang diuji ya, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Ya.
1: Berhenti bertanya itu. Tapi sikapnya apa? Nerima. Gimana caranya nerima? Satu, yakin. Yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Kita tidak tahu. Allah maha tahu Allah lebih tahu. Makanya kita jangan
4: sok tahu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Kita jangan sok tahu. Ya, Allah pasti menitipkan kebaikan di balik ujian ini, insya Allah. Nih teman-teman milenial kita nih sekarang nih, boleh jadi ada yang ditinggal nikah sama mantannya. Ada kagak? Siapa yang megang kamera nih kelihatan nih kayaknya deg-degan gitu.
1: Ini teman-teman saya nih yang ditinggal nikah oleh mantannya karena mungkin dia di PHK dari kerjaannya. Santai aja. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik untuk kita. Betul gak? Itu pun kalau ada yang masih mau sama kita. Apa sikap pertama? Nerima dulu. Nerima. Jangan galau berlebihan sampai gak mau pergi kemana-mana lagi. Ah Ustaz, aku mah udah capek hati teh. Kenapa gitu? Diputusin. Sakit. Terus, iya, udah gak makan hampir sebulan.
4: Kok gak makan? Iya Ustaz. Setiap lihat nasi, ingat wajah dia.
1: Ya Allah, udahlah gak usah gitu-gitu amat. Biasa aja, keles, santai aja. Perempuan bukan hanya dia, betul gak? Masih ada orang lain yang menolak kita. Santai aja. Bismillah, yakin. Sama juga yang akhwat, kalau antum hari kali mungkin ditinggal, diputusin, bismillah, ini cara Allah menjaga kita agar tidak disakiti lagi. Betul? Nih hari ini boleh jadi mungkin yang sedang diuji ya, sedang kehilangan pekerjaan, bismillah. Boleh jadi ini adalah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha, kecil-kecilan, mulai jualan. Sok, bismillah. Yakin, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, agar bisa husnuzon, agar bisa ridho, gimana caranya? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Bapak ibu, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita diuji dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Kata guru saya waktu di pesantren, ngasih nasihat gini ke saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, terima ujian itu, terima masalah itu. Kemudian yakin Allah tidak akan menguji masalah kita dengan
4: di luar batas kemampuan kita. Maka dari sini kita belajar, jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, karena masing-masing diuji dengan ukurannya masing-masing.
1: Betul apa enggak? Berarti kita semua dapat ujian atau tidak? Dapat, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tergantung bagaimana sikap kita. Halo? Nih ibu-ibu yang di sini kelihatan tuh. Kelihatan punya banyak masalahnya. Jadi, yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Nah, yang ketiga, agar kita bisa nerima, agar kita bisa ridho, yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan, setelah kesedihan ada kebahagiaan. Ini tiga sikap nih agar kita bisa ridho, bisa nerima, yang seringkali saya gunakan untuk prinsip hidup gitu. Kalau sedang diuji, ingat Allah tuh tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Yakin Allah tidak akan pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin setelah ini akan ada kebaikan, kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Apa kuncinya? Ridho, terima. Sikap pertama menerima dengan lapang dada, lapang hati, khusnuzon kepada Allah.
4: Nah, apa sikap yang kedua? Sikap yang kedua adalah menyadari. Apa yang kedua? Yang pertama tadi apa? Menerima, ridho. Yang kedua, menyadari, sadar, Bapak Ibu. Dengan ujian itu Allah minta kita sadar. Sadar dari apa? Sadar tentang siapa diri kita. Satu, sabar. Kita ini manusia yang lemah, fuqara, lemah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Lemah kita ini. Berarti di dalamnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak sombong. Boleh jadi selama ini kita terlalu sombong,
5: terlalu jauh dari Allah, terlalu mengandalkan kemampuan kita, padahal kita hakikatnya tidak bisa apa-apa. Yang memberikan kekuatan kita siapa? Allah. Apa yang kita sombongkan dalam hidup? Ternyata hanya dengan dikasih virus yang ukurannya seukuran nanometer yang sangat kecil saja bisa membuat kita lemah tak berdaya. Betul atau tidak? Berarti sadar diri kalau kita ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan. Tak punya daya upaya, tak punya kekuatan, semuanya hanya punya siapa? Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Dengan corona, dengan COVID-19, harusnya kita makin sadar kita ini hamba Allah yang lemah. Yang kedua, sadar. Sadar apa? Sadar boleh jadi ujian, musibah datang karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Allah pengen kita taubat dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini, muhasabah. Bukankah semua musibah salah satunya terjadi karena ulah tangan kita? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, perilaku kamu sekalian, dosa kamu sekalian, maksiat kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Maksudnya apa? Saat diberikan ujian, diberikan musibah, bertobat kepada Allah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu mengampuni dosa bukan bim salah bim abrakadabra kemudian ampuni dosa kita. Tidak, kita bertobat dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, ayo segera kembali kepada Allah. Mungkin lisan kita banyak dosanya, mata kita banyak dosanya, tangan kita banyak dosanya, bahkan mohon maaf, hati kita juga banyak dosanya. Prasangka buruk sama orang, iri, dengki, hasad, hasud, betul? Ghibah, fitnah, sumpah serapah, na'udzubillah ambil harta orang lain, masih makan riba, masih mengambil sesuatu yang tidak baik, menyakiti orang lain, atau na'udzubillah.
6: Hari awali dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bacain 3 kali tuh di pagi-pagi hari. Nanti menjelang sore ketemu maghrib, abis maghrib bacain lagi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Yang mau keluar rumah, yang harus tetap bekerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ayo doa sama Allah, doa. Maka 3M jalan, 3B jalan. 3M-nya apa? Menggunakan masker, harus. Menjaga jarak, harus. Mencuci tangan, harus. Itu syariat untuk kita jalankan sebagai wasilah kita. Tapi ingat, sebelum itu 3B dulu. B-nya, B yang pertama, berdoa dulu. 2, bertawakal terus. Doa sudah, ikhtiar sudah, tawakal, serahkan kepada Allah. Setelah itu apa? Bersedekah lagi. Jadi cara ngelindungin diri kita dengan cara apa? Sedekah. Sedekah gimana caranya, Ahilman?
3: tidak harus harta. Sedekah itu berbuat baik. Ayo dah, capek kita jadi orang yang gak baik terus. Capek kita jadi orang yang buruk terus. Jadilah orang baik hari ini. Yang sederhana apa kira-kira? Coba, sedekah yang paling sederhana apa? Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatika. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya ibu bapak lihat Ahilman lihat dari tadi, senyum gak saya? Senyum, malah banyak masalah. Senyum, sedekah. Itu mah gak bisa ngasih duit, sedekah apa? Iya gak? Sedekah. Terus apa lagi? Kalau kita punya sosmed, posting yang baik-baik, share yang baik-baik. Jangan share yang hoak-hoak, jangan. Share yang apa? Yang baik-baik, share. Kenapa? Kalau kita posting kebaikan, ada orang yang melihat postingan kita, kemudian dia mengamalkan posting kebaikan kita, kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian ada orang yang berbuat baik karena tunjukkan kita, maka kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan orang itu. Share, share. Kalau ada yang baik-baik, share. Kalau hoax, jangan. Kalau sekiranya ini kayaknya enggak pas nih, ini kayaknya bukan mas, jangan di-share. Kenapa Ahilman jangan di-share? Kalau ini enggak benar, kalau ini enggak baik, kita kemudian nge-share juga, hati-hati, boleh jadi dosa syariah bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Komen yang baik-baik, bicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Orang baik itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta, dikit-dikit minta sama Allah. Ayo, di tengah kondisi ujian begini nih, yang biasanya habis sholat langsung cep, langsung cep, cep. Sekarang ngapain? Duduk dulu. Ngapain? Zikir. Ngapain? Doa. Ayo, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Ayo, yang lagi susah nih, yang lagi susah nih, yang lagi sulit nih, ayo bangkit, semangat, semangat. Jangan hanya mengeluhkan urusan dunia.
4: Boleh jadi Allah menunda kenikmatan dunia kita karena Allah ingin berikan kenikmatan akhirat kita.
3: Allah ingin berikan kesempatan kepada kita. Hei, para ayah, para suami yang lagi susah, lagi sulit, Allah nungguin kita. Untuk apa? Sujud lebih lama, doa lebih panjang, sholat lebih khusyuk, zikir lebih serius, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rob, hamba sedang diuji ya Rob, hamba tahu ini berat ya Rob gitu. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba ya Rabb. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Ustaz, boleh gak kita minta-minta sama Allah? Wajib. Allah itu makin banyak diminta, makin senang. Saya ulangi, Allah itu makin banyak diminta, makin senang. Tapi juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Buktikan dengan amal-amal baik kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat, Allah itu qarib, dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat dengan kerongkongan kita, lebih dekat. Apa permintaan Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Lakukan semua perintahku, beriman kepadaku. Maka ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengijabah setiap orang-orang yang meminta kepada aku. La'allahum yarsudun, sampai nanti ujungnya itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu apa sikapnya? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, meminta. Ayo, Kira-kira kita sudah masuk level yang mana saat ini?

0: hamba yang sering beristighfar. Kalau seorang hamba dosanya sudah diampuni oleh Allah, jangankan dia minta, Allah kasih dia. Perhatikan Al-Baqarah 286 ayat yang paling terakhir. Kan begitu ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Perhatikan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Betul? Yang kedua, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tiga kali, apa mintanya? Mintanya agar Allah tidak bebankan kita dengan dosa dan kesalahan kita. Tiga kali. Maknanya apa? Kalau kita minta ampun terus menerus, ya Allah, jangan hukum kami. Itu yang pertama tuh, la tu'ahidna. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, jangan pikulkan kami. Yang kedua. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna, jangan bebankan kami. Dengan apa? Dengan kesalahan kami, dengan dosa kami, dengan keburukan kami, dengan maksiat kami. Mungkin banyak dosa-dosa kami yang dulu, ya Rabb. Apa minta kita? Wa'fu anna, ya Allah, maafkan kami. Cukup? Tidak. Apa yang kedua? Waghfir lana, ampuni kami. Banyak minta ampun, banyak minta maaf. Sampai lihat kalimat ini, lihat kalimat ini.
1: Kalau sudah waghfir lana, kalau sudah waghfir lana, apa kalimat selanjutnya?
0: Warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kalau sudah minta maaf, kalau sudah minta ampun, dia bertobat, dia perbaiki diri, maka warhamna, Allah sayangi. Bahkan fangsurna, Allah kelak tolong kita. Allahu akbar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di subuh hari ini panjang sekali kita ceramah ini. Di subuh hari ini, mudah-mudahan, ayo, ini motivasi aja, penguat. Ya. Tiga sikap agar ujian yang terasa berat jadi ringan. Sikap yang ada 3 M berarti ya. M yang pertama apa? Menerima. Dengan cara apa? Ridho, lapang dada, prasangka baik. Gimana caranya bisa berprasangka baik? Ada 3 caranya. 1 apa? Yakin bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik. 2 yakin bahwa Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi batas kemampuan. 3 yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Sikap pertama, menerima. Sikap yang kedua apa? Menyadari. Apa yang perlu kita sadari? 1 sadar kalau kita makhluk yang lemah. Lemah. La haula wala quwata illa billah. 2 sadar kalau kita banyak, kalau kita banyak dosa. Sadar kalau kita sangat butuh pertolongan siapa? Allah. Nah yang ketiga, meminta. Banyak minta ke Allah, banyak zikir, banyak doa, perbanyak amal kebaikan kita yang lainnya. Jaga sholat. Apalagi kita saat ini sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Hari ini ada yang sedang berpuasa, puasa tarwiyah, ayo dijaga puasanya. Besok puasa Arafah, ya, usahakan karena pahalanya sangat luar biasa. Ya, kemudian 10 Dzulhijjah Idul Adha. Ya, ada Idul Kurban di situ. Maka keluarkan kurban terbaik kita. Jangan takut harta kita habis. Ya. Kurban bismillah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya, yang banyak khilaf dan dosanya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan talim kita, kajian kita hari ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa-doa kita, diberkahi pertemuan kita, dan diangkat derajat kehidupan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah.

0: Iya, kenapa? Sirat. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang masih Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat amal soleh, nikmat umur, nikmat sehat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat ini ya Allah. Jadikan kami hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, siapapun di antara kami hari ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi musibah silih berganti, ujian datang terus menerus. Mungkin diantaranya karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ampun kepadamu atas semua dosa-dosa kami, ya Allah. Kami minta ampun kepadamu atas semua kesalahan kami, ya Allah. Di sisa usia kami saat ini, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dosa kecil sampai dosa besar. Dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Dosa yang kami buat terang-terangan sampai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat. Dosa mata sering melihat yang haram. Dosa lisan sering berbohong. Dosa tangan sering mengambil yang haram. Dosa kaki yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Rabb, kami akui kami zalim. Kami sadar kami zalim ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sakit Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang gelisah Engkau berikan kemudahan ya Allah. Tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang sulit hidupnya, yang sedang punya masalah. Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Tidak ada yang hadir hari ini ya Allah kecuali yang sedang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya ya Rabb. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadayta wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami semua ya Allah.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau sebaik-baiknya penolong, hanya Engkau sebaik-baiknya tempat kami bersandar. Kami minta tolong kepada-Mu ya Allah, angkat semua kesulitan kami ya Allah. Berikan kemampuan kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Segera Engkau lenyapkan, hilangkan virus COVID-19 ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barusi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam ya Rabb. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami hanya mohon ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman, wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam, wafatkan kami kelak ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, untuk guru kami, orang tua kami, sahabat kami, saudara kami, teman kami yang sudah kembali kepada-Mu ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosanya, dan tempatkan mereka semua di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima amal kebaikan kami, terima doa-doa kami, ijabah semua permintaan kami, bahagiakan kehidupan kami di dunia dan di akhirat kami ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Sholat ke Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu, kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholatmu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sedekah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: ذو نخل خاوية.
1: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.
0: Wal ma

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyam.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ishatin radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: Falaysa lahul yawma hahuna hamim.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: Wala ta'amun illa min ghislin.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilun min rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ mukadzibin.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu alqa'imah hadhi sayyidina Muhammadan alwasilata walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan

0: katakan. Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum, di masjid makan segala macam, sampai ke rumah ya.

kontong kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbang ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

barangan Mbahya Amsa. Mungkin saya cacat menitim Mbahya situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najis ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Nah, zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan ya. Kerusakan sini juga. Sandal yang mana aja lepasannya. Kan lebih timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukun tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukun, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukun, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib membaca sujud sahwi.

itu Imam Ragu-Ragu. Dan Imam pun S3, S4. Imam Ragu-Ragu. Padahal membujur hanya. Membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam Ragu-Ragu S3, S4. Wajib mengambil 3. Makmum kok dikahung dalam hati Imam. Kedekahung makmum. Sambil yang nyepas saja susunannya. Nah, kayaknya si Imam hendak salam sujud sahwi. Makmum langgar tahu kisahnya dan apa terjadi empat sujud sahwi. Makanya mengikut Imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kenalan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Sering-sering main ke masjid, dicariin lah. Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

الحمد لله الذي أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وجعل نور محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل نور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد يا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Sudah siap? Ya. Saya enggak bisa lama karena ada miskomunikasi. Ternyata kita mau ada jadwal juga malam ini, tapi jam 10-an di daerah apa namanya? Pamijahan. Jauh itu. Jadi saya mohon pamit nanti jam 9 ya. Makanya langsung saya minta kitab yang dibaca. Maulid Dibai. Maulid apa yang dibaca? Dibai itu nama, bukan Dek Bai, bukan. Ad-Dibai itu karya dari Imam Abdurrahman Ad-Dibak ya, atau disebut Ad-Dibai. Beliau ini sempat dikira beraliran Syiah. Sempat dikira Syiah itu ada tiga macam. Banyak sempat dikerumus jadi tiga. Kelompok pemuja Ali ini ada tiga. Pertama disebut ghulat, tolong diingat-ingat. Ghulatu Syiah itu yang menyematkan sifat ilahiyah, rububiyah, ketuhanan pada diri Sayyidina Ali. Itu disebut ghulat. Apa arti ghulat? Bukan gulat. Ibu tahu gulat, Bu? Kamu tahu gulat enggak? Bukan gulat itu, ini ghulat bahasa Arab. Artinya kelompok yang melampaui batas. Kelompok ini menyimpang karena mensifati Sayyidina Ali dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat ilahiyahnya Allah. Mereka kelompoknya ada Ibnu Sabah ya, ada Kaisaniyah, Kailaniyah, macam-macam namanya. Ujungnya nanti jadi kelompok kebatinan. Nah, kelompok itu oleh orang Syiah di Iran juga dianggap sesat. Di Iran itu Syiah apa? Ada yang tahu? Namanya Syiah Imam 12, bahasa Arabnya Imam Isna Ashar. Bahasa Arab 12 berapa? Isna Ashar, Imam 12. Syiah Imam 12 ini ulama sepakat tidak mengkafirkannya, cuma sepakat juga tidak menganggapnya benar. Ya, pastinya yang mengatakan begitu ulama ahlus sunnah. Kenapa? Karena mereka memuja Sayyidina Ali lalu mencaci kebanyakan sahabat. Itu problem mereka. Lalu ada Syiah ketiga, bukan Syiah Imam 12, disebut Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Syiah Zaidiyah itu pengikut zuriat Sayyidina Ali, Imam Zaid. Cuma akidahnya Zaidiyah ini mirip dengan kelompok yang mengedepankan akal, namanya Mu'tazilah. Belakangan berubah, ini yang banyak sekarang di Yaman. Namun kalau ngajinya ditarin, insya Allah pulangnya jadi ahlus. Cuma kalau yang satu lagi saya gak tahu itu, pulang-pulang mungkin menjadi Syiah Zaidiyah. Tapi dulu nih, ada Imam Wahabi namanya siapa? Bin Baz. Ada yang tahu gak Imam Wahabi? Ini pengikut Wahabi mah asu aja deh. Yang paling keras membenci Syiah itu Wahabi. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok kedua dan ketiga, kita hanya mengatakan mereka beda sama kita. Dulu saya ngomong begitu, saya dikafirkan orang-orang pergerakan. Orang-orang ikhwan marah sama saya.
Saya bilang mereka enggak kafir, mereka cuma fasik atau minimal beda faham. Langsung dia walk out dari majelis, dia bilang Ar-Razi kafir. Ternyata kelompok yang sekarang berjuang di Palestina, manhajnya juga ikhwan, itu dipuja-puja sama dia dan bekerja sama dengan kelompok Syiah Iran dan Nasrullah, Hizbullah. Dan dia tidak konsisten, dulu mengatakan kafir, kok sekarang kerja sama sama orang kafir. Seharusnya dia terima kalam saya, sehingga dia akan jadi konsisten kalau bela kelompok yang berjuang sekarang di Palestina. Itu mereka tidak disuruh kelompok bid'ah. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Ayatullah Khomeini atau Khomeini. Ayatullah Khomeini itu Syiah bukan? Apa kata pimpinan kelompok ini yang saya pernah dibully juga karena podcast? Ya, saya mengatakan saya cinta Palestina, kita juga berjuang untuk Palestina, tapi tidak sepergerakan dengan dia kelompok itu. Bukan berarti saya tidak cinta Palestina, karena sudah ada yang berjuang lebih awal dari mereka, yaitu kelompok yang Fatah namanya. Kenapa kita nggak adil? Urusan kita kan bukan membela ormas, urusan kita bela Palestina. Kalau beda-beda ormas kan nggak apa-apa. Yang penting cinta Indonesia, ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah, boleh nggak? Boleh nggak? Emang semua orang harus NU? Apa bedanya ente Wahabi? Ya, yang beda bid'ah, begitu. Nah, begitu kita. Apa kata pimpinan ormas ini? Kami anak rohani Khomeini. Ini yang ngomong pergerakan dia nih. Makanya di Saudi kelompok ini disesatkan, tapi kita tidak menganggap sesat. Bagi kita cuma beda perjuangan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama, jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ruhama ubainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba di sini siapa yang enggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu enggak? Ketemu enggak? Saya nih cari-cari kesalahan saya, ketemu gak? Ya pasti ketemu, hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah, itu pengarang kitab ini, Imam Dibai. Beliau ini sempat dituduh Syiah karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa dia juga punya guru Imam Ahlu Sunnah di Mekah, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan Fatawa, Fatawa Hadisiyah, ada banyak sekali fatwa-fatwa beliau, fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak, Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekkah, Imam Mazhab Syafi'iyah di Mekkah. Beliau ini luas, sangat luas sekali, dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Dibai. Apa kata pengarang Simtidurur tentang Dibai? Siapa pengarang Simtidurur? Habib Ali Al-Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Ya. Saya gak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'ut bainahum. Ya, kalau satu sepakat ini Habib, satu gak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad Muhammad SAW. Nah, pengarang
kitab ini, Imam Dibai nulis kitab ini, lalu dikomentari oleh orang setelahnya namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang di umurnya 63 lebih dan nulis kitab Sintir Durar, yang sekarang viral dibaca di mana-mana, dan zuriatnya dan beliau habis dihaulkan di Solo. Itulah sampai-sampai Habib Kiai Mbah Yai Hamid Pasuruan dulu pesan ke semua muridnya, kalau orang Pasuruan pasti pergi haul ke Solo. Begitu mahabbah mereka dengan pengarang kitab ini dan zuriatnya, kitab Sinti Durar. Pengarang Sinti Durar ngomongnya apa? Nabi SAW hadir rohaninya kalau orang baca Dibai dari awal baca sampai akhir. Terserah, ini kan pengalaman rohani, boleh percaya, boleh. Ini tidak untuk diyakini, ini hanya untuk ditebaruki, diberkati. Antum baca Dibai dari awal sampai akhir, kata Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, Nabi hadir rohaninya dari awal baca sampai akhir. Gimana tuh? Dan kata beliau, wa arju, dan aku berharap semoga Sinti Durar juga begitu. Sedangkan selain dua kitab ini, nah, bagi sebagian ulama kadang hadirnya hanya Mahal Qiyam, kadang hanya Baqdul Khatam, nah itu terserah mereka, itu pengalaman rohani. Bapak ibu yang mulakan Allah, saudara saudari, bocil-bocil, ente ngunyah mulu dari tadi ya. Ya gak apa-apa, yang penting anak seneng, seneng maulid ya. Kalau perlu makanannya lebih banyak Pak, biar dia punya memori. Kalau masjid bikin maulid, perut kita kenyang, kita makan gak dimarahin ustaz gitu. Ya, saya ingatnya kalau maulid dulu makan kebuli. Nanti ada makan kebuli gak? Kalau gak ada, waduh gawat ya. Saya baca bagian depan sedikit ya, setelah la ilaha illallah terakhir. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin, maha hebat Allah ta'ala, aujada nura nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aujada, dia mewujudkan nur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurihi, dari nur zatnya. Jadi nur Nabi Muhammad SAW dicipta dari apa? Dari nur zat Allah Subhanahu. Kalau nur zat Allah pencipta, nur Nabi Muhammad SAW dicipta. Qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim, sebelum bahkan bapak kakek kita, bapak alam semesta bernama Nabi Adam dicipta, beliau sudah diadakan, diwujudkan. Maka tuan mana Nur Muhammad SAW atau tubuh Nabi Adam? Kita ini, bapak kita namanya Nabi A, Nabi Adam bapaknya siapa? Hah? Tidak ada? Ya itu kalau guru agama di SD gitu, Tom. Udah bener. Tapi kalau belajar ilmu, ma'rifat, ini kitab sederhana loh, Pak. Saya gak buka kitab aneh-aneh kan? Ini kitab standar ya? Saya gak buka Hikam loh di sini. Gak buka Futuhat, gak buka kitab Imam Jili. Kitab yang dibaca orang awam. Jadi kalau ada orang protes, ah Rosiko buka-buka kajian Nur Muhammad di depan orang awam. Saya tanya balik. Loh, kitab tentang Nur Muhammad itu sudah merata dan membumi di kalangan orang awam. Apa kitabnya? Maulid. Apalagi kalau orang Betawi Berzanji, apalagi Sinti Durar. Semua kitab itu dimulai dengan kalimat Nur Muhammad SAW. Mau gak baca suatu kitab gak ngerti? Nih perhatiin, nih kalam guru kami, murid Syekh Yasin Al-Fadani, apa kata beliau? Semua bacaan selain bacaan Al-Quran itu tidak la yusabu illa ma'al fahmi. Selain Quran, bacaan apa aja itu tidak bermanfaat, tidak dapat pahala, maksudnya kecuali paham. La yusabu, tidak dapat pahala kecuali paham. Tuh enggak mesti bisa nerjemah, yang arti kira-kira maknanya ini gitu.
Udah berapa tahun baca Bidi Bayi, gak paham-paham. Mau begitu? Senang gak kalau dibuka kitab yang sering kita baca? Lu senang. Maka Nur Muhammad di sini berarti orang awam sudah biasa dengan kajian Nur Muhammad SAW. Itu bukan kajian tinggi, kajian dasar itu. Ya? Apa kata beliau? Imam Dibai, maha hebat Allah yang mewujudkan nur nabinya dari nur zatnya sebelum menciptakan Adam dari tanah. Jadi tuan mana? Tuan mana? Kita udah baca Simti Duror, sama isinya. Berzanji, sama isinya. Berdiri, sama isinya. Ada lagi namanya Maulid Al-Bakri, sama isinya. Sama semua isinya. Semua ulama yang nulis tentang sejarah Nabi, manakib Nabi, maulid Nabi, mereka ittifaq, ijma bahwa Nur Sayyidina Muhammad SAW dicipta dari Nurullah, dan Nurnya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama. Makhluk lebih tua dari aras, lebih tua dari surga neraka, lebih tua dari al-kursi, lebih tua dari langit dan bumi, apalagi dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini ilmu bukan bab akidah, ini namanya ilmu al-bidayah wal-nihayah. Bab bidayah ini bukan bab akidah, dia masuk ke bab ma'rifah. Ma'rifat, ma'rifat itu artinya pengetahuan. Kalau orang tidak mengerti, dia tidak dosa, cuma jahil. Mau gak disebut jahil? Ya. Kalau orang tidak faham atau dia nolak, oh saya gak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia tidak kafir, tapi dia jahil. Bahkan ada orang mengatakan kajian Nur Muhammad itu bid'ah. Kena masalah, bagi kita gak ada masalah, cuma dia ada masalah sama Rasulullah nanti. Dianya ada masalah dengan banyak ribuan ulama yang berijma tentang ini. Kalau sama kita gak ada mah. Apalagi sama ibu-ibu ini, kalau orang kepercayaan Nur Muhammad, biarin aja bu. Ya. Apalagi yang mengatakan kajian Nur Muhammad ini ajaran Majusi, itu mufti. Mufti di salah satu negara bagian di Malaysia. Apa kata mereka? Kajian Nur Muhammad itu ajaran Zoroaster Majusi. Wow. Ya. Apa dia nggak baca kitab yang paling standar? Ya. Dia nggak bisa bedakan nur dengan nar. Yang disembah orang Majusi itu nur atau nar? Mereka menyembah api, maka budaya tempat api disebut menara. Diserap oleh orang Islam, budayanya diganti. Tadi tempat api, sekarang ditinggikan azan di tempat menara. Jadi kalau buat masjid, musola gak ada menara, gak apa-apa. Ini ada menaranya gak pak? Gak bid'ah. Ada? Ada? Menara? Di mana menaranya? Di atas. Wah bid'ah bener itu. Manarah itu bahasa Arab manar, tempat api menyala. Tapi sekarang menjadi tempat toa. Ya, seharusnya disebutnya matoa. Cuma orang Indonesia gak ganti-ganti istilahnya. Dari Nur Sayyidina Muhammad SAW itulah dicipta seluruh alam. Ini bagian dari alam bukan? Bapak alam gak? Alam itu apa aja? Tercipta dari tanah, air, api, udara. Ush, ente juara tong. Makan lagi, makan lagi. Udah habis pak katanya. Itu bukan avatar loh ya. Avatar mungkin terinspirasi dari kajian begitu. Ini unsur alam. Ini unsur yang empat, tercipta dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dari tanah, tanah dari nur. Tuan mana? Maka kalau saya tanya, kita bapaknya kita Nabi Adam, bapaknya Nabi Adam siapa? Masih gua ada aja bocil. Bapaknya Nabi Adam siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lahir di tahun 600-an Masehi itu bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah
itu Muhammadun Rasulullah, dia adalah zahirnya Nur Muhammad SAW. Jadi Nur Muhammad Nurullah, dia juga yang disebut Muhammad Rasulullah, dia juga. Di akhirat nama beliau nanti Muhammad Syafi'ullah, pemberi syafaat yang dapat izin dari Allah. Jadi nanti nama beliau ada tambahannya itu. Dan beliau mengatakan, jangankan orang soleh, orang pendosa pun, syafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati. Jangankan orang-orang yang soleh, yang baik, orang pelaku dosa besar, kalau dia percaya kepadaku, dia berhak dapat syafaat bantuanku. Percaya Nabi Muhammad SAW, pegang sampai mati. Mau kita beda faham dengan orang, tersinggung sama kawan, itu jangan merubah iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu beliau mengatakan, wa arada fakhrahu ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa jallul asfiya wa akramul habaib. Setelah dicipta, Allah tunjukkan, Allah tampilkan, Allah gelarkan sang nur ini kepada segala sesuatu. Lalu Allah berkalam, ini adalah Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku nabi pertama. Nabi pertama siapa? Dah, baru aja kita ngomong. Nabi pertama siapa? Ayo guru ngaji, guru sekolah, perbaiki itu kurikulum, kasih tahu ke Kemenak, itu udah kor-kor udah 10 tahun. Enggak ada yang dengerin. Apa orang Kemenak enggak ada proyek? Ya. Mesti dibenerin itu. Kitab Maulid dibaca terus tapi enggak ada efek di buku agama. Anak-anak kita masih memahami bahwa nabi pertama Nabi Adam atau Nabi Nuh. Padahal sang nabi berkalam, kuntu awalan nabiyina fil khalq, akulah nabi pertama di kalangan makhluk. Hadis ini hasan, dan hadis hasan yuhtaju ka sahih, diboleh dipakai kan jadikan hujah seperti hadis sahih. Tapi akhiruhum fil ba'si, yang terakhir diutus aku. Jadi pengutusan dengan pengangkatan sebagai nabi itu beda. Bukan umur 25 diangkatnya, bukan umur 40, umur 40 Bu'isa diutus, bukan diangkat. Beda ya. Beliau mengatakan, kuntu, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta. Berarti nabi pertama siapa? Wah, ini baru benar ini ya. Kasih tahu ya sama guru-gurunya, komite-komite mahasiswa, siswa santri ini, sesekali lah tunjukin hasil ngaji sama guru kan. Sayyid, apa arti sayyid? Tuan, raja, penghulu, junjungan. Itu arti sayyid. Boleh enggak nyebut Sayyidina Muhammad SAW dalam sholat? Boleh enggak? Oh, ahli bid'ah semua ini. Kata Albani, kata Ibnu Utsaimin bin Bas, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bolehnya di luar sholat, dalam sholat enggak boleh. Ikut begitu? Ikut begitu? Enggak ya? Wah, bener lah wajahnya, cuma depan-depan doang, belakang anyep. Itu pakai Sayyidina gak kalau tasyahud gitu? Beneran? Yang kenceng dong, bid'ah lah. Menyebut lafaz Sayyidina, ini kata guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, anak Syekh Muhammad Sahir Ramadan Al-Buti. Waktu kami ngaji fikih Syafi'i dulu 2005 atau 2006 ya, kata beliau dulu, kami nanya, ini saya nanya, karena saya syak ragu, boleh gak baca Sayyidina Magasina kan gak penting bener kan, tapi bagi kami yang belajar hadis itu penting. Apa jawaban beliau? Engkau baca Sayyidina itu ta'zim, menghormati, tidak baca Sayyidina itu ittiba, mengikut hadis, dan dua-duanya sahih, dua-duanya benar. Oh, begitu orang kalau ngerti agama. Maka berkalamlah imam-imam terdahulu,
Setiap bertambah ilmu seseorang, maka tambah lapang dadanya, semakin sedikit orang salah sama dia. Gimana? Ini katanya masjidnya baru normal nih. Tapi jangan juga menghina orang yang sebelumnya ngaji di sini, yang beda faham sama kita, kan mereka juga sedang pencarian. Ya. Wa kullu hizbin bima ladaihim fariun, ya. Setiap kelompok merasa kelompoknya paling benar. Wa ajallul asfiya, beliaulah orang terpilih paling mulia. Wa akramul habaib, dari semua habib, beliaulah habib yang paling akram. Apa arti akram? Mulia, terjemahan lama, terjemahan yang tepatnya pemurah. Pemurah. Oke. Lanjut gak nih? Cium tangan guru boleh gak? Mencium tangan guru, apakah pertanda guru lebih mulia? Menurut kita, iya. Mencium sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mulia? Bingung ya? Biasa, biar ngaji itu gak hanya ngelucu-ngelucu doang. Biar ketawa kalau gak bisa jawab pertanyaan. Jarang-jarang tuh. Biasanya pikiran kita, orang yang lebih mulia kita cium tangannya, betul gak? Atau kita cium dia? Nabi SAW cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Hajar Aswad. Tong. Semoga ente jadi ulama nanti ya. Nabi cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Nabi tawaf di Ka'bah, mana yang lebih mulia? Beneran nih. Kalau begitu, kita setelah haji umroh yang wajib, wajib gak ziarah? Wajib gak ziarah? Wajibnya bukan wajib secara syara, tapi wajib secara adab. Secara apa? Yang membuat kita kenal dengan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita kenal bahwa haji umroh itu adalah ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itulah makna ajallul asfiya wa akramul habaib, sebaik-baik makhluk. Nah, perhatiin. Setinggi apapun umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas afdalul khalqi, makhluk paling tinggi, bukan sebagai Tuhan. Kalau tadi pembukaan tadi bacaannya refnya apa burdah ya, maula ya sholli wa sallim daiman, terus ala khairil khalqi kullihim, ya Allah sampaikan salawat engkau, salam engkau kepada makhluk paling sempurna, paling mulia. Jadi setinggi apapun umat Islam muji Nabi Muhammad SAW, hanya batas makhluk. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau tanya, muji Nabi Muhammad SAW di kitab ini berlebihan atau standar? Yang disebut berlebihan itu apa? Jadi kenapa orang tidak mau baca maulid? Gak mau baca Barzanji, gak mau baca Dibai, gak mau baca Sibtuduror dan kawan-kawannya. Alasan ustad-ustadnya apa? Itu pujian terhadap Nabi Muhammad di dalamnya berlebihan. Memberi dia sifat-sifat ketuhanan. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad SAW punya sifat ketuhanan? Ada gak? Ada. Letong, ente lagi. Yang ada, Tuhan Allah SWT ngasih namanya ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada. Apa? Allah namanya Rahman Rahim. Di Quran Allah sebut gak Nabi Muhammad Rahim? Ada? Gak ada? Gak ada apa gak tahu? Aduh, tinggian nih ngajinya ya. Surat Taubah tau gak? Surat Taubah, nanti cari di rumah dua ayat terakhir.
bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut rahim. Nabi Muhammad dikasih nama oleh Allah dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut di Quran tentang Nabi Muhammad, wa bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman, ini orang beriman bukan? Nabi rauf, sangat kasih. Nabi rahim, sangat sayang. Nabi sayang sama kita semua. Maka Nabi sedih kalau ngeliat umatnya tengkar. Ini orang tua, Nabi itu orang tua rohani. Orang tua ngeliat anaknya tengkar, seneng gak? Ada yang seneng? Ada yang seneng kalau anaknya tengkar? Nah, kalau ingin membuat Rasulullah SAW ridho, jangan suka bertengkar. Mau bab nasab kek, mau bab politik kek. Ini di Bekasi, Bekasi kota apa? Kabupaten nih? Kota, berapa yang maju? Tiga. Tiga ya? Itu ada gak di Quran tentang pilkada? Kan gak ada. Berarti kalau beda coblosan, bukan beda iman toh? Bener gak? Ini gak ada titipan pak. Cuma ini titipan dari kolbu saya. Jangan sampai beda politik menganggap orang beda i. Cukuplah 2016-2019 kita diadu domba oleh politikus yang sudah jadi tikus-tikus itu. Gitu ya, Tom. Tadi ente salah yang mana ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad diturunin Quran, yang bacain Quran ke Nabi siapa? Jibril. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Kok gitu? Yang guru mana? Nabi Muhammad apa Jibril gurunya? Siapa yang guru? Nabi Muhammad apa Jibril? Hah? Jibril ya? Nah itu orang syariat begitu. Orang syariat begitu. Nurnya Jibril dari nur siapa? Maka dalam ilham Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, beliau dapat kalam ilham dari Allah. Apa kata Allah? Aku ciptakan khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur sang insan. Sang insan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan mana nur Nabi Muhammad sama nurnya malaikat? Ya. Kan enggak ada yang orang yang anti makanya nur Muhammad, apa kata dia? Yang nur itu malaikat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah dari tanah. Ya salam. Ya, enggak paham mending diam, jangan komentar. Cukup katakan saya enggak pernah ngaji nur Muhammad, tanya sama yang ngerti. Gitu aja cukup. Ya. Ini coba cari lagi, ya. Pakai ayat, ya. Inni khaliqun basaron mintin, aku ciptakan manusia dari tanah, surat Sad. Loh dia kan baru baca depannya, kan ada ayat berikutnya. Setelah si tubuh sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepalanya rohku. Itu apa? Berarti sudah ada roh sebelum tubuh. Ruh itu namanya Ahmad. Ulama kita yang ahli-ahli marifat sebut itu namanya bukan Ahad. Masa Allah masuk ke tubuh? Kan ada yang meyakini Allah menghembuskan ruhnya, kebayang sama dia Allah menghembuskan zatnya. Waduh ngeri kali nih. Yang nanya emak-emak, ustaz, Allah kan menghembuskan ruh, berarti ada zat Allah dong dalam badan kita. Ya salam. Jadi Tuhan dan mama. Ntar lagi jadi ngelewati Nabi, jadi Tuhan. Jadi setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Yang ada Tuhan pencipta alam semesta memberi namanya dengan namanya, bukan berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Beda ya. Itu yang disebut dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Ini hadis tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli rohani. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Awliya, ada beberapa akhlak Allah. Satu saja orang punya, maka dia wali Allah. Satu saja punya, maka dia wali
Hati-hati kalau orang itu wali Allah. Nih hati-hati. Kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis qudsi? Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harf. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati. Ini imam yang nukil riwayat ini dan kalimat barusan. Kami baru ziarahi beberapa hari yang lalu. Ya, ini tasyakur tahadus bin nikmat. Nama imamnya Al-Hakim At-Tirmizi. Imamnya berkubur di Tirmiz. Tirmiz itu tahu nggak Pak di mana? Nyampe di Jawa namanya Turmuji. Padahal nama di sananya Tirmiz. Itu di Uzbek bagian selatan, perbatasan dengan Afghanistan. Kita baca hadis di sana dan silsilah guru kita sampai ke Imam Hakim Tirmizi. Imam Hakim Tirmizi dari Kutaibah, Kutaibah lanjut kepada Malik, Malik terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dilanjut minta agak panjang ini. Saya skip dulu ya. Kita balik dulu ke belakang. Ya, kita balik dulu ke belakang. Di halaman 77 berarti ini lembaran keempat. Qila, ada yang bertanya, faman hadzal habibul karim, siapakah sang kekasih yang pemurah ini, alladhi albastahu hullatal waqar, yang engkau pakaikan pakaian perhiasan keren, apa haibah, waqar itu orang berkarisma, wa tawajjahtahu tijanal mahabbah wal iftihar, dan engkau pakaikan kepadanya mahkota keagungan, wa nasyarta ala rasihi al-asaib, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min lu'ay min ghalib. Ini jawaban Allah sebenarnya. Siapakah orang ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, huwa nabiyyun, dialah nabi dari yang aku pilih dari Bani Lu'ay bin Ghalib, yamutu abuhu wa ummuh wayakfuluhu jadduhu summa ammuhu syaqiq Abu Talib. Lalu dia akan ditanggung oleh pamannya karena kakeknya juga meninggal. Bapak ibu yang makan Allah, apa hikmah Nabi Muhammad ayahnya meninggal, ibunya waktu kecil juga meninggal, apa hikmahnya? Bapak sering ngajarin anak gak? Ya, pas pandemi yang jadi guru di rumah siapa? Bapak-bapak ya? Bukan SPD, tapi kepedean. Anaknya salah, anaknya gak fokus, digebrak mejanya. Betul gak? Waktu pandemi kalian begitu gak? Ini bocil-bocil yang lahir waktu pandemi. Bur, pandemi tahun berapa? 2020 sampai 2022. Kamu udah lahir tuh? Tahun berapa lahirnya? Tahun kemarin. Cepat amat perkembangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang tua itu guru pertama. Kalau Nabi Muhammad SAW ayah ibunya hidup, maka orang nanti ngomong itu Muhammad jiplak Quran dari ayahnya, jiplak sunnah dari ayahnya, dari ibunya. Ada ungkapan ini bukan hadis bu ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama anak. Jadi maknya manyun, ibunya ikut apa, anaknya ikut manyun tuh. Maknya ngambek, anaknya suka ngambek. Kalau anak ibunya suka ngaji, pasti anaknya suka ngaji. Maknya suka ziarah, anaknya pasti suka. Maknya suka ajak anaknya maulid walaupun berisik. Nanti anaknya udah gede, ngajak anak dia juga ber, walaupun tiduran gitu enggak apa-apa, Pak. Ajak aja, ya. Kan berkah itu turun tidak mesti ke orang bangun, bisa jadi kepada orang yang tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak dibesarkan ibunya. Ibunya 6 tahun meninggal, yang membesarkan Halimah Sa'diyah. Bayangkan, Pak, Halimah Sa'diyah itu orang miskin langsung jadi kaya. Badannya kurus kering, air susu asinya sedikit, dengan susui Sayyidina Muhammad SAW itu langsung. Jadi waktu, ini cerita sedikit sebelum jam 9,
ketika orang Arab punya anak, mereka ada tradisi anaknya di hari keberapa atau bulan keberapa nanti diserahkan ke ibu susu. Maka orang ibu-ibu Quraisy itu dia nggak nyusuin sendiri, nanti ada ibu susunya. Dan itu ada pasarnya. Di pasar-pasar tertentu, di musim tertentu, kumpullah calon-calon ibu susu ini dari luar kota Mekah. Ngumpul itu dah. Ini bayi namanya Muhammad bin Abdullah, dibawa oleh ayahandanya, oleh kakeknya Abdul Muttalib, ke ibu-ibu yang gemuk-gemuk. Ada yang gemuk kan nih? Menikahnya susunya banyak nih. Kasih. Semua ibu lupa, dia gak baca basmalah, langsung plak. Gak mau beliau, langsung nangis. Ada lagi udah gak baca bismillah, si mak-mak nyusuin ke kiri. Itu juga sang Muhammad kecil gak mau. Udah sore, udah gak ada yang bisa, gak ada yang mau. Ini sang Muhammad kecil rewel terus, gak mau. Dia gak nangis, cuma dia gak mau. Ibunya cemas, kakeknya cemas. Akhirnya yang lain-lain sudah dapat anak susuan, ini udah dapat susuan, udah berangkat. Kalau ibu-ibu gendut naik onta, ontanya tersiksa gak? Kalau jalan lama tuh ontanya jalan, lama. Ibu-ibu ini kan minum air doang jadi daging, Pak. Lagi makan daging, katanya begitu. Akhirnya udah mulai agak terang, udah siang panas. Sisa satu ibu, kata Abdul Muttalib, kita coba aja. Cuma kurus, emang kurus gak ada airnya. Dicobain, ini ibu namanya Halimah Sa'diyah, dia ambil itu anak, dia putar ke dadanya bagian kanan, dibaca bismillah. Langsung itu sang Muhammad kecil mau. Dan Halimah ini dhaifah, perempuan lemah. Biasanya ibu-ibu kalau dinyusuin ngantuk lah, Bu. Ngantuk lah, capek, ngantuk, tidur, udah gak? Yang pernah nyusuin, ya mohon maaf kalau belum pernah. Ini dia nyusuin bukan malah capek, bukan ngantuk, tapi malah bingung, lo kok air susuku deras. Ini pertama kali urusan persusuan deras sama Nabi Muhammad SAW. Nanti pas hijrah satu lagi, Pak. Domba kurus dibuang sama yang tubuhnya namanya Ummu Ma'bad, Nabi urut-urut keluar susunya. Ada yang begitu enggak sini? Kalau ada saya mau berguru lah. Akhirnya Halimah Sa'diyah bawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan upahnya sekaligus. Tadi gimana ibu-ibu yang gendut-gendut gimana? Naik onta, ontanya pasti seok-seok tuh. Sama Halimah duluan mana jalannya? Halimah langsung nyampe, langsung di Bani Sa'ad. Orang belum nyampe, dia sudah nyampe. Jangankan Halimah Sa'diyah, menurut Bapak Ibu nih, yang menerbangkan Nabi Muhammad tuh buruk atau buruk terbang karena Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau cerita yang kita dengar kan buruk nerbangin Nabi Muhammad SAW. Tapi udah dapat riwayat belum? Ini riwayat penutup yang langsung mau baca. Sayyidina Jibril, waktu Nabi Muhammad SAW mau naik, itu negur. Negur buruk. Buruk ini bisa diajak ngobrol. Apa kata Sayyidina Jibril? Buruk, kamu tahu gak? Sepanjang ini engkau bertugas ditunggangi membawa para nabi, ini nabi paling mulia yang karenanya engkau ada. Itu Buruk yang tadinya gak ngerti, itu langsung keringetan, menggigil dia. Orang menggigil bisa nyetir gak? Bisa terbang gak tuh burung? Maka Nabi SAW naik, Nabi sayang, Nabi elus, mengalirlah nurnya kepada Buruk, baru itu bisa terbang. Sallallahu alaihi. Nur itu nur kasih sayang. Maka Nabi ke binatang disayang. Ya, yang kurang kasih sayang sama binatang, apalagi sama orang dekat, saudara, itu orang yang kurang nurnya.
Semoga yang berhadir ini orang yang nurnya melimpah. Ya, kalau nur kita kurang, kita sering-sering bikin majelis mau. Semoga nur melimpah di kalbu, melimpah setiap malam, dan Allah besarkan wadah di kalbu kita, dan Allah banyakkan nurullah mengalir dalam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Saya mohon izin nih, para Pak Haji, Pak Kiai, para asatiz jemaah, para pecinta Allah Rasulullah, saya ada tugas yang kedua. Kalau mau ikut, monggo. Cuma antum gak dipatwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda semakin bersih setelah itu, lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedzalimannya pun akan berhenti, kalau mangkal kotoran hati Anda pun akan segera sirna.

rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada penjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita diberikan limpahan nikmat Allah, iman, Islam, kesehatan sehingga kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan bersama-sama kita ikuti kajian ta'lim kita dalam kajian kitab Irsyadul Ibad yang disampaikan oleh guru kita

الله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله.

الله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد

الله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun wa qala aidun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzatil maut sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kita juga berharap semoga sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan kelak menjadi bekal kita masing-masing apabila kita kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salam takzim ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berharap agar kita betul-betul dicatat sebagai umatnya dan kelak kita semuanya digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kesempatan yang masih diberikan Allah pada kita masing-masing kita gunakan untuk memperjuangkan keinginan kita, untuk memperjuangkan harapan kita untuk sukses hidup dunia dan sukses hidup akhirat. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita bisa mengajak diri kita masing-masing menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupan kita. Selanjutnya sama-sama kita hormati, kita muliakan beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus beliau adalah Imam Besar Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk memimpin kita, membimbing kita dalam berdakwah dalam rangka menegakkan kalimat Allah li'i'la'i kalimatillah di bumi yang kita tempati ini. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kemudahan dan senantiasa memperoleh hidayah
sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan, kita kerjakan dilandasi dengan niat yang ikhlas semata karena Allah, sehingga dengan itu semoga amal kita memberikan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi amal yang sia-sia karena niat kita ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya, mari kita luruskan niat kita semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu semakin hari semakin meninggalkan kita. Artinya semakin kita menjalani kehidupan, semakin dekat dengan kematian. Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, aksiru zikro hazimil lazzatil maut. Kita diingatkan oleh Rasulullah supaya di dalam kita menjalani hidup ini banyak-banyak ingat terhadap kematian yang pasti datang pada kita. Seringkali sudah saya sampaikan bahwa nanti kalau ketika kita telah meninggalkan dunia ini, semua yang ada pada diri kita, harta kita, keluarga kita akan meninggalkan kita, tidak mengikuti kita di alam barzah, tapi yang tetap mengikuti kita hanyalah amal-amal perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan dengan berita dan pemberitahuan dari Nabi itu kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka kita menjalani kehidupan, sehingga kita berupaya mengajak diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal-amal ibadah dalam rangka untuk menggapai tujuan kita. Tentu di dalam kita beribadah bukan dikarenakan surga atau takut daripada neraka, tapi kita melaksanakan ibadah semata-mata menjalankan perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, mari kita luruskan niat kita. Lalu yang kedua, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa umur umatnya itu pendek-pendek. Kita semuanya sudah faham umur umat Rasulullah itu ya antara 60-70. Jadi artinya kalau kita diberikan sudah umur lebih dari itu, bonus, nah kita syukuri. Nah ini, nah umur yang pendek itu akan bisa menjadi bernilai panjang, tergantung kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Maka penting untuk kita memahami, pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk sedikit memahami hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni dan dihasankan oleh Imam Iraqi. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marratan ufirat lahu dzunubu samanina sanatan." Qila ya Rasulullah, "Kaifa sholatu alaika?" Qala taqul, "Allahumma sholli ala Muhammadin 'abdika wa rasulikan nabiyil ummi." Halaman 181 ini buku sampean itu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku, solawatnya itu dilakukan pada hari Jumat, dan membaca solawat kepada Nabi sebanyak 80 kali di hari Jumat. Berarti bukan bermakna langsung satu kali duduk 80 kali, tidak. Yang terpenting
satu hari Jumat itu membaca sholawat sebanyak 80 kali. Kalau dibaca sesudah sholat 5 waktu, umpama dibaca 20 kali, bukan lagi 80 tapi sudah 100 kali. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Dzarqutni, siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 80 kali di hari Jumat, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Umur sampean dan saya belum tentu sampai 80 tahun. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu yang lalu, dua Rabu yang lalu, saya diminta untuk memimpin sholat fardu kifayah di Masjid Agung Pelita. Yang meninggal usianya baru 31, jalan 31. Habis sholat zuhur, melakukan sholat jenazah di Awahab Sahrani, di Masjid Al-Falah. Yang meninggal usianya 85, lebih 3 bulan. Apalah maknanya 31, apakah makna apalah maknanya 85, kalau saya dan sampean tidak mampu menggunakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Sebab sepanjang apapun umur yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu untuk menandingi kehidupan kita kelak di akhirat. Lalu apa maknanya kehidupan yang pendek yang mungkin hanya 31, sementara dari umur itu kita tidak mampu untuk menggunakan dalam rangka mempersiapkan bekal kita masing-masing. Maka Nabi tadi mengingatkan, di dalam kita menjalani kehidupan ini, hendaknya kita banyak-banyak ingat dengan kematian. Karena kematian itu urusan Allah yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya kepada kita. Nah, kalau kita senantiasa ingat bahwa kematian itu pasti datang kepada kita, tentu kita akan berupaya untuk menggunakannya dengan penuh kehati-hatian. Sebagai orang yang beriman, sadar betul bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang dilakukannya akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang mumpung kita masih diberikan kesempatan, tidak adalah artinya kesempatan itu manakala kita tidak menggunakan semaksimal mungkin dalam diri kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah memberi jalan kepada kita. Siapa yang membaca sholawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Qila ya Rasulullah, kaifas sholatu alaika? Mendengar hal yang demikian itu dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lalu sahabat bertanya, bagaimana semestinya, seharusnya kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Jadi ini solawat yang dijelaskan dalam hadis ini dibaca pada hari Jumat sebanyak 80 kali. Solawatnya berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Orang menyebut ini namanya sholawat ummi. Nah saya biasanya saya tambahi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Saya pakai sayyidina itu. Lit ta'zim, lit
takrim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat mau baca Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi, ya monggo silahkan. Siapa yang ingin untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita untuk memanggil kita dengan wahai Tuhanku, tidak. Karena Rasulullah orang yang akhlaknya tinggi, tidak ingin untuk membanggakan dirinya, mengagungkan dirinya. Nah, kita sebagai umatnya, maka kita memuliakan dan mengagungkannya. Ini sekedar contoh saja. Kalau sekiranya ada Pak Gubernur Kalimantan Timur di masjid sini, saya yakin sampean tidak berani untuk memanggil, "Hei Rudi Mas'ud," enggak berani. Padahal itu sekedar gubernur. Pasti yang sampean panggil mungkin Pak Gubernur. Padahal jadi gubernurnya dibatasi oleh waktu. Kalau kita panggil namanya, Rudi Mas'ud, kita tidak punya etika, tidak punya adab. Bermaksud saya bukan bermakna kalau sampean mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi itu tidak punya etika atau tidak punya adab, tidak. Karena itu memang sholawat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ucapannya apabila kita baca, kita ucapkan pada hari Jumat yang 80 kali, beliau ketika ditanya oleh sahabat bagaimana ucapan sholawat itu, bacaan sholawat itu, beliau sendiri yang menyatakan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, saya sebagai yang mengaku menjadi umatnya, saya ingin senantiasa memuliakan dan mengagungkan beliau, bukan untuk menyembah dan bukan dijadikan sesembahan, tapi saya memuliakan karena Allah sendiri yang menciptakannya, begitu besar memuliakannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya biasanya kalau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ini sholawatnya dibaca sebanyak 80 kali. Nah, ada hitungannya, ada bilangannya. Bagaimana kalau seandainya kita baca lebih daripada 80 kali? Ya bagus saja, karena dasar umum, dalil umum, kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca sholawat. Lah, memperbanyak ini tidak pakai ada hitungan. Boleh sampean membaca mungkin cuma 3 kali, ya banyak juga. Karena menurut kaidah lebih daripada 2, 3 itu sudah jamak. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa membaca sampai 1000 kali, 100 kali, ya silakan. Agar kita senang dan bahagia dalam rangka membaca sholawat, baik itu di hari Jumat maupun bukan pada hari Jumat. Nah, ini Rasulullah secara umum memberitahu, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, Allah melipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, ini supaya kita betul-betul senang untuk di dalam menjalani hidup itu memperbanyak membaca sholawat. Nah, ini lalu bagaimana diri kita yang mengaku jadi umatnya Rasulullah ini? Siapa yang semestinya pantas?

Kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa diri kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sampai terbetik di dalam hati kita sekecil apapun rasa meremehkan, merendahkan terhadap Rasulullah. Allah sendiri yang menciptakannya, memuliakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi pesuruhnya. Sampai-sampai dinyatakan oleh Allah sendiri, apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan, apa yang didiamkan oleh Rasulullah, itu bukan landasannya nafsu dari Rasulullah, tapi semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya beliau senantiasa di dalam tuntunan, dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah maksum, terjaga daripada dosa. Lah kita yang berlumuran dosa, lalu mengaku menjadi orang yang beragama Islam, tidak pantas untuk merendahkan dan meremehkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kita semuanya faham, kita semuanya tahu, begitu banyak nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pesuruhnya, tapi tidak ada satupun di antara mereka para nabi dan rasul yang mampu untuk memberikan syafaat kepada, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya kita sebagai umatnya merasa bangga, dan kebanggaan itu diwujudkan bagaimana kita semestinya harus berlaku, bertindak menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Nah, Rasulullah tadi mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau kita nanti meninggal, maka semua yang ada pada diri kita, harta kita, keluarga kita akan meninggalkan kita. Yang tetap menemani kita dengan setia di dalam alam barzah adalah amal-amal perbuatan kita. Dengan landasan itu juga, kita hendaknya ingat pesan dari sahabat beliau, yakni Sayyidina Umar. Beliau mengingatkan kepada kita, hasibu qobla antu hasabu. Mari kita sama-sama, sebelum kematian datang pada kita masing-masing, kita ngadakan perhitungan terhadap amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Perlunya apa? Untuk dijadikan sebagai landasan memperbaiki diri kita masing-masing. Hasil daripada perhitungan yang kita lakukan untuk diri kita, menengok umur yang sudah kita jalani, amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan, lalu sisa-sisa umur yang masih diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk memperbaiki diri kita. Perintahnya Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah ila akhiri ayah. Segera cepat-cepat ajak dirimu masing-masing untuk menggapai, untuk memperoleh ampunan Allah. Kapan untuk melakukannya? Ya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sebab kita semuanya sudah mafhum bahwa ketika nanti kita sudah meninggal, tidak lagi bisa untuk bertaubat kepada Allah. Jangankan sudah meninggal, masih hidup tapi nafas kita ditenggorokan, sudah ditutup pintu taubatnya. Pintu taubat dibuka oleh Allah lebar-lebar untuk kita, tapi sebelum nafas ditenggorokan. Nah, saya dan sampean masih diberikan oleh Allah hidup dengan penuh kesempurnaan ini, mari kita manfaatkan. Jangan sampai kita nanti terpotong oleh waktu yang

senantiasa meninggalkan kita. Dan waktu yang meninggalkan kita tidak bakalan kembali kepada kita. Tinggal apa yang sudah kita catat dalam waktu yang kita tinggalkan itu. Maka diingatkan, al waktu kasoif, waktu itu laksana pedang. Kalau saya dan sampean tidak mampu menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, bisa jadi waktu itu menebas kita, yang pada akhirnya muncullah kerugian yang ada pada diri kita. Maka seringkali sudah saya katakan, berlandaskan Al-Quran surat As-Sajdah itu, ayat yang ke-12 yang kita semuanya sudah hafal, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal soliha inna mukinun. Maka sebelum penyesalan itu datang pada diri kita masing-masing, mari kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita ini kita manfaatkan. Di antaranya Rasulullah memberitahu agar kualitas umur kita menjadi betul-betul sempurna. Apa kata Rasulullah? Tadi sudah saya katakan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, yang dihasankan oleh Imam Al-Iraqi, beliau Rasulullah menyatakan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, diampuni dosa-dosanya oleh Allah sepanjang 80 tahun. Ketika beliau ditanya bagaimana sholawat yang harus dibaca atau yang dibaca pada hari Jumat itu, maka Rasulullah menyatakan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, ini pulang nanti sampai sudah hafal semuanya. Kalau sampai nanti diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari Jumat, dimanfaatkan. Oleh karenanya ketika hari Jumat datang dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berada di dalamnya, mari kita manfaatkan. Segera kita menuju ke tempat masjid masing-masing untuk mempersiapkan diri kita melakukan sholat Jumat. Sambil duduk di masjid untuk iktikaf, selesai kita melaksanakan sholat sunat dalam rangka menghormati masjid, tahiyatul masjid, lalu kita berzikir diantaranya berupaya untuk membaca sholawat sebanyak 80 kali. Oleh karenanya kita manfaatkan apabila Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan hari Jumat. Jangan justru dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, datang menuju ke tempat sholat Jumat, khotib sudah di atas mimbar. Sementara dalam hadis yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, apabila khotib sudah mengumandangkan khutbahnya itu, para malaikat yang bertugas untuk mencatat itu, maka mereka duduk ikut mendengarkan khotib membacakan khutbahnya. Lalu bagaimana kita-kita yang meremehkan terhadap kemuliaan hari Jumat, sampai-sampai Nabi sendiri menghususkan kepada umatnya, siapa yang membaca sholawat hari Jumat dilipat gandakan pahalanya, diantaranya diampuni dosa-dosanya sepanjang 80 tahun. Selain hari Jumat tidak seperti ini khusus karena begitu mulianya, begitu agungnya hari Jumat. Lalu bagaimana kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau saya dan sampean mau membaca sejarahnya para sahabat Nabi, ketika dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, beliau-beliau itu mempersiapkan dirinya.
jauh-jauh sebelum waktunya Jumat datang, beliau memperbanyak zikir-zikir di hari Jumat. Lah kita ini kadangkala tidak. Nah, mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca ini tadi mampu untuk memberikan satu sentuhan di dalam diri kita masing-masing yang mengaku sebagai umatnya. Apabila memang tidak ada uzur, tidak ada, mari kita bersama-sama memuliakan, mengagungkan hari Jumat. Kita datang ke masjid-masjid sesegera mungkin. Kita manfaatkan waktu, mudah-mudahan dengan banyaknya kita melaksanakan zikir-zikir di hari Jumat, mudah-mudahan kita semuanya memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca mungkin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih, dibaca mungkin banyak-banyak subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih, dibaca. Lalu itu kalau selesai sholat subuh dibaca itu 3 kali. Kata Nabi, zikir yang banyak yang dilakukan itu tidak bisa membandingi dengan kalimat yang kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita sehingga umur yang pendek akan menjadi umur yang berkualitas. Sebab yang ditanya oleh Allah bukan soal berapa banyak umur yang Allah berikan kepada kita, tapi yang ditanya oleh Allah adalah sejauh mana kita sudah memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. An umrihi fi ma'afna. Ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini hendaknya kita berupaya untuk memanfaatkannya. Mudah-mudahan karunia Allah, inayah Allah, hidayah Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita, yang dimana kita telah mengaku sebagai hamba yang beriman kepadanya, dan kita telah mengaku menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama untuk memperkuat keimanan kita dengan harapan semoga kita semuanya tidak dimatikan oleh Allah, kecuali mati kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam yang Allah kelompokkan kepada hamba-hambanya yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinash Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Kalau itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
4: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
3: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil-mu'minin.
4: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْعَلِيمِ.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: ini, Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-ladhi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum layyadun.

sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama

0: بعد الله أفلا تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idzin yakhsarul mubtilun.
0: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأدبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la

الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, mantaraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Ya tak, aku pun bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah.

bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Yaitu apapun yang bergonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh, di salat subuh, salat asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun, ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Faizaluhumullahu huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu, cuman laporkan.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
5: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
6: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
7: Terima kasih sekali masih percaya untuk diajak ke sini, sowan jalan-jalan. Alhamdulillah saya senang juga pas jam 10 di sini. Rupanya perjalanan panjang juga ya, dari Trans TV ke sini, jam 8 dari sana. Jauh ternyata. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Baik, hari ini waktu ditanya Mas Ari Bu Aisyah, temanya apa? Kembali kita mau bahas tentang perbedaan laki-laki perempuan, tapi agak mendalam ya. Perbedaan respon cinta dan romansa. Dengerin judulnya aja deg-degan, ya Allah. Kayak apa sih cinta itu, Bu? Masya Allah. Ya, enggak apa-apa, kita mencoba untuk membahasnya ya. Iya, kelihatan kah? Mohon maaf kalau terlalu itu ya. Baik, yuk kita buka slide-nya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 36, laisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hanya sepenggalan ayat, tapi ditelitinya bertahun-tahun. Ya, terus hasil penelitiannya saking banyaknya, kami harus bertahap membaginya. Ya. Menurut saya Rumilah paling lengkap ya, untuk dibagi bertahap ya, bertahap. Namun biasanya pendalaman-pendalaman saya akan ingatkan lagi yang sebelum-sebelumnya ya. Insya Allah kita semua ingat dan juga sudah bukan hanya sekedar tahu tapi faham ya. Kalau bahasa Inggris now menjadi understand. Kalau bahasa Arab, maklum menjadi mahfum. Sudah bisa, Bu? Memahfumi suami. Sudah bisa? Kalau memaklumi, oh iya, kita maklum. Dia kan laki-laki 7.000 kata. Nah, itu maklum baru. Tapi mahfum, ya, kita faham karena dia 7.000 kata. Maka kalau malam dia gak ngomong sama kita, kita mahfum. Udah harus masuk ke situ ya. Iya, baik. Yuk lanjut ya. Pernikahan Masya Allah ya, memiliki banyak kebaikan ya. Tadi subuh sempat judulnya jomblo itu berat, menikahlah gitu ya. Iya, jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan. Itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya. Di antaranya apa? Mengajarkan kita akan kesetiaan. Betul, Bu? Mengajarkan, ngajarin. Artinya ya, dalam perjalanannya itu selalu diajarkan. Ada gangguan kepengen gak setia, diajarin lagi setia. Ada gangguan lagi, diajarkan lagi. Ya. Terlanjur. Ya setia sama yang terlanjur ya nanti. Baik ya. Saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya. Kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika. Wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya, perempuan itu kepengen banget apa, Bu? Ganti suaminya. Waduh. Itu 20% itu banyak. Tinggi angka itu. Ya, Bu. Iya, makanya dikatakan kita ya, pernikahan mengajarkan kita supaya seti. Bu, terus terang, enggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena enggak paham, kesel, rasanya bener deh. Ih. Ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu usaha, ikhtiar. Karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi. Ya enggak, Bu? Toleransi kan kita? Iya, toleransi. Kita mahfum. Apa sih maunya laki-laki? Apa sih maunya suami kita? Ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya. Disuruh ngapain, Bu, kita? Pernah, Bu, jengkel banget? Pernah gak, Bu, pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri. Ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teruskan itu. Ya. Tapi boleh enggak, karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik. Astagfirullahaladzim. Jangan yang astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Yang cantik astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Layanti juga ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh. Ya Allah. Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi teh kenapa muka kita jelek? Ih. Enggak salah tuh. Ya. Ya Allah, coba, Bu. Ya Allah. Tuh bisa. Enggak tahu ya di rumah. Jadi penguasaan diri, ya. Banyak sekali guru-guru kita cerita sama kita, sampaikan sama kita, ya, prestasi setan yang diberikan mahkota oleh iblis tertinggi adalah bila bisa memisahkan suami istri. Maka ini kita penguasaan diri, karena kita tahu selain karena kita punya emosi dan ada perannya juga setan, maka sering-sering ta'awuz. Suami datang langsung, aus bilang nasyaitan. Ih, saya mah begitu terus terang. Maaf ya, Mas. Ketahuan. Biar ntar lihat di YouTube. Mobilnya datang nih. Saya di dalam. Mobilnya datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Buat tameng di depan satu kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Buat tameng di atas kepala satu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Belakang lagi satu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kanan lagi satu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya, ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri ya agar tidak selalu kena bisikan dari setan, kita ta'awuz ya. Dan kebaikan lainnya. Ya, kebaikan lainnya. Ya, ini. Ya. Yuk kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak cinta dalam otak? Waduh. Ibu pernah ada rasa cinta gak sih? Terasanya di mana? Gak pernah di otak? Ibu pernah gitu? Deg-degan, ih aku jatuh cinta. Tangannya begini. Dimana? Tawa-tawanya mana? Tapi tempatnya di otak. Ini di otak. Ya. Memang terasa di dada karena ini nanti jalan ke soder nih ke dada. Kerasa. Resonansi di mana? Jantung. Langsung gitu ya. Ya. Pernah enggak ada rasa semeriwing? Semeriwing itu gimana ya? Ya gitu. Gimana? Kena angin. Ya, itu dari sini. Tapi rumahnya di sini. Sebelah mana Bu Aisyah? Ha, ini dia nih. Ini dia nih. Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak, sekarang mulai banyak. Tahun 2000 diketahui di mana itu cinta, ya. Tapi pun tidak diketahui di mana lokasi pastinya. Dia cuman terasa, teraktivasi, ya. Ya. Sebelumnya kalau kesal di mana yang ibu-ibu rasa, teman-teman rasa? Juga di dada, ya. Marah juga di dada, ya. Sombong juga begitu. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi. Di mana letak emosi? Ini ya, lanjut. Ini otak hadap sana ya. Kalau dibelah, ini nih yang ini. Ini otak emosi. Di sini ada apati, di sini ada sedih, program sini ya. Di sini ada takut, ya. Di sini ada buru-buru. Cepat-cepat nafs ya. Di sini ada marah dan juga di sini ada sombong. Itu yang negatifnya. Kemudian yang positifnya, di sini program sini ada courageous, ada semangat, bahagia ada di situ ya. Kemudian ada apa? Ada acceptance, bersyukur, dan ada peace, damai. Cinta belum disebut. Ya. Ada di mana Bu Aisyah itu tadi? Baru tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ilmuwan mendapati ya getaran cinta di otak belum tempatnya. Enggak tahu, barangkali nanti anak-anak kita kali ya yang nanti dia meneliti letak persisnya di mana. Yang ada baru teraktivasi. Bagaimana cara menelitinya? Ya, beberapa orang dimasukkan ke MRI. Orang-orang itu sedang jatuh cinta sangat. Ya, rupanya kalau tadi subuh lihat, sempat lihat gambarnya ya. Ya, orang yang jatuh cinta ada 1 2 3 4 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja. Ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi dari tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah. Tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya tahun 2000, Profesor Semin Zeki, dua orang, dan Andrew Bertella di London Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya. Nah, salah satu faedah menikah adalah kita akan jatuh cinta berulang-ulang. Waduh. Bisa, Bu? Enggak bisa. Waduh. Butuh penelitian baru. Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah? Karena dengan seseorang yang sudah disahkan, kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya kan? Bulan ini jatuh cinta. Bulan ini. Wah. Wow. Hari ini jatuh cinta. Sampai 3 hari ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang kita jatuh cinta gitu. Tapi kita senyum sama suami enggak dibalas langsung selesai. Ya, kenapa? Ini juga bisa padam. Puh. Walaupun lagunya ada tak pernah padam. Ya, yeah, kan gitu. Ya? Yeah. Iya. Yeah. Langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam memang. bisa padam, ya. Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Wah, tuh. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum nikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam, loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini, ya, mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak, ya. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia. Hormon bahagia itu namanya dopamin, ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir, ya. Kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera, ya. Nah, dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Gak ada sakit-sakitnya. Gak ada sakit-sakitnya. Ih, gak ada tuh. Biarin deh. Ya, iya. Gunung kan kudaki. Laut kan? Sama pelajaran kita, ya. Karena endorfin, ya. Ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi, ya, ya. Terus ada lagi norepinephrine, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitu lah. Orang jatuh cinta karena norepinephrine-nya keluar, dia langsung bilang, saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi gak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu, ya. Apa kan agak tomboy? Ya, kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah, ya. Bahkan ada di sini namanya insula di sini, ya. Di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya. Oh ya, iya. Berani hadapi orang tuanya. Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Ini zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda gak ngerti killer apa. Jangan kesana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulanya bilang, kamu berani hadapi dia. Berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu, jalani langsung gitu. Jalani, go. Ya, go. Berani, ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat, ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Para saya jatuh cinta, mabok banget, ya Allah. Pernah nggak sih? Sekali aja, pernah. Bedakan dengan mabok laut. Apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu. Bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ. Ya, ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, nah itu mabok namanya. Ya. Iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia, kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign-campaign. Yeah. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita supaya kita mabok. apa makan duren kek. Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta, getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi. Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1, 2, 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat, maaf, pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya ini dia. Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati, jaga anak-anak, hindari pornografi, karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya, kalau ini kan imannya yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, enggak apa-apa, enggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu. Menjadi addiction. Jadi jangan merasa ya. Iya, jangan merasa aku istri yang enggak baik. Kenapa? Enggak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami. Enggak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel? Ada sering juga marah? Nah, udah benar. Udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa, Bu Esa? Orang yang beruntung, yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung, yaitu tadi. Dan akhirnya hampa-hampa-hampa. Ya. Apalagi kalau maaf, kalau ya itu tadi, kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal. Adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga, karena itu yang hampa tadi ya, adalah maaf ya, pelakor dan senior kan gitu ya. Ya gitu. Kalau pelakor apa sih, Bu? Kalau senior? Ah, senang istri orang. Eh, senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat? Sebutnya nyebutnya gak enak sebetulnya. Berat banget nih ngomong. Ya. Aduh, ya. Biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat. Biar orang saja. Kita gak usah. Sudah ya ini ya. Sudah bisa difahami. Memang gak perlu diafal, Bu. Gak usah diafal. Gak usah diafal. Pokoknya tahu di bagian mana. Depan, tengah, bawah, belakang. Kena semua, ya. Lanjut lagi. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu. Iya. Ya Allah, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, Mas, aku cinta padamu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan. Sama apa? Kata-katanya banyak. 20 ribu. Udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? Bilang aja, aku cinta padamu. I love you. I miss you. Itu. Laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Bukan, selain 7.000 tadi, bukan itu saja, tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Telitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebentar nih, saya nih melakukan, ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama sekian tahun baru, oh, ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis. Sehingga laki-laki selalu bisa membelah, membedakan gitu. Birahi, cinta, yang mana nih ya? Saking seringnya ya, terpisah-pisah sampai bingung ya. Kalau kita bisa. Makanya punten, yang suaminya jarang atau enggak pernah bilang ini, lazim. Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini, itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang, aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya. Itu, karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri, itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa. Karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir. Pak, gampang Pak, biar pahala mengalir. Say love your wife. Artinya gini, boleh gak kita gak usah marah kalau suami gak pernah bilang I love you? Kenapa? Emang begitu, gak dosa juga. Kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim dimana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Yang gitu. Ya. Di rumah. Sampai sini boleh sepakat. Tahu? Sudah bisa tahu? Bisa naik enggak sedikit paham? Ya? Iya. Supaya apa? Enggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Enggak usah. Buang-buang energi, mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu gak Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya, itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir. Pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya dukaan. Sama laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama. Ya, sama. Ya, laki-laki kan karena ketomboyannya itu kena testosteron. Kita kan punya testosteron juga, Bu. Ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter. Ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya. Kan Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17-60 tahun dengan tujuan mencari, maaf, pasangan seksual jangka panjang. Artinya mencari pasangan hidupnya. Yuk kita lihat dulu, next. Menurut pria nih kata-kata pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria. Satu, ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu. Ya. Yeah. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh. Rasa humor gitu. Kepekaan dan ketampanan. Menurut pria, perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih. Kata pria. Tapi ternyata, next, apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu, kepribadian, itu jelas. Ya. Kedua, wanita senang sama pria yang punya rasa humor. Betul, Bu? Iya. Dan wanita senang pada pria yang peka. Ya, kembali tadi. Kepekaan. Ya. Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan. Buat wanita, tubuh bagus pria itu nomor 5. Yang penting ini. Ya. Makanya enggak usah heran kadang-kadang, ya Allah, istrinya cantik banget. Mana suaminya itu? Oh. Orang saya cuma bilang oh. Ibu gimana sih? Saya kan cuma bilang oh. Tanya. Gemes kan? Maaf ya. Kamu naksir sama dia kenapa sih? Abis dia suka ngelucu. Oh. Jadi bentuk bagus, ketampanan itu ya, nomor sekian gitu ya. Ya. Udah yang mana? Udah enggak ada. Enggak ada. Kalau ada 6 barangkali. Sekarang kita lihat wanita ya. Ya. Menurut wanita, apa sih yang dicari pria sebetulnya? Kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik, punten, karena indah tubuhku, punten, karena dada indah, maaf lagi, karena bokong besar dan kepribadian. Kita menganggap itu, dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu. Makanya sibuk aja, bagaimana caranya itu? Bolak-balik perawatan, bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh, ya, dan sebagainya. Itu kita menyangka itu. Tapi sebetulnya pria, bagaimana sebetulnya pria? Apa yang dicari pada wanita ini? Kepribadiannya. Memang pria itu terus terang dia cari cantik. Dan memang kan kita dituntun juga ya, dalam Islam juga kan disuruh begitu ya. Iya. Tapi pria, ya, keindahan tubuh ntar aja nomor 5. Pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas ya. Kemudian dia punya kepribadian itu, kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya. Ya, wataknya. Kenapa? Kenapa? Yang tadi juga wanita terhadap pria, pria terhadap wanita terhadap kepribadian. Kenapa? Karena memang kan kita sudah belajar, watak itu kan ada di sini. Dia akan mencari pasangannya yang kontranya, yang soulmate-nya. Ya. Saya tadi mau ke sini cepat-cepat sebetulnya, maksudnya supaya jam 9 udah di sini ngobrol-ngobrol dulu, kalau bisa makan-makan dulu gitu. Enggak bisa. Kenapa? Karena ada tim Islam Itu Indah minta konseling. Seorang anak muda, ganteng sekali, ya. Dia watak yang pemikir, melankolis. Dia tungguin saya memang. Ya. Dia tungguin, udah pada pergi semua dia cerita, buat dokter Aisyah saya begini. Saya belum lihat fotonya, saya langsung aja ingat saja teori itu. Karena dia melankolis, bisa jadi 88% pasangan yang dia taksir sanguinis kan? Iya kan? Yang ceria kan gitu. Belum lihat fotonya, saya cuma nembak-nembak aja. Ini ya, anaknya gembira, ceria. Iya, betul banget. Disangka saya cenayang, saya bilang, enggak, itu mah ada ilmunya. Ih dokter, ih belum lihat udah tahu, itu ada ilmunya, ya Allah, teman-teman di Rumil juga udah pada tahu. Apalagi yang ikut kemarin acara di mana? Sovereigns, ya kan? Iya, jadi memang sudah ada ilmunya itu, ya. Pasti dia sering aktif di luar kan? Iya. Karena dia naksir yang begitu, secara kepribadiannya. Terus kamu abis itu udah saya tanyain itu, kenapa pilih dia? Cantik dokter. Eh bener, ya kan? Saya nggak kasih lihat ini tadi, nggak mungkin ya, aku saya buka. Terus kenapa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya? Cerdas banget. Oh gitu. Terus iya, terus dia kalau cerita lucu. Jadi laki-laki juga seneng perempuan yang cerita lucu. Abis ini beli buku-buku ya, yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu. Iya. Stand up comedy gitu, tulis aja sendiri gitu dan ya, nah, keindahan tubuh nomor 5 ya, punten ya, ada laki-laki nggak melihat dada besar, nggak melihat, ada laki-laki senang lihat dada kecil memang ya. Dan buat kita semua ya, tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlara diri bahwa air susu tidak banyak, tidak, bukan itu. Ya, soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil, produksinya tetap banyak. Yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu, tapi lemak yang ada di dada itu. Bukan kelenjar air susu. Kelenjar air susu sama. Ya, ini penting. Seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan, ya, ajarkan pada anak laki-laki, "Nak, tidak masalah dada besar atau kecil. Dan kamu tidak usah takut, dia akan menyusui anakmu. Yang penting sering disusui untuk menstimulasi." Ya? Iya. Sampai sini bisa paham ya? Ya karena memang begitu. Jadi keindahan nomor 5 ini nih, kebaik. Ya? Termasuk di sini kepribadian apa ini? Kepribadian muslimahnya nih masuk sini nih. Wataknya memang sanguinis, tapi dia ya taat sholatnya, dia berhijab misalnya gitu. Nah itu kan maksudnya di sini. Ini risetnya bukan di orang Islam, ini risetnya di London, ya. Tetapi karena itu fitrah, maka hampir sama mau kemana aja sih, ya kan? Tuh, ya. Nah, lanjut lagi ya, next. Pria dan romansa. Ibu kalau saya bilang romansa yang kebayang ibu apa sih? Romantis itu apa sih? Tuh kan bingung kan? Bu, menurut kamus besar bahasa Indonesia, romansa itu artinya novel. Iya, novel. Tetapi isinya itu ya menggambarkan kepahlawanan, menggambarkan tanggung jawab, dan menggambarkan ada memang namanya romantisme. Ya, ya. Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, gak romantis banget. Dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu, dia juga bingung. Saya bukan gak mau mesra sama istri saya, cuman saya gak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh gak, tidak usah nuduh-nuduh yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya. Ya, ya. Jadi pria tuh bukan gak mau bermesra, mau, cuman dia gak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya. Ya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ. Ya kan? Nah, sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, nah kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. ya kan Bu? Ibu nggak mau kan? Nggak mau kan punya mantu datang sama kita, ya? Ibu, anak ibu nggak romantis. Ibu nggak mau kan? Nggak mau bikin PR baru kan? Ah, usaha keras untuk memberikan, ya, contoh-contoh toladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisyah kalau kelihatannya romantis, mesra, mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar, bisa nggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh. Bibir itu bikin cantik, Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti, saya bilang bibir itu bikin cantik. Nih lihat ya, Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir. Padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi gak seimbang. Makanya gak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi bibir, usrut bibir. Ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa gak mata tersenyum? Gampang, mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan, berbahagialah. Ya, jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya nggak matanya tidak tersenyum, tidak berkerut, tapi bibirnya aja. Kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi gak apa-apa biar ada kerut-kerutan sedikit, gak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Gak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya. Aduh gak usah, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki gak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering gak Ibu, kalau kita baca, coba-coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda, bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Gak usah marah Bu, gak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang? Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita Bu dari kecil Masya Allah, Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang, kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih Bu Aisyah? Kanan, kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain. Ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya itu saya bilang kan Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus. Ada Bu? SD main juga. SMP masih main. SMA masih main. Udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan.

dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya? Artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya gak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telpon. Ayah, pulang bentar dong, bawain kue kek. Bu, gak usah, kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal. Nanti dia gak suka sama ibu, dia gak suka sama keluarganya. Ya, karena memang sudah begini, kan ini pembagian tugas kan. Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya. Jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya, yang suaminya lagi kerja, bye-bye apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini, jemput itu gitu loh. Ya. Kenapa? Kasihan nanti ya, suami ini enggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah, bawa ini. Karena kita merasa begini. Kita menganggap juga ya, mungkin laki-laki begini. Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu. Tapi ternyata setelah penelitian, anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya, Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini. Kalau kita ganggu nanti dia malah marah, malah gak suka sama kita. Jadi dia apain, Bu? Ya sudah, kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah, mudahkan urusan pekerjaannya cepat selesai ya Allah, makanya sore pulang. Nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya, ya Allah. Ya, ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Ya Bu, pernah begitu kan? Iya. Dulu kita gak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang, cepetan pulang, pulang. Pulang atau saya yang pulang? Aduh. Bu, terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini, Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Salah. Salah. Setelah ada ini, no. Rubah. Kalau mau jadi ya, sakinah, rubah. Kita paham otaknya. Ya, rubah. Ya, nih. Oh, gitu. Oh, udah gak pernah lagi ganggu-ganggu. Walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5. Biarin bapaknya gak ada. Sampai 5 kumpul, bapaknya gak ada, dia pergi kerja, biarin gak apa-apa. Masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya. Selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya sukses. Lumayan, cuma 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, okay? Ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia

diem aja itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih nggak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin ya, dan jarang taklim juga, kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun, itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Ayo kita lihat ini. Jadi, tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Ah, dia minta tuh. Hah? Itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan, jangan makan sembarangan. Kalau cuma sampai situ ya, dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya Mas, Mas bisa menyelesaikan itu. Itu dia. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insyaallah. Ya, insyaallah. Itu dia nih. Sudah berapa lama nih Bu begini kita, Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya? Saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak bisa, saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya, atau anak laki juga ya, dia pulang datang duduk, kita cuma tanya, Abi capek ya, kan gitu. Iya, udah. Kalau mau ngomong, panggil aku ya. Ya, kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah, ya, dia akan duduk, ada yang memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV, padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh. Gak usah ribut. Ya, kita suka gitu. Mas, mau ya cerita sama aku. Aku kan istrimu. Ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala jadi diam. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki dia marah nampaknya. Kenapa nak? Enggak. Oh ya udah. Kalau nanti mau ngobrol, panggil ibu. Ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini. Anaknya 4 laki. Ya. Punya anak 4 laki. Lahir yang pertama 93. Lahir kedua 97. Lahir ketiga 99. Ya kan? Lahir anak keempat 2005. Ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama bunda. Ya, bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Gak usah, gak usah. Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang. Ya, karena anak laki-laki cerita. Nih, kita. Oh, gitu. Oh, gitu. Ending harus tanya. Terus apa yang kamu dapat solusinya? Gitu.
Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lah ngapain sih sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya, namanya juga anak zaman sekarang. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya, oke ya. Lanjut lagi. Ini. Otot wajah, waktu itu saya sudah pernah kasih tahu, tapi saya mau ulang sedikit ya. Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi 2,5 detik. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh, 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah? Atau takut? Itu perempuan. Berapa, Bu? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau kita anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu, Bu Aisyah? Katanya sedih, kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Next. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit. Kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya, ibu mana ya? Hah? Ibu sakit, hah? Itu udah sedih tuh, 0,2 detik. Hah? Tapi datengin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Muka rata. Terus kita salah paham. Kita salah paham. Kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip dari balik bantal. Ih, dia gak sedih, aku sakit. Salah, Bu. Dia sedih 0,2 detik. Siapa yang lihat? Mukanya gitu. Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu kita ya. Tanggung, tanggung. Itu kita tahu itu. Kita tahu. Kita tahu. Tanggung nih kalau gak lepas. Itu. Makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, ih gak punya perasaan. Padahal tidak begitu ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini? Ya? Saya juga gak terlalu cepat berespon. Nah biasanya itu. Kalau perempuan-perempuan yang hormon testosteronnya banyak begitu juga. Ya, dia agak berat untuk berespon, ya. Iya, next. Ini kan waktu itu saya bilang ya. Nah, sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Ibu tadi kalau hitung muka saya udah berapa kali berubah, Bu? 10 detik kan gitu. Apa kabar, Bahe? Eh, tahu enggak iya apaan? Ayam-ayam. Oh. Tuh, buka tuh. Masyaallah. Bawa anak masih kecil ya, datang ke acara Kartinian, ada pimpinan. Assalamualaikum, Ibu. Umi. Bisa gitu kita. Ya. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya. Jemput suami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi, Abi bu asem.
Berubah. Saya kadang kalau lagi di rumah lihat-lihat YouTube saya suka ketawa. Kenapa begini muka aku? Ternyata begini. Tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami. Ya, Abi, Ayah, Papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu gak enak wajarnya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang. Karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau, berubah mukanya. Kan gitu. Itu perempuan. Ya, laki-laki karena ada testosteron 10 menit pertama apalagi baru datang, mukanya begini. Saya mundur tuh biar ibu lihat. Saya sering banget kasih lihat ini, tapi saya mau selalu kasih lihat ini supaya apa? Ibu gak usah sakit hati. Percuma sakit hati. Nih baru datang nih, ya. Datang nih, kan kita kangen nih, ya. Datang, ya, muka mereka begini. Padahal bisa saja dia waktu lihat kita, karena kita cantik dia gairah, tapi begini. Takut begini, gembira begini, marah begini. Ya Allah, 10 menit pertama. Kenapa? Oh memang ototnya nggak lentur. Jadi nggak apa-apa. Di sini yang sering bertengkar. Abi, alhamdulillah udah pulang, cium tangan. 5 menit kita senyum. Karena nggak dibalas senyum, ya, menit ke-6 kita mulai salah sangka. Tuh kan, dia nggak senang pulang ke rumah. Menit ke-7 berubah muka kita. Laki-laki bingung. Saya salah apa lagi? Terus kalau yang perempuannya yang ngomongnya spontan, blak-blakan, dia marahin suaminya. Kalau gak suka pulang, jangan pulang. Kata suami, siapa yang suka-suka pulang? Orang dia gembira, bahkan gairah. Gimana sih kita? Iya. Kalau mau tahu dia sebetulnya marah atau gembira atau gairah, setelah 10 menit lihat. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah. Ya. Tapi setelah 10 menit dia bahagia, gembira, datang itu udah gembira sebetulnya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau tadi dibilang cool. Ganteng bu, laki-laki begini, ya Allah. Nanti setelah 10 menit baru dia lentur nih, lentur ya. Iya. Dan saya sering selalu sampaikan dan saya selalu mau ingatkan, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Tuh bu, apakah istrinya, anaknya, istri orang lain, pokoknya deh. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Udah tahan aja senyumnya. Ayah, tahan 10 menit dong. Astagfirullahaladzim. Masih 4 menit lagi. Tapi itu yang menjadi amal soleh hakiki. Bayangin cuman gara-gara tahan senyum 10 menit menyambut suami masuk surga. Ya Allah, enak kan bu? Pilih mana masuk surganya? Yang model senyum tahan 10 menit apa cara lain? Nah, kata Mbak Yanti 10 menit lebih gampang.
daripada cara lain ya. Taulah ya. Nah ini, ini sebutnya cool. Ya, nggak seru bu kalau punya suami baru datang pintunya sudah celuk bak. Assalamualaikum. Umi. Abi kangen banget. Mau begitu? Bu, percaya. Percaya sama saya, Bu. Maaf, kita contoh sebut ya. Sule lucu enggak? Iya. Andre Tolani lucu enggak? Iya. Ya, Tukul lucu enggak? Saya lihat persis asli waktu dia baru datang di studio 10 menit begini juga mukanya. Ya. Ya, punten Ustaz Maulana maaf ya. Nah, sahabat saya Ustaz Maulana lucu kan beliau? Baru datang 10 menit begini juga. Baru setelah itu yang memang ada laki-laki yang senang ngelucu dia akan ngelucu, tapi setelah 10 menit. Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama waktu kita jumpa. Ini yang harus sudah cut, enggak boleh lagi. Ya, nggak boleh lagi. Oke, okay? Kabar gembira ini bu. Ini udah tenang aja. Kalau ibu nggak tahan, jangan lihat. Saya pernah tuh kalau lagi kesel, kan kadang-kadang kita up and down. Makanya saya bilang kadang-kadang jatuh cinta lagi, kadang-kadang pudar lagi. Terutama kalau mau mens, pudar bu. Dua hari momen sepudar tuh jatuh cintanya. Ya, suami datang saya enggak mau lihat. Anak saya perhatikan tuh. Ibu kenapa sih enggak mau lihat ayah? Takut durhaka. Karena kalau saya lihat nambah kesel. Dia seneng enggak sih pulang kan gitu. Ya, ini dia. Ya, lanjut lagi. Ingat, perempuan lebar matanya, laki-laki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan ke sini kan? Ibu di samping dia enggak lihat. Bukan sengaja, emang enggak lihat. Lain kita nih lagi begini, masih lihat kanan kiri. Coba ibu lihat ke depan. Masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri? Laki enggak bisa begitu. Makanya sering laki-laki kita di sampingnya gini, dia kaget. Ih, kok kamu di sini? Iya enggak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja kau tak rasa. Emang gak lihat. Makanya sering berantem gak cari barang ini. Kunci mana kunci. Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sama situ. Dia gak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udahlah mau mens, ya dimarahin terus. Saya taruh sini, kamu pindah-pindahinnya. Padahal cuma bergeser gitu, marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti? Gara-gara kalau kita, ya. Soal ginian gak paham ya sudah ganti ya kan mau jadi romantis romansa kita yang mulai. Aku taruh di sini tenang aja. Ini mas, ya Allah, mata laki-laki banget. Laki-laki kalau ibu bilang cari pakai mata tersinggung. Tapi kalau kita bilang mata laki-laki banget, dia bangga bahwa aku gak salah karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan. Kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek, laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh itu dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu, mana sih? Pernah gitu gak bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek, tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas. Lihat kanan kiri, awas.
ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu, kata suami, oh tuh deket lagi tuh, masih bisa paham bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutekannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih, makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan, lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah. Enggak repot. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Udah enggak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini. Gitu bu. Sampai sini boleh gak sepakat dulu dan setuju dan paham? Ya. Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak bu? Itulah romansa, itulah romantisme, Insya Allah. Ya, dulu pernah nggak saya cerita, ya? Suatu ketika suami saya ulang tahun, saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu, kartu besar, taruh di mana? Di kulkas, pintu atas. Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan gak dibaca. Saya ngintip terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia gak baca. Ya, sudahlah saya hadir dia gak rasa. Tulisan dia gak baca. Apalagi saya ini. Muncul kayak gitu kita bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga. Sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu. Ya, makanya lebih baik belajar. Ya. Nah, sampai sini boleh? Ya. Pernah lihat nggak anak laki? Kalau dia nyebrang nggak lihat kanan kiri, lurus aja. Juga kalau misalnya kita jemput anak laki-laki kita di sekolah yang masih kecil gitu kan, kita jemput kan kita cuma di pagar kan? Kita di sini megang gitu. Kita lihat anak kita udah jalan dari sana ke depan gitu. Kita mas. Iya nggak? Itu anak laki gak lihat bu, karena dia lihatnya lurus, dia cari ibunya sana, nah ibunya di samping sini. Pas udah sama di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan, ya kamu tuh gimana sih, ya bunda udah panggil-panggil gak lihat. Itu bukan anak laki kan? Karena dia kaget sebetulnya, kaget apa? Kapan manggilnya? Kan tadi kan responnya terdiam ada emosi 0,2 detik. Udah kaget, cuman dari kecil laki-laki ada testosteron, kaku mukanya. Sian deh ya. Terus kita marah lagi, bengong aja. Ya. Makanya kasihan bu anak laki bu. Sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki bu. Narkoba kah, tawuran kah, judi kah, LGBT. Kenapa? Kita gak paham otaknya. Makanya dia mendem terus. Apalagi salah gue. Ya.
sudah ya, ini gak boleh salah lagi nih. Lanjut lagi. Nih, ingat ya, ini kan dibelah, apa namanya ini, ayo ingat. Corpus callosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa? Bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis, sehingga laki-laki cuma bisa satu saja. Coba sekarang ibu, imagine ya, coba-coba kita bayangkan. Laki-laki, ya, sudahlah matanya lurus sudutnya, otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu, setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Detik ini mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun gak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, melihat pun enggak, juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya, ini yang harus di stop ini, prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan, saya sesalang setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Ini di sini kan? Saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut lurus. Nah, saya jatuh cinta. Kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, enggak sakit, Bu. Enggak sakit, tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Apa kata suami saya? Senyumnya gini doang. Ingat modul kamu ya. Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Abis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki, seneng kentut depan istrinya. Iya. 96% laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung kita walaupun bau enggak bau pura-pura bau. Ih, bau. Itu. Nanti dia gitu suka colek. Allah. Iya enggak sih? Kita suami kita laki semuanya. Iya gak bu? Iya, bayangin murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan ilmu, dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes, inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Itu unik sekali tuh. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh. Bukan cuma kita, berjuta-juta wanita. Dia gak tahu nih ada orang di sampingnya, gak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia gak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Laki-laki gak sengaja. Karena dia lurus, pas banget di depannya, pas ngangkat, lihat. Ngangkat, lihat. Karena langsung gak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Hahaha.
Sunda juga begitu, dia gak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya. Iya, tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Pasti lihat ya, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia bau begini. Kalau udah 50 tahun. Kaku lah badannya begini. Jangan kan 50 tahun berkawin, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut kan suami kita kan gak mungkin begini. Maka duduklah di depannya. Supaya apa? Lurus dengan matanya dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia miring dikit, iya. Iya. Iya betul bu. Jangan sok-sok di samping udahlah. Kecuali makan sama anak-anak, kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu, anak-anak di depan. Enggak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja untuk menimbulkan romantisme lagi untuk kita jatuh cinta. Ya? Itu duduk di depan. Ingat, laki-laki tidak suka dilihat matanya, mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung aja ikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Iya. Sakit-sakitan. Oke, okay. Nah, ini lihat nih. Ya? Kita tuh sedih kan? Kan dia hadapnya ke sini. Kalau dia udah fokus di telepon ini enggak dengar. Mas, mas. Udah jelek gitu baru nengok. Ya, bisa paham ya? Udah bisa enggak? Di waktu itu kan sepakat merubah apa? Tetap tersenyum sampai panggilan Tuhan Allah kasih korpus kolos. Allah juga kasih keunggulan. Apa keunggulannya? Ini yang segitiga. Talamu tebal. Kalau ini kita amanan. Dan pada saat nyasar pantang juga nanya sama orang lain. Jaga ke iya, karena laki-laki adalah hero, pahlawan. Saya akan antar kamu sampai begitu, tapi kita ceritanya mau ngebantuin. Udah tiga kali muter, mas minggir, buka jendela, maaf, tanya sama tukang parkir. Ya, mas, bunderan kedua belum, udah tahu. Tersinggung sekali laki-laki bu. Kenapa? Fungsi menjaga amannya kita tertoreh, ternistakan. Hanya itu pun misalnya si suami ini yang mampir nanya juga. Berkhianat. Padahal kenapa? Dia begitu untuk melindungi engkau istriku. Cuman dia gak bisa ngomong, 7.000 katanya sedikit. Jadi ya sudah. Iya ya mas ya, emang gak ada matanya tuh ya. Pro sama suami. Pantang juga pas dia lagi marah. Mas udah istighfar. Dia merasa bahwa kita ya tidak mendukung dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita aja yang istighfar. Astagfirullah. Terus aja Bu istighfar. Insya Allah istighfar ke-6 dia ngikut. Betul. Jadi tolong tidak terlalu menggurui. Laki-laki memang ini memang unik. Kenapa? Karena hipotalamus yang 2,5 kali lebar ini. Unik sekali ini. Ya? Aduh banyak banget salah kita ya. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Terima kasih ya, ada Rumil. Apalagi hipotalamus juga pusat stimulasi rasa lapar. Maka perhatikan makanan suami, perhatikan makanan anak laki-laki.
pantang kasih nasihat anak laki-laki dalam keadaan lapar. Ajak makan. Anak saya itu 4 udah hafal tuh, kalau diajak makan enak pasti mau dinasehatin. Biarin aja kan. Itu ya. Makanya laki-laki kenapa kita harus multitasking? Dia kalau udah duduk di kursinya, udah enggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Laki-laki kalau sudah di rumah, memang betul-betul harus dilayani. Kenapa? Anatomi kepalanya, anatomi otak dan matanya udahlah lurus. Ya, sudutnya tidak? Sudah. Itu kita jemput, itu ladang amal kita. Mau apa, Mas? Kopi. Bentar ya. Kopi. Tambahin susu. Oh, tambahin susu. Pakai es. Oh, pakai es. Makanya suami gak boleh tinggal lama-lama sebetulnya. Kecuali itu tadi ya, kita pergi haji sekian hari, ya pergi umroh ya. Paling lama 7 hari. 7 hari kalau ditinggalkan masih bisa ngurus sendiri tuh. Ya kalau ada mbak di rumah atau asisten, oke lah ada yang bantuin. Tapi kalau ada kita, dia maunya, kamu tahu dong gue dilayanin gitu. Itu bawah sadar. Dan memang itu juga yang nanti akan jadi ladang amal kita. Kenapa? Anatomi. Ya itu baru 2 tuh ya. Tadi apa pertama? Pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, rasa lapar. Ketiga, maaf, inilah stimulasi seksual. Pria 2,5 kali lebih lebar. Artinya apa? Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Kita lihat ya. Next, ini lihat. Next lagi. Wanita ingin merasa dicintai dulu, baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria, ya, ingin hubungan intim dulu, baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama, Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. Ya. Ini kita gitu tuh. Ngapain layani? Cinta juga enggak dia sama gue. Meratin juga enggak dia sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan yang enggak taklim. Kalau yang taklim dia tetap ada ingat tuh di sini ya. Dosa lo kayak gitu lo. Dosa lo enggak masuk surga lo. Dia ingat di sini. Ya, biarin dia enggak disayang, enggak cinta ya tetap aja dia lakukan. Tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu. Ya, next lagi. Next lagi, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham, Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin. Gitu aja, gak usah pakai nanya. Kan tadi gak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita gak paham, ya, udahlah lihat muka dia datar, lurus, gak dengar. Kan ya? Penat. Ngomong cinta juga sama kita, enggak. I love you susah. Ya, lembut juga enggak. Kan marah kita kan. Kayak gitu mau dilayani. Kan salah lagi. Salah lagi. Kenapa? Karena lain. Ya, next lagi.
Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan gak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran ini gini, iya lagi, ya kan? Iya. Lanjut ya, next. Nih lihat nih, cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu, dengerin. Dibelai, dipuji, kasih kemanjaan, senangkan hatinya, berikan aroma, berikan pijatan, perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan, iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali ditelepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan. Hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Fuh. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan, kesucian, pengakuan, pelukan, kelelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu, Umi. Aduh. Godaan, gada-gadain, cenang tuh, apa sih, ya, rasa syukur, memimpikannya, ya, kita kepengen suami, ibu, aku mimpi kamu loh, iya, dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji, ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya nggak semua sih, ya, barang 2, barang 3, barang 4, mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu. Ya? Nah sekarang kita lihat lagi. Cara memuaskan seorang pria setiap waktu, bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. Selesai. Kita perempuan berapa, Bu? Siapa yang mau hitung? Ibu hitungin deh, tolong deh, saya gak mau hitung. Ratusan. Ya Allah, ya. Iya. Ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan kita pakai selimut, ya. Untuk apa? Ya supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50 mah dingin. Kalau bisa pakai dasar, pakai dasar. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut lagi. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta? Karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria, maaf, pada saat pria, maaf, hubungan intim dengan suami, dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya gak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan gak usah takut, gak usah takut ibu merasa gini, dia hubungan sama aku, dia ingat siapa ya? Gak usah. Pria itu fokus, Bu. Perempuan yang justru bisa. Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya, karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal, masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Itu anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki, Bu, ketahuilah, dia konsentrasi. Maaf pun dan maaf, yang seandainya pun seorang laki-laki, maaf, punya istri lebih dari satu, gak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama, dia akan fokus di pertama. Yang kedua, dia akan kedua. Gak usah cemburu. Ingat siapa nih? Ingat siapa? Ya Allah, Bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai-mulai ikhlas. Bisa paham ya, Bu? Ya, next lagi.
bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini, Bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, gak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Ih, gue disangka gedebong pisang doang. Bukan, Bu. Para suami itu sedang konsentrasi. Ya, ini dasarnya dulu. Ini fitrahnya begini. Ya, next lagi. Maka, next. Seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya? Ah, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya? Iya. Dan next, seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan loyo. Kita memang 20 ribu kata, hubungan intimnya malam, pasti ada sisa 5 ribu. Ngomong aja kita. Gak, laki-laki gak suka. Laki-laki gak suka. Malam aja masih ada bisa kita ngoceh sisa 5 ribu. Apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20 ribu lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak, cepet pak. Kenapa? Belum bakar roti pak. Belum serikat baju seragam anak pak, cepet cepet. Ribu kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20 ribu kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehannya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya Bu ya. Jangan ketawa tapi ya Bu. Pas lagi berhenti meeting ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Suami kita ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh, ya Allah ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya, supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya. Next lagi. Ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Kan kita mau romantis kan? Belai, belakangnya ise-ise. Senang pria, tapi dampaknya gak terlalu besar. Next lagi. Pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Ya. Kenapa? Bu, ada yang sering diarahkan? Siap kapten, siap komandan. Kadang ibu marah kan, apaan sih, lalu-lalu gitu kan, apaan sih. Mudah-mudahan setelah pulang sini, apa? Oh, kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lainnya? Karena emang gak rasa, kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia, ya, akil balik pria pada saat dia mimpi basah pertama itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, gak apa-apa, dia gak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia gak terlalu rasa. Sensasinya gak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang, ya,
tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi. Ketika seorang pria, nah kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke arah sensual. Kadang menjamah payudara dan selanggangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah gak usah lah usap-usap kepala aku. Gak rasa. Sudah, tapi perempuan langsung begini gak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa? Kalau dibelai, maaf, ya, melancarkan cairan di liang vagina itu, ya, sensasinya berubah lain, ya. Nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi kalau kita fitrahnya, terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu, ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu, ya. Next lagi. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan. Ya? Enggak bisa, Ibu, biarin. Dia tahu sendiri aja, biarin, dia tahu sendiri. Enggak bisa, Bu. Ibu tahu enggak kalau kita enggak belajar gini? Kita memang itulah untungnya kita senang taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang senang begini, yang bapak-bapak kok gak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul. Seperti ini, kalau bapak-bapak lebih senang bersaing. Makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul gini? 20 ribu kata. Iya, bukan gosip. Mengumpulkan informasi. Karena berkumpul. Bisa paham ya? Jadi harus ngomong gitu. Kapan ngomongnya? Ya ngomong aja sebentar ya. Terakhir dikit lagi. Mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? Dikit lagi ya. Desakan biologi seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita dan penghargaan yang diberikan oleh wanita itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria. Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita. Dan kalau dia mencukupi dan dia sudah berusaha mencukupi, kita memberikan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih abi. Cukup gak cukup, terima kasih. Itu sebuah penghargaan buat mereka. Ini yang harus kita ingat. Ya, next lagi. Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna. Dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal. Kalau kita selalu sering banget, apaan sih? Gak cukup. Ih, segitu aja. Oh, itu merasa gagal dia. Dia tahu istrinya gak bahagia. Maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami. Kenapa? Istri saya merasa gak dicukupi kebutuhannya. Gitu. Makanya ini tolong dijaga. Ya, next lagi. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan seorang pria, bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya. Jadi saya lihat kalau dalam konseling, ya, istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi, ya, minta cerai atau gimana, karena ini. Ya, terakhir, wanita menginginkan cinta, romansa dan komunikasi. Apa sih? Kayak apa sih? Cuman gini doang sebetulnya. Romansa bagi wanita yang paling penting adalah menyimak pembicaraannya tanpa menawarkan solusi. Itu doang sebetulnya, Bu. Bu, ya. Bisa paham, Bu? Alhamdulillah pas banget azan ya. Terima kasih banyak, maaf lahir batin atas segala ya obrolan hari ini, karena ini memang harus pendalaman tentang otak pria wanita ya. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicintai.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Pendengar yang beriman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar, kebaikan yang hakiki hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak pernah lepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu marra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar yang budiman, merupakan sunnatullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan sesuatu yang disenangi oleh jiwa berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai berupa kemiskinan, kesulitan, musibah atau yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah kita melihat manusia ini berbeda kondisi kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan ada juga yang hidup fakir miskin dan tidak punya apa-apa. Pendengar yang budiman, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan nikmat. Beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang budiman, syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam adalah manusia pilihan Tuhan semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ketiga, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Bukhari dan Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Pendengar, syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugasnya hati dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas yang pertama mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja, atau yang lainnya, semua itu adalah hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Dan tugas hati yang ketiga yaitu meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun tugasnya lisan adalah memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai syukur di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Muslim, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

0: Bunda.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

0: شَيْئًا.
1: Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
0: وَلَا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: bunda.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: حَلِيمٌ.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

قال الله أكبر الله أكبر.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ونخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كن عبدا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat iradat taufik hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang barakah ini di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan di tempat dan waktu yang mulia ini pula yang seharusnya diisi oleh
malam Senin guru kita yang mulia Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ilmi, beliau udzur karena sakit. Kita pada waktu dan tempat yang mulia ini mendoakan mudah-mudahan Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ilmi Allah berikan kesehatan sehingga beliau mampu untuk terus melaksanakan dakwah beliau membimbing kita. Wabil khusus setiap malam Senin ini beliau mengisi daripada tahsin Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita yang mana kita bahas beberapa minggu yang lalu tentang satu tema yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, yakni pentingnya memberi nafkah kepada keluarga, yang mana memberi nafkah kepada keluarga ini merupakan salah satu kewajiban dari kepala keluarga. Dan orang-orang yang memberi nafkah kepada keluarganya, dia berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, dia niatkan untuk mencukupi nafkah keluarganya, maka apa yang mereka usahakan itu memiliki ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang mereka usahakan mendapatkan perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mereka mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan harta yang halal, dia berangkat di pagi hari, pulang di sore hari, bahkan malam hari, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat ganjaran yang besar. Sebagaimana kata Al-Imam Nawawi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. Ketahuilah, kata Nabi, dinar yang engkau gunakan untuk memperjuangkan agama Allah fi sabilillah, kemudian ada dinar lagi yang kau gunakan untuk kau infakkan untuk budakmu, dan dinar yang engkau keluarkan untuk bersedekah kepada fakir miskin, kemudian ada dinar lagi yang kau gunakan untuk memberi nafkah keluargamu, semua dinar-dinar yang engkau keluarkan itu mendapatkan ganjaran dari Allah, dapat pahala, kata Nabi. Tapi a'zamuha ajran, tetapi kata beliau yang paling besar nilai pahalanya dari dinar-dinar yang engkau keluarkan itu, alladhi anfaqtahu ala ahlik, adalah dinar yang engkau keluarkan untuk nafkah keluargamu. Jadi hadis ini menegaskan bahwa rupiah yang kita keluarkan, lembaran-lembaran uang yang kita pakai, kita keluarkan untuk anak kita, ongkosnya sekolah, nafkah istri kita, bahkan makan kita sehari-hari,
itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar, dapat pahala, bahkan mengalahkan daripada infak kita untuk di jalan Allah, menafkahkan apa, mengalahkan infak kita untuk budak, mengalahkan infak kita kepada fakir miskin. Nah, ini memberikan i'tibar betapa apa yang kita usahakan untuk keluarga kita, anak kita, istri kita adalah hal yang mulia, patut kita perjuangkan. Nah, hal yang menarik di sini bahwa mencari nafkah untuk keluarga, kita beri nafkah untuk keluarga kita, anak kita, istri kita adalah mendapat pahala yang terbesar. Pertimbangannya banyak, alasannya begitu besar. Di antaranya adalah karena kestabilan keluarga itu menjadi pondasi kita untuk berjuang di jalan Allah. Iya kan? Kalau kita ingin berjuang di jalan Allah, kita ingin keluar dengan berbuat kebaikan, tapi di rumah kita tidak stabil, di dalam rumah kita goyah karena nafkah tidak ada, maka akan membuat perjuangan kita di luar itu tidak akan baik. Nah, maka berasal dari keluarga kita yang baik. Ini. Jadi nafkah keluarga itu penting, bahkan mengalahkan dari ibadah-ibadah yang lain daripada infak kita bahkan fi sabilillah, karena nafkah kita kepada keluarga kita itu adalah pondasi. Stabilnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah pondasi hidup kita. Jangan sampai di luar kita apa kemana-mana bagus, tapi ternyata di dalam keluarga kita tidak stabil karena urusan nafkah. Itu yang kedua. Kenapa nafkah, kita memberi nafkah kepada keluarga ini memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah? Alasannya adalah agar supaya hilangnya kefakiran di dalam keluarga kita. Karena ada ungkapan apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kefakiran yang menimpa seseorang itu akan mengarah kepada kekufuran. Nah, maka kalau keluarga kita sudah stabil, nafkahnya sudah kita usahakan, anak istri kita damai dengan nafkah yang kita usahakan, maka akan menjauhkan dia daripada sifat gelisah sehingga mengarah kepada kekufuran, minimal kufur nikmat, terjauh dari kufur nih nikmat. Bayangkan kalau nafkahnya kurang, maka menghilangkan daripada rasa syukur apa daripada anak istri kita, mengeluh dia, mengeluh. Bisa jadi kita yang sabar tapi anak yang tidak sabar dengan kekurangan nafkah tadi. Bisa jadi kita sabar, anak sabar, tapi istri tidak sabar. Nah, maka agama kita memberikan porsi yang luar biasa untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan nafkah ke keluarga. Sehingga kata Nabi, dinar keluar untuk fisabilillah, dinar keluar untuk bersedekah kepada fakir miskin, dinar keluar untuk budak yang kau miliki, dan dinar yang keluar untuk nafkah keluargamu, semua itu mendapat pahala. Tapi yang terbesar adalah ketika dinar itu keluar untuk keluargamu. Karena itu tadi diantaranya adalah supaya stabil apa dalam rumah tangga kita ketika kita mencarikan nafkah untuk keluarga kita.
Demikian pula kata Al-Imam Nawawi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdullah, ada juga yang mengatakan Abu Abdurrahman, Thauban bin Juddad maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Thauban bin Juddad, afdalu dinarin, Rasulullah bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seabdal-abdalnya dinar yang engkau miliki adalah dinar yang engkau gunakan, dinar seseorang yang digunakan, yang diimpakkan untuk nafkah keluarganya, itu seabdal-abdal dinar. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah, dan dinar yang diimpakkan oleh seseorang untuk keperluan kendaraan untuk di jalan Allah. Nah, ini adalah dinar atau materi yang sangat bernilai di sisi Allah, memfasilitasi orang untuk berjuang di jalan Allah. Ada orang yang berdakwah, kita punya fasilitas mobil, nah, silakan dipakai. Itu mobil itu berkahnya luar biasa. Termasuk dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah. Materi yang digunakan oleh seseorang untuk kendaraan transportasi berjuang di jalan Allah. Nah, dan nilai pahalanya sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah, karena dia memfasilitasi, memfasilitasi. Nah, ini termasuk daripada bertolong-tolong atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal apa? Bertolong-tolong atas takwa dan kebaikan. Ini termasuk memfasilitasi dakwah orang. Kita punya kendaraan, kita punya transportasi, orang mau berdakwah, dipakai kendaraan kita, mobil kita. Ini adalah materi dinar yang memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, dan seabdal-abdalnya dinar kata Rasulullah adalah dinar yang dipakai untuk sahabatnya, dipergunakan untuk di jalan Allah. Nah, kita punya sahabat saudara yang dia berjuang di jalan Allah, atau dia bangun pondok pesantren, dia bangun majlis taklim, kita taruh uang kita di sana, uang yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang berjuang jalan Allah, itu adalah uang yang memiliki keberkahan yang luar biasa. Karena kan apa, kemampuan kita ini beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang bisa mengajar, berdakwah, tapi dia tidak memiliki kesempatan berusaha. Ada yang memiliki kesempatan berusaha, tapi tidak memiliki kesempatan untuk berdakwah. Nah, maka dengan adanya memberi infak kepada orang-orang yang berdakwah, ini adalah tolong-menolong dalam kebaikan.

Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama huwa baniya. Faqala na'am laki ajruma anfaqti alaihim. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini ditinggal oleh suaminya wafat, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencari nafkah untuk anak-anakku, da yakni anak daripada Abi Salamah. Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim. Jadi kata Ummi Salamah ini, ya Rasul, aku yang berusaha, aku yang cari nafkah. Apakah usahaku mencari nafkah untuk anak-anakku ini yang adalah anak daripada Abi Salamah ini, aku dapat pahala? Kewajiban ada pada suami, tapi aku mencari nafkah juga, aku dapat pahala enggak? Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha, karena aku tidak tega meninggalkan dia dalam keadaan begini dan begini. Artinya aku tidak tega dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan serba kekurangan. Aku berusaha menafkahi daripada anak-anakku. Innama huwa baniya, dia juga adalah anak-anakku. Jadi Ummu Salamah ini curhat kepada Rasulullah tentang kehidupannya menafkahi anak-anaknya. Apa kata Rasul? Na'am laki ajruma anfaqti alaihim. Iya, kata Rasul, engkau wahai Ummu Salamah mendapatkan pahala dari setiap nafkah yang kau berikan kepada anak-anakmu. Nah, ini memberikan i'tibar bahwa boleh saja suami istri itu bekerja sama mencari nafkah. Nah, kan banyak di orang-orang desa kusawah, suami istri atau nelayan, suaminya istrinya ikut juga mencari nafkah, mereka dapat pahala, suami dapat pahala, istri dapat pahala mencari nafkah yang halal. Nah. Memang ada Bapak Ibu di dalam atau Al-Imam Al-Ta'illah Al-Askandari mengucapkan, mengatakan, kata beliau, memang ada beberapa orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala maqam tajrid. Maqam tajrid itu yakni orang-orang yang ditarik oleh Allah hatinya dalam kelezatan beribadah sehingga tidak bernafsu lagi untuk mencari nafkah. Ada, kata Imam Ibn Al-Ta'illah Al-Askandari. Tapi orang-orang seperti ini, dia harus memiliki pertimbangan kepada pasangannya. Kalau pasangannya kada sabar, maka itu menjadi pertimbangan yang lain. Kalau suami istrinya sabar saja, maka makam tajrid yang dia miliki bisa saja dia fokus ibadah saja. Nah, nyaman. Jadi kalau dia keluar bekerja gelisah hatinya. Tapi kalau dia berada taqarrub kepada Allah, jinak hatinya. Ada orang-orang yang diberikan hati seperti itu. Tapi kata ulama apa? Harus tetap mempertimbangkan siapa yang diberi, dia beri nafkah. Nah, Ummu Salamah ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, aku cari nafkah,
aku cari nafkah untuk anak-anakku, anak daripada Abi Salamah ini. Apakah aku dapat pahala ya Rasul? Kata Rasul, iya, setiap nafkah yang kau keluarkan untuk anak-anakmu itu mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitab fi bab an-niyyat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fiyya impipi yamratik. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam hadis yang panjang tentang niat, di mana pada hadis yang panjang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, sesungguhnya setiap nafkah yang engkau berikan kepada keluarga engkau niatnya karena Allah, illa ujirta biha, kecuali semuanya itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'alu fi fiyamratik, sampai setiap suapan-suapan yang engkau berikan kepada istrimu, setiap suapan itu mendapat pahala daripada hasil jerih payah engkau mencari nafkah. Disuap oleh bini harta kita tadi, anak kita menyuap makanan daripada nafkah yang kita cari, semuanya apa, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sia-sia kita berikan kepada anak kita jajannya sekolah, kepada istri kita untuk dia belanja di pasar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga memberikan i'tibar bahwa setiap langkah kita mulai dari rumah untuk mencari nafkah, kita niatkan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar bernilai ibadah. Karena sesuatu yang mubah itu, Bapak Ibu, bernilai ibadah kalau ditambah dengan niat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak satu amalan yang terlihat seperti amal dunia, maka menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Dan berapa banyak amal-amal yang terlihat seperti amal akhirat tapi terhitung amal dunia, bisu'in niyah, karena buruknya niat. Nah, jadi kita keluar mencari nafkah, ya Allah, ini aku keluar mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluargaku. Maka setiap langkah yang kita jalan, kita ayunkan tangan kita, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi, yang diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Badri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahlihi nafaqatan." Jika seseorang laki-laki keluar mencari nafkah untuk keluarganya, yahtabisuha, dia harapkan dia keluar mencari nafkah itu mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Fahiyalahu sadaqatun, maka setiap usaha yang dia lakukan maka bernilai sedekah. Ini bentuk daripada rahmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Karena Bapak Ibu, boleh jadi ada daripada saudara-saudara kita tidak sempat dia berzikir yang banyak, tidak sempat bersolawat yang banyak, baca Quran yang banyak, dia hanya lakukan yang wajib-wajib saja. Kenapa? Karena sibuk dia mencari nafkah yang halal, maka dari usahanya nafkah yang halal dia cari ridho Allah, disitulah dia mengambil pahala gantian daripada ibadah zikir, solawat, baca Quran orang lain. Dia tidak sempat mau betul beribadah, melihat orang ramai ke majlis ta'lim, melihat orang ramai membaca Al-Quran, ramai orang mendengarkan nasihat-nasihat, dia tidak sempat mau, tapi tidak sempat karena harus mencari nafkah. Nah, ketahuilah jalan mencari nafkah, yahtasibuha, dia niatkan mencari ridha Allah, itulah jalan dia mencapai ridha Allah. Nah, kenal Imam Al-Ta'illah Al-Iskandari mengatakan, li'anna turuq ilallah bi'adadi nafsi khalqillah. Jangan khawatir, kata beliau, jalan mencari ridhanya Allah itu sebanyak napas-napas makhluk Allah. Kalau kita tidak mampu satu jalan yang ini untuk mencapai ridha Allah, cari jalan yang lain. Tidak bisa dengan cara yang A, cara yang B, mencari ridha Allah sesuai daripada keadaan kita. Sesuai dengan keadaan kita, di mana kita berada, potensi untuk mencari ridha Allah ada. Ada. Nah, asal tadi apa? Yahtasibuha, atau istilah yang imanan wahtisaban. Cari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Berangkat kita mencari nafkah, ya Allah. Mudah-mudahan nih keberangkatanku mencari nafkah Engkau ridhai. Itu namanya yahtasibuha atau ihtisaban, mencari ridha Allah. Maka setiap langkahnya mencari nafkah tadi, fahiyalahu sadaqah, dinilai sebagai sadaqah.
1: Wa an Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudhayya man yaqutu. Demikian juga kata Imam Nawawi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, bahwa kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukup bagi seseorang itu telah berbuat dosa, ayyudhayya man yaqut, ketika seseorang itu menelantarkan orang-orang yang seharusnya dia tanggung. Dibiarkannya, seharusnya menjadi tanggungannya, dia biarkan, cukup itu sudah menjadi dosa baginya. Artinya apa? Mencari nafkah untuk keluarga itu adalah kewajiban, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Dari Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Kata Rasul, tidaklah setiap pagi itu seorang hamba berada kecuali ada dua malaikat yang turun. Jadi ada setiap pagi itu malaikat yang turun, tugasnya hanya berdoa, habis itu naik sudah, tugasnya itu saja. Kan malaikat ini sesuai tugasnya, ya ta'aqabunal malaikah, silih berganti malaikat itu turun ke dunia. Nah, ada malaikat yang turun ke dunia, tugasnya hanya berdoa setiap pagi. Doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, ganti dengan ganti yang banyak orang yang berinfak di pagi hari ini. Dan, jadi tiap pagi itu aja doanya. Maka orang-orang yang sempat berinfak di pagi hari masuk dalam doa malaikat ini, didoakan malaikat setiap pagi. Dan, jadi bagus kita itu berinfak setiap pagi. Nah, dalam konteks tema ini, kita memberi ongkos anak kita sekolah pagi, kita dapat doa malaikat. Kita memberi jatah keluarga bini kita setiap pagi untuk belanja, kita mendapat doa, karena bagian daripada infak kita. Tapi satu malaikatnya lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, berikan orang yang mumsik menahan hartanya, kada mau diberinya, anaknya sekolah kada diberinya duit, bininya nak belanja kada diberinya duit, apalagi yang lain, beri ya Allah kebinasaan, susah hartanya didapat. Nah, ini malaikat tugasnya hanya itu, berdoa. Jadi kalau kita ingin dapat doa malaikat ini, harus ada keluar pagi itu harta kita. Kalau sesuai konteks tema ini, minimal untuk ongkos anak kita, anak kita sekolah kesukaan, beri duit, nah, agar kita dapat doa daripada malaikat. Nah, jadi kalau kita lihat tema ini memberikan iktibar kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas kepada kita. Di antaranya adalah orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian harus mencari nafkah. Dia berangkat pagi, pulang sore. Nah, dia mesti mengerti yang dia usahakan itu adalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan mencari nafkah adalah langkah yang diridhai oleh Allah taala. Kita minta kepada Allah bahwa rezeki yang kita cari setiap pagi, setiap hari adalah rezeki yang halal, sehingga yang dimakan oleh anak kita, keluarga kita adalah rezeki-rezeki yang membawa kepada ketaatan, karena dicari dengan cara yang halal, hartanya halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal saleh kita, amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أشهدُ أن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره في جميع الطاعة لبارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Subhanallah, la ilahe illallah. Allahu akbar, Allah.

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyatir rafi'ah, wa ba'athallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bihi. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الميم تقبل الله منكم من
1: lihat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap masuk surga Firdaus, Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki, Anda siapa?
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main, mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendam, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak harus yang akan memakmurkan masjid itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riak dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
4: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh hobi. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
5: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
6: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
5: Jangan kau putus asa.
6: Solusinya apa Ustaz?
5: Berjamaah di masjid.
6: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
5: Walau dolim, amin.
6: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.

0: المكرم والمحترم معي هادي عبد الصمد السين MH jauh-jauh beliau datang dari Pekanbaru bersilaturahim kepada kita semua hari ini. Sayang kalau tidak kita nikmati ilmu yang luar biasa. Nah, nanti kalau mau lihat beliau itu buka YouTube tulisannya Abdul Somad. Nah, nanti keluar tuh ilmu-ilmu yang istimewa yang luar biasa dari beliau. Kepada yang mulia Kyai Haji Abdul Somad LCMA, waktu dan tempat kita berikan seluas-luas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari bunyi sambutan salamnya kelihatannya banyak yang sedang puasa sunat. Ibu-ibu sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau ujungnya ah mesti sama semua, gak boleh tiba-tiba ajmain. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, al-mukarram Ustaz Solmed. Sering kali jamaah di Riau salah sangka. Mereka sangka yang ceramah Ustaz Solmed, yang datang Ustaz Somad. Hari ini baru kelihatan benar, jelas fotonya. Sebentar lagi di update status insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Mbak April. Kemudian al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-uzama. Yang besar tidak dapat saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang datang jauh-jauh semua. Qarinya Ustaz Darwin Hasibuan dari Sumatera Utara. Penceramahnya Ustaz Abdul Somad di bawah Sumatera Utara, Riau. Lalu kemudian tadi di undangan saya sudah ngelihat itu ada Bang Haji Roma, kemudian ada Ustaz Somad fotonya di bawah. Dalam bayangan saya Bang Haji akan nyanyi, saya ceramah. Ketika sampai saya kaget, loh kok Bang Haji ceramah, berarti saya nyanyi. Ini salah unsur. Mudah-mudahan insyaallah, saya terus terang gak pandai nyanyi ini. Tapi di ujung tadi yang terakhir Bang Haji tadi lagunya apa tuh? Ibumu ya? Ibumu. Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Saya, kenapa Ustaz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Hebat acara kita ini, luar biasa. Saya diberikan buah-buahan, ada anggur, ada jeruk. Hebatnya tempat kediaman Ustaz Solmed, pohonnya enggak ada, buahnya ada. Tapi di Bali ada pohonnya, malah buahnya enggak kelihatan. Pohon durian. Oleh sebab itu saya enggak pandai ceramah ngalor ngidul, kata orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Kalau selesai insyaallah ceramahnya selesai. Tapi dalam satu kasus saya juga pernah enggak selesai ceramah. Sebentar aja, karena saya ngelihat ada ibu-ibu menguap dua orang. Saya langsung berhenti. Katanya yang menguap kumur-kumur, ini ada air banyak. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi

yang menyantuni anak yatim. Seorang perempuan suaminya sudah meninggal, tapi pada saat foto acara wisuda anaknya, lalu tukang moto nanya, "Bu, bu, suaminya mana?" Kata si ibu, "Suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu." "Loh, kok sekarang bisa tetap bertahan?" "Karena saya tidak pernah merasa suami saya itu meninggal. Walaupun kami sedang buka bersama, seolah-olah papa ikut makan sama kami. Walaupun kami sedang wisuda, enggak kelihatan orangnya, tapi seolah-olah dia bersama kami. Makanya sekarang sudah disurvei, angka janda lebih banyak daripada duda. Kenapa? Karena duda biasanya begitu istrinya meninggal, langsung mati. Tapi ibu-ibu bisa bertahan menyantuni anak yatim. Tapi ibu yang sudah menikah lagi, jangan minta cerai pulang dari pengajian ini. Tetap jaga santuni anak ya, yatim. Ibu-ibu, santuni anak yatim. Ya, ana wakafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dalam surga. Setiap diusap kepalanya, maka setiap helai rambutnya hasanat. Kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi dalam hadis itu dikatakan setiap helai rambutnya hasanah, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Makanya setiap nyantuni anak yatim, usap kepala. Setelah ngusap kepala, kenapa? Karena setiap helai rambutnya ada pahala. Tapi jangan dipahami hadis ini tekstual. Ada ibu-ibu yang mahamin hadis ini tekstual, yang dia usap yang gondrong-gondrong aja, yang gundul dia enggak usap. Ini maknanya biarpun anak yatim itu gondrong atau gundul, pahalanya sama. Jangan dibeda-bedakan. Nanti yang anak yatim perempuan dia enggak usap. Kenapa? Pakai jilbab Pak Ustaz, enggak kena rambutnya. Maka ini sama. Maka santunilah anak yatim. Perempuan yang menyantuni anak yatim, maka dia sama dengan Nabi dalam surga. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kira-kira berapa jarak jari telunjuk dengan jari tengah? Ada 10 cm? Enggak ada. Tapi beginilah dekatnya. Masa semuanya dekat dengan Nabi seperti ini Pak Ustaz? Tergantung sodakohnya. Kalau 5 juta dekat. Tapi kalau 5.000 ya nonton layar tancap lah. Seperti nonton sepak bola pakai tiket. Kalau tiketnya itu tiket VVIP, very very important person, itu dekat betul. Jangankan pemain sepak bola, bulu kaki pemain bolanya kelihatan. Tapi kalau dari jauh, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang bolanya lonjong. Tiba-tiba datang angin kencang, terbang layar tancapnya sekalian. Oleh sebab itu, ibu-ibu mau cepat masuk surga? Mau dekat Nabi Muhammad SAW? Oleh sebab itu, santuni anak yatim. Dah, selanjutnya kita bahas yang keberapa? Yang kedua. Kalau saya lupa, ingatin. Kalau sudah bosan, lanjut aja. Yang ke-10, Ustaz. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Man a'aqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku? Apakah guruku? Apakah kiaiku? Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, "Ummuka." "Summa man?" "Ummuka." "Summa man?" "Ummuka." "Your mother." "Emakmu." "Ibumu." "Mbokmu." Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, "Hai anakku, sini. Kamu harus berbakti kepada ayah. Karena nabimu pernah berkata, ayahmu, ayahmu, papamu." Belum ada. Tapi ibu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat 3, cobain nih yang 3. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari, ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah. Nyawa taruhannya.

bukan seperti ibu zaman sekarang operasi sesar melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya nggak bisa nyanyi. Ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibumu. Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustaz Solmeh, tanya Mbak April, bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, Ustaz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustaz, umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak, malah dia ngomong ke tetangga, anakku gak ngasih makan. Kami belikan baju cantik bagus, dia pakai baju sobek, ngomong, lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustaz? Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustaz. Saya balas dengan 10 kata SMS. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca gak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca gak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adam, tentram, di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah, Rasul yang nyampaikan ke kita. Siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustaz, Allah kok enggak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat, lalu di akhirat? Di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibumu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. InsyaAllah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbah, amin. Selanjutnya yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat, bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun, dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solehah, namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa, Jeng? Umailah. Panggilan Om. Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal, tapi kalau ibunya solehah, masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Tapi orang kita enggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Di internet dicari enggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh. Yang sudah Ibrahim ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir, namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Dicari di Twitter Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insyaallah nasibnya juga baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Ada lagi nama yang bagus, namanya Saleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi habli minas Saleh. Maka anak itu pun dipanggil Saleh. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut Saleh Mahmud.
Orang selalunya bilang Rabbi habli minas salihin. Waktu salam, salam pertama untuk Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Soleh lawan dari kata soleh. Ah, ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunjuk ke tanca, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur. Keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur. Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya enggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya dikau bagaikan mawar yang harum semerbak. So sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh? Ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam, ya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya enggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku enggak perlu naik perahu bapak, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah saya sekolahkan S1, S2, S3, S-cendol, S-teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Enggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak enggak baik pendidikannya? Emangnya ibu enggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustaz Soleh, Ustaz Solmen. Tim dari jauh Ustaz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustaz? Boleh? Oke, oke. Dan masalah fit and proper test, isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustaz Solmen. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya, dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro? Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah sahibul bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan. Rabbana hablana minas salihin. Selanjutnya yang keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustaz Solmen? Siapa tuh Ustaz Pikun nanya-nanya mulu? Nama saya mudah ngingatnya, karena selalu dalam Quran, kul wallahu ahad Allahu somad. Ini orangnya. Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, ya, antar kalau gua masuk surga sama siapa ya?
Kata Allah, kamu akan masuk surga sama tukang jual daging. Apa? Kalau masuk surga sama ustaz, masuk akal. Masuk surga sama pemimpin yang adil, oke. Masuk surga sama tukang jual daging. Nabi Musa penasaran, dia pergi ke pasar. Dia telusuri alamatnya. Waktu itu GPRS belum ada. Dia lihat, oh itu tukang jual daging. Dia lihat penampilan dari jauh, gak meyakinkan. Kok bisa masuk surga sama dia ya? Tapi kita gak boleh nilai orang dari casingnya. Yang penting signalnya. Untuk apa HP mantap S7 tapi Cina. Lalu kemudian ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai itu dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Berarti masih sadar. Kalau bisa meluruskan omongan saya, berarti sadar. Tapi kalau sudah saya bilang, chef, terserahlah Ustaz, mau chef, mau chef, memang gua pikirin, yang penting cepat selesai. Tapi ketika dia masih bisa kritik, itu berarti antena masih lurus. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, Ma. Selesai emaknya makan, emaknya berdoa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Pertanyaan, ibu pernah enggak ngedoain anak? Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Ustadz Solmen. Belum? Ntar sholat zuhur, doa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk surga ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, kenapa aku masuk ya Allah? Tapi tentu dengan pendidikan yang baik. Jangan dia minum kamput, minum tuak, dibiarin aja. Ma, mau pergi sebentar ya. Ya pergilah nak, engkau sudah kudoakan masuk surga. Bukan gitu maknanya. Tetap ada, kemana? Pulang jam berapa? Dengan siapa? Jangan hanya doa, tapi tetap ada pendidikan protek. Gak berhenti, unlimited edition. Walaupun di HP-nya dia gak buat nama mama. Ketika ibu miss call, kebetulan HP-nya tinggal. Ibu lihat, loh security dia. Gak apa-apa. Yang penting dia selamat. Dunia akhirat, doakan. Jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang kelima, perempuan walaupun omongannya salah, dikabulkan Allah. Loh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Ada seorang laki-laki, ahli ibadah, namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Di barat berubah menjadi George. Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja, ibadah non-stop, gak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, Juraij, diam dia. Karena dia mikir ibu atau Allah, Allah lebih utama. Ibu pokoknya gak penting. Ya Juraij, dia diam juga. Dia panggil ketiga, ya Juraij, dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila WTS PSK. Ini kan gak mungkin terjadi. Mana mungkin Ustadz ngelihat PSK kecuali nonton Metro Tipu. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan. Ada perempuan, amin. Lalu dia ditangkap. Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal? Dia menjawab, Josh. Juraij yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraij. Juraij, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya. Ternyata kamu nakal. Ternyata kebaikan muslimah ini pencitraan. Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah. Dan dia akan dipancung. Kata Juraij, tunggu dulu bro.
kalian jangan pancung aku, tunggu anak itu lahir. Kita akan tanya anak itu. Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya hulam, hai anak kecil, man abuka, who is your father? Bapak sampean siapa? Bapakmu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan, cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan begitulah kabulnya doa ibu. Jangan pernah mengatakan yang buruk. Hei anak setan, memang dia jadi setan beneran. Hei anak hantu, kalau marah, hei gubernur DKI, maka dia insya Allah akan jadi gubernur. Dalam undangan itu kan ada terlampir yang akan datang, Pak Anies Baswedan, Bang Haji Roma. Beberapa teman ngirim saya foto. Saya sangka tadi Pak Anies sudah datang. Dari gambar itu nampak Bang Roma salaman dengan Pak Anies. Lalu Bang Roma nanya, apakah engkau Ani? Bukan, aku Anies. Ada fotonya sih. Saya tadi menduga sudah terlambat. Ini mereka udah foto-fotoan. Ternyata tidak. Itu artinya jangan percaya kepada foto. Nanti juga kalau ada yang nanya sama saya, apakah engkau solmen? Aku solman. Nah, yang keberapa nih? Keenam. Yang keenam. Hah? Ikhtilaf nih NU sama Muhammadiyah. Hah? Itulah makanya ustaz gak boleh pikun. Kalau ustaznya pikun, jamaahnya error. Oke, kita yang keenam. Yang keenam adalah ketika seorang, kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, wong kami yang perang sama Nabi kok masa doanya yang makbul? Pokoknya kalau dia datang ke sini minta doa sama dia, doanya makbul. Akhirnya sahabat penasaran, siapa sih orangnya? Setelah dia datang baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya enggak pernah ngelihat Nabi, enggak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Maka kalau ada ibu punya ibu, oh, ibu kok punya ibu? Ibu punya ibu, ibunya ibu-ibu sekalian. Maka jaga dia di rumah sampai mati. Ma, walaupun engkau enggak pernah berhenti bobo, aku tetap merawatmu sampai mati, Ma. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni doanya makbul. Makanya setiap habis acara majelis, kepada Tuan Habib Fulan bin Fulan, harap berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan Allah karena lidah Habib, tapi juga karena ada ibu-ibu yang merawat ibu-ibu, lidahnya dikabulkan Allah. Dan kita enggak tahu itu. Kita enggak bisa lihat dari casing orang. Ada orang jilbabnya panjang, ngomongnya lembur, di rumahnya ngomongnya nyelekit. Bu, puasa bu. Tuh, kamu kok maksa ibu kamu puasa? Dulu waktu saya kecil dia paksa saya puasa. Sekarang saya balas bu. Ya enggak bisa. Bu, ibu bisa puasa, bu. Bisa puasa, ma. Mama enggak bisa puasa. Enggak, sabar, ma. Saya akan bayarkan fidyah. Begitu orang tua kita, jangan dipaksa. Orang tua saya paksa, Pak Ustaz. Sebagaimana dia dulu memperlakukan sekarang, baru dia tahu sekarang saya. Ini anak durhaka. Yang paling hebat namanya durhaka. Di atas durhaka ada lagi, duralek namanya. Nah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa? Maka rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ke? Yang
Yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asma'ul Husna. Ibu hafal Asma'ul Husna? Tidak ada Asma'ul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar jenderal bintang 7. Bintang 7 kan obat sakit kepala, Pak Ustaz. Biar kate kiai kagak ada tuh. Nah, bahasa Betawi juga. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asma'ul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman. Sakatu Rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong. Mohon maaf. Itu bukan dari bahasa Indonesia. Ini rahim. Itu diambil dari Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip enggak kayak Ustaz Darwin? Kalau enggak mirip, ngangguk aja untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. 9 bulan 10 hari bisa dia jaga. Padahal ini adalah tempatnya bakteri kuman penyakit terbesar di dunia. Tapi kita belum pernah dengar berita bahwa ada anak janin mati terkontaminasi bakteri. Pernah? Kenapa? Karena dia dijaga oleh Rahim. Bayangkan kalau enggak ada rahim di dalam. Di dalam ada ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam pok. Maka dia sudah bercampur dengan itu semua. Kalau enggak ada rahim di dalam, bayangkan lambung, usus besar, usus panjang, usus buntu, segala usus di dalam. Anak itu bercampur dengan sambal terasi di dalam. Maka dia dijaga oleh rahim. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Inilah yang paling diingin-inginkan oleh IBI, Ikatan Bencong Internasional. Kalau masalah wajah, bisa operasi plastik. Di Thailand, Miss Universe lebih cantik daripada perempuan. Tapi untuk buat rahim, no, kau tak bisa, saudaraku. Makanya kalau ada perempuan diponis sama dokter, ibu, rahimnya mesti dibuang karena ada operasi kista. Nanti rahimnya akan hilang. Jadi saya rahimnya hilang. Si ibu nangis, bapak senyum. Agar buktinya banyak yang senyum. Maka oleh sebab itu ibu yang punya rahim, jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu, jaga rahimmu, Bu. Jangan sampai dia dikotori oleh kanker serviks. Ustaz kayak tahu aja, pura-pura tahu aja. Nah, jaga dia. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asma'ul Husna. Diambil dari akar katanya, Ana Rahman, aku Rahim. Syakuktur Rahim, Ana Rahman, aku Rahman. Syakuktur Rahim, waja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Kajian di kediaman kita Ustaz Solmed setiap hari hari Sabtu awal bulan. Maka setiap Sabtu awal bulan niat datang untuk silaturahim. Ketika ibu ketemu, assalamualaikum ibu, assalamualaikum. Itu enggak benar secara tajwid. Tanya Ustaz Darwin, assalamualaikum, karena enggak ada huruf waw di situ. Kecuali assalamualaikum atau oh itu assalamualaikum. Jangan semua dipanjangin. Akhirnya belajar tajwid. Alhamdulillah, ntar Ustaz Salmet menghadirkan Ustaz dari Riau, Ustaz dari Papua. Papua ada Ustaz? Ada. Kirain Papua koteka doang. Ada. Terceramah ada yang qori mengingatkan kita. Nah, ini semua amat sangat penting. Nah, disitulah kemuliaan silaturahim. Silatu nyambung, lengket, erat, rapat, dekat. Rahim, rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya.
Ibu masuk ke rahim ibu-ibu sekalian. Lalu kita terpisah oleh rahim yang banyak. Kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Begitu lahir, jenenge siapa? Juminten. Kebetulan bapak masuk ke rahim orang Minangkabau. Begitu lahir, jadi orang Padang. Sia namo ko, orang awal bana. Kebetulan masuk rahim ke dalam rahim orang Tapanuli Selatan. Jadi orang Mandailing. Aduh margam. Margarin. Kolo masude. Kebetulan masuk ke rahim orang Australia. Begitu lahir, wow, amazing. Welcome to the world. Masalah kita masuk ke rahim siapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu. Dan kita gak pernah bisa request. Kalau bisa, gak pernah malaikat datang bawa kertas. Multiple choice. A, Afrika. B, Asia. C, Australia. Kalau pengen, saya maunya ya paling gak kayak David Beckham lah. Mata biru, hidung mancung, rambut pirang. Siapa yang mau pesek, pendek, hitam, hidup lagi? Oleh sebab itu, syukuri saja nikmat Allah ini. Ada hikmah di balik itu. Tapi yang jelas, sambung silaturahim. Setiap Sabtu awal bulan 4D. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, diampuni Allah SWT. Karena biasa Ustadz ngajak,

0: wis ngantuknya hilang. Enggak hilang juga cuci muka. Airnya mana? Tuh. Lanjut lagi, yang keberapa? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Dayus. D, pakai D bukan G. Dayus. Kalau Gayus, nah itu hari gini enggak bayar pajak apa kata Gayus? Yang enggak masuk surga itu Dayus. Sahabat nanya, "Man Dayus ya Rasulullah?" Dayus itu siapa ya Rasulullah? Allazi yuqirru su'a ala ahlihi, membiarkan perempuan tidak menutup aurat. Maka ibu menjadi penentu suami ibu masuk surga apa enggak. Ibu ingin suaminya masuk surga? Ibu pengen anaknya masuk surga? Penentunya adalah ibu, anak perempuan. Saya senang bukan main. Dari depan pintu sampai ujung sampai ke dalam ngelihat semuanya menutup aurat. Dari ujung sono sampai ujung sini jilbabnya panjang. Padahal ini DKI, ibu kota negara, katanya metropolitan. Saya enggak ngebayangin nih semua nutup aurat. Bayangan saya seperti di sinetron-sinetron. Di sinetron kami kan di daerah enggak tahu Jakarta. Taunya di sinetron itu orang pakai baju minimalis. Ada dulu pasang bendera setengah tiang, rok setengah tiang sekarang. Ada model baju dari Inggris namanya You Can See. You, kamu. Can, bisa. See, ngelihat. You can see, kamu bisa ngelihat ketiak bini saya. Tapi ternyata begitu sampai di majelis, Masya Allah, Ar-Raudatul Mahmudah. Raudah artinya taman. Dan ciri dari taman itu karpetnya hijau. Ciri taman Raudah, hijau. Alhamdulillah, sampai ke dinding, hijau. Lalu kami yang di sini, Pak Ustaz, masih dalam taman Raudah. Ar-Raudatul Mahmudah, taman yang terpuji. Oleh sebab itu maka datang, jaga, tutup aurat. Tanpa ditulis, Allah yang nulis kawasan wajib berbusana muslimah. Tapi ini enggak ditulis, orang langsung datang. Ada juga perempuan sekarang pakai jilbab tapi namanya hijab, hijabers. Mantap. Tapi ada model hijab namanya hijab pasrah tapi tak rela. Gimana tuh Ustaz? Belakang pasrah, depan enggak rela. Ah, adik pergi dulu ya. Itu namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada lagi model hijab namanya hijab sakratul maut. Jadi ada kain panjang, itu dililit ke atas, lilit sampai di leher. Dia yang makan, kita yang khawatir. Tadi saya diajak sama Ustaz Solmed, Ustaz ntar jangan sampai nggak makan di sini. Saya jawab insya Allah. Kenapa saya mau? Karena saya lihat nggak ada yang mengkhawatirkan. Saya terus-terusan kalau melihat ada perempuan pakai gini, saya awas dia yang udah mati. Nanti dipanggil kepada Ustaz Solmed, Arab bersedia menjadi imam sholat jenazah. Masya Allah. Ibulah yang menentukan suami masuk surga atau tidak. Makanya ibu jangan galak-galak sama suami, karena dia mengajak ibu untuk menggiring masuk ke dalam surga jannatun salamun qawlam min rabbir rahim. Dia ngajak ibu ke jalan yang benar. Jangan marah, masalah aku masuk surga atau bukan itu bukan urusanmu mas, kamu cukup kasih uang belanja aja. Nggak bisa gitu. Ketika sudah menikah, maka semua jadi tanggung jawab dia. Kadang kita kasihan juga sama laki-laki ini. Sudah bebannya berat, enggak ada yang bela. Perempuan sekarang ada yang bela, namanya apa? Komisi Pembela Perempuan. Kami ini enggak ada. Maka tolong Ustaz Solmed usulkan ke gubernur supaya dibuatkan Komisi Pembela Laki-laki. Sudah banyak betul laki-laki ini teraniaya. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan istri, akhirnya stres, stroke, mati. Kasihan nasibmu laki-laki. Menetes air mata kita.
1: Saya baru kali ini ceramah, padahal mestinya saya grogi nih depan Ustaz Solmed Coy. Tapi kenapa saya rasanya plong aja? Nah, saya rasa sudah lama bertemu dan berteman. Ustaz aja yang kepedean. Karena Bapak Ibu hatinya terbuka. Hati terbuka namanya open heart. Berapa banyak orang buka open house. Rumah terbuka, hati tertutup. Dibuka open house Idul Fitri, ayam panggang, ikan gulai, semua. Tapi orang gak mau datang. Kenapa? Hatimu tertutup, Mas. Maka bukalah hati. Buka hati, jangan buka jilbab. Buka hati, kepala tetap kau tutup, tapi hati terbuka. Selanjutnya yang ke? Sembilan. Yang ke sembilan itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi puan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Bagi yang masih lajang, segeralah berobat. Nama programnya Be a Man. Jadilah lantan yang perkasa. Kalau ada bakat anak, menantu, ponakan kita yang mulai melambai-lambai, ikutkan karate. Ikut karate. Hai! Walaupun awal-awalnya mungkin, hai! Terus, Be a Man lagi. Masuk sepak bola. Kalau dia memang benar laki-laki, gitu nampak bola, dia akan kejar, dia tendang, dia goreng, masuk. Tapi kalau dia ambil bola, untuk kamu aja ya. Oh, ini harus diobati, diperbaiki. Nih, ini saya yakin jamaah banyak yang heran lihat ceramah saya. Kok tiba-tiba berubah nih Ustaz? Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah. Lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Makanya seorang suami akan berkata kepada istrinya, oh dikau penyempurna imanku. Mama pergi sebentar ya pak, jangan lama-lama ya, setengah imanku. Karena aku khawatir kalau kau pergi lama, aku akan cari setengah yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka jagalah setengah iman ini dengan baik, insya Allah. Dulu yang lajang-lajang, yang masih belum menikah, yang masih bujangan, ketika dia sholat sendiri ngadap ke arah kiblat. Mana kiblat nih? Usolli, bagi yang NU, usolli sunnatat tahajjud rakaataini lillahi ta'ala. Yang NU, yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Niat saja dalam hati. Tapi setelah dia menikah, maka imannya sudah sempurna, karena dia sudah punya mak. Bukan mak-mak, makmu. Akhirnya dialah yang akan membangunkan istrinya di tengah malam. Dia ambil air, dia siramkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru 2 bulan, oh, wake up my honey. Wake up my darling. Masya Allah. Apa judul kita malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Di bentangnya sajadah. Oh, bentang sajadah. Istri di belakang, suami depan. Majulah Kanda. Baiklah. Memang dulu banyak yang datang ke rumah ingin meminangku. Ada yang datang naik Pajero Sport, kutolak. Ada yang datang naik Fortune, kutolak. Kaulah yang kuterima, karena kulihat wajahmu tanda-tanda primus. Pria muka soleh. Akhirnya dia pun majulah ke depan. Bibit, bebet, bobot. Sudah hujan. Sabar. Majulah ke depan. Majulah si imam tadi ke depan. Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi. Loh, ini kan imam sholat tahajud itu bunyi apa enggak bunyi? Ketahuan enggak pernah tahajud sama suami. Ketahuan. Sholat tahajud bunyi, Bu. Lihat sholat tahajud di Masjidil Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi tahajud. Selesai sholat, istrinya nanya, Mas, kok enggak bunyi? Kata suaminya, bersyukurlah Adinda, kebetulan engkau dapat imam silent. Hanya bergetar-getar aja dikit. Allahu Akbar. Ibu jangan nuntut macam-macam. Dia sudah mau bangun malam tahajud sudah alhamdulillah.
0: Jangan, itulah aku menyesal nikah sama kamu. Kenapa enggak kore internasional yang dari Medan itu kemarin?
1: Ibu sudah mau, daripada dapat suami pecandu narkoba, pulangnya malam mulutnya bau hantu, bau setan.
0: Masih syukur dia mau jadi imam.
1: Maka ibu katakan dengan ketenangan hati, aku senang melihat mukanda walaupun kau imam silent. Dia sedang dalam proses. Dia sekarang sedang dalam latihan di kantornya. Kata ustadznya, bapak kalau mau latihan jadi imam, mulai dari sholat yang gak bersuara, sholat zuhur. Kalau mau jadi imam jangan langsung sholat subuh, walaupun dua rakaat tapi kunutnya panjang. Maka langsung sholat zuhur. Yang laki-laki mau latihan imam, langsung jadi sholat zuhur.
0: Allahu Akbar.
1: Modalnya Allah aja. Masalah bacaannya siapa yang tahu? Orang enggak bersuara kok. Nah, kalau doa belum hafal, maka pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya jadi imam, kita pakai mazhab yang doanya enggak kuat. Tapi kalau sudah hafal tapi agak kurang-kurang lancar, boleh cepat, enggak apa-apa. Langsung mau.
0: Kok mau lu, Ustaz?
1: Sekarang soalnya banyak banjir, acara sambar petir, angin puting beliung. Setelah doanya hafal baru,
0: Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
1: dan seterusnya. Kita lanjutkan. Saya khawatir hujan sudah hampir ditumpahkan malaikat dari atas. Tapi kata malaikat, jangan dulu karena ada yang ceramah. Tinggal satu lagi habis itu selesai. Ahlan wa sahlan bihudur habaib al-afadil. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ke 10. Ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani hidup, berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati. Maka ibu-ibu yang sudah layu, jangan memaksakan diri untuk tidak layu. Satu-satunya bunga yang gak layu cuma satu, bunga plastik. Sekarang banyak perempuan ingin gak layu-layu, akhirnya pipi plastik, dagu plastik. Udah jelas dagu orang Indonesia pendek, mau dagu Joda Akbar, akhirnya di belah tengah, oh cut bray. Hidung panjang, itu yang plastik cuman bertahan paling lama 2 tahun. Setelah itu, maka dia tidak menyatu dengan kulit karena dia silikon plastik. Akhirnya misah, hidung panjang, dagu panjang. Tinggal ambil sapu lidi, ikut main film Harry Potter.
0: Sekarang orang semuanya cantik, luar biasa. Tapi semuanya plastik, sampai alis mata plastik. Lentik bukan main. Oh, ketika ada bakar sampah lain.
1: Ini jangan sampai ada plastik di atas. Maka suami mesti tegar mengatakan, hai istriku, bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menerimamu apa adanya. Karena yang penting bagiku adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Untuk apa wajahmu putih tapi tanganmu hitam? Karena bedak Kelly 2 inci.
0: Ayo, cepat. Ini hari Sabtu pertama, ntar macet. Kita gak ketemu dengan kajian Ustaz Somad. Ayo berangkat. Posong. Lupa. Sampai di tempat kajian, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumin orang kita. Ketika dilihat di kaca, waru. Sebelah biru, sebelah hijau. Astaga.
1: Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurang, terurai bak mayang merekah. Mayang merekah, Pak Ustaz. Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palem terurai. Tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. Alis matamu bak semut beriring. bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir, berakhir karena nyawa putus sudah. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi cara yang gak enak. Oleh sebab itu, maka insya Allah jaga yang baik. Ini udah jelas rambut, Ustaz sudah bolak-balik ngatakan jangan cukur alis mata, jangan potong. Ini Ustaz Somad, mohon maaf ya, cuman dikit doang, tapi tangan udah gemeteran. Akhirnya salah potong, habis. Waduh, gimana nih? Gak mungkin satu, gak mungkin pergi kondangan sebelah. Emang gaya apa Deddy Corbuzier? Akhirnya dipotong dua-dua, hilang. Wah, gimana nih? Teman dah bolak-balik miss call, gimana jembatannya apa? Akhirnya untung ada terlihat whiteboard, ada spidol. Alhamdulillah. Selamat. Ya, jadi kita berangkat. Kami akan tunggu depan. Oke, okay, I'm coming. Berangkat sampai di tempat pesta walimah akikah. Makan daging rendang panas, asih mati. Panasnya rontok keringat. Panas sekarang ya? Iya. Akhirnya pulang ke rumah. Sampai di rumah mati lampu, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami buka dia macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini gara-gara perempuan. Pas saya sudah ceramah 1 jam, di mana-mana saya ceramah 1 jam sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Ini gak sampai 1 jam, setengah jam ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para habaib, para ulama, para ibu bapak. Saya mohon maaf. Masya Allah, Habibuna Nabil. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku luka uli hadha, astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Masya Allah.

ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sudah nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini, yang tak kesibul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: يَكْذِبُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: يَتَّقُونَ.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: حكيم.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كبيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: تعملون.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

0: zalimin.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Iya.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun Alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنتم tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30 dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 4:30.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini kita semua bersama hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Pada subuh ini kembali kita lanjutkan pelajaran kitab Sirus Syarikin pada jilid yang keempat, disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian di penghujung nanti Ustaz memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab dalam kajian nanti yang akan beliau sampaikan. Baik, sama-sama kita simak kepada Ustaz Dr. Haji Khairi. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allamah Syekh Abdul Samad al-Falim bani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Islam Masjid Baitul Muttaqin Komplek Islamic Center yang hadir dan para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang masalah macam-macam taubat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang berbuat maksiat itu bersegera akan bertaubat dari segala dosanya itu atas berkekalan, seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya dan taubat olehmu sekalian kepada Allah Ta'ala daripada segala dosamu hai orang yang mukminin. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan di dalam dunia dan di dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia,

hal. Satu, bertaubat. Dua, bersegera untuk bertaubat. Kalau hanya taubatnya saja, nanti bisa menunda-nunda. Tapi ini tidak sekedar tuntutan bertaubatnya, tapi juga tuntutan untuk segera bertaubat. Nah, jadi setiap kali berbuat salah atau setiap kali merasa salah, maka saat itulah waktu untuk bertaubat. Dan gitu. Jadi bertaubatnya tidak menunggu nanti. Nah, tetapi mempercepat bertaubat itu juga bagian dari kewajiban yang dituntut. Nah, ini penting. Mungkin selama ini kita hanya memahami bahwa orang yang berdosa itu wajib bertaubat. Iya, betul sudah. Tapi kalau hanya sebatas ini, nanti berdampak kepada bisa menunda taubat. Ternyata ada tuntutan lain dari bertaubat, yaitu menyegerakan, mempercepat untuk bertaubat. Nah, kapan ukuran segeranya? Setiap kali berbuat dosa dan setiap kali merasa berdosa, maka itulah waktu untuk memulai bertaubat. Nah, sudah. Yang kedua, firman Allah. Ada dua hal di sini. Allah menyuruh, memerintahkan. Dan hukum perintah ini wajib. Bentuk perintahnya adalah bertaubat. Seruannya ini, perintah ini Allah tujukan kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Perintah taubat ini Allah tujukan kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Artinya semuanya. Nah, perintahnya adalah yang hukumnya wajib, bentuk perintahnya adalah taubat. Nah, gitu. Mengapa? Nah, gitu mengapa? Allah ternyata tidak hanya sekedar menyuruh semua orang beriman. Dan juga tidak sekedar untuk menyuruh bertaubat. Tapi ada keinginan yang Allah inginkan kepada seluruh orang beriman tadi, dan dari perbuatan taubat yang Allah suruh tadi, yaitu mudah-mudahan kalian itu mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah pengen itu. Luar biasa. Yang berbuat dosa kita, mestinya kita yang mikir dengan nasib diri kita. Iya. Ketentuannya sudah ada. Siapa yang berbuat salah pasti dihukum. Dan hukuman ini adalah sebuah bentuk penderitaan yang akan kita alami. Nah, tapi tidak saja Allah itu tawab atau ghaffar, yang banyak menerima taubat dan yang banyak menerima ampunan sifatnya, tapi juga sekaligus Tuhan yang menghendaki kebaikan untuk kita. Itu. Allah menghendaki kebaikan untuk kita.

0: Karena Allah yang pengen baik, menginginkan kebaikan untuk kita, Allah yang istilahnya tuh berinisiatif, nyuruh. Dan suruhan ini suruhan wajib, tidak boleh tidak. Tujuannya, kalau secara bahasa Arabnya, tuflihun, agar kalian selalu beruntung. Bukan agar kalian nanti akan beruntung, enggak. Agar kalian senantiasa beruntung. Artinya keberuntungan itu setiap saat dirasakan. Caranya ketika berbuat dosa segera bertaubat. Nah, gitu. Luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia. Baiknya Allah ini selain punya nama dan sifat Maha Pemaaf, Maha Pengampun, yang banyak menerima taubat. Ternyata cara bertaubat yang Allah minta itu pun Allah mudahkan. Cara bertaubatnya Allah mudahkan. Satu, Allah tidak pandang bentuk dosa, pokoknya dosa apa aja. Nah, Allah tidak milih-milih. Dosa apa aja, semua dosa. Allah pastikan Allah bisa memberikan keampunan. Termasuk dosa syirik yang tidak Allah ampuni adalah dosa musyrik, bukan dosa syirik. Dosa musyrik. Maksudnya adalah, kalau orang yang masih sedang menyekutukan Allah, minta ampun kepada Allah, Allah tidak mau mengampuni. Karena dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang itu sadar dengan kesalahannya yang telah menyekutukan Allah, dan dia tidak ingin lagi menyekutukan Allah, maka dosa syirik itu yang Allah ampuni. Nah, ini bedakan nih. Allah mengampuni dosa syirik dan Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Nah, dengan pengertian tadi, musyrik orang yang masih menyekutukan Allah. Nah, jadi tidak ada dosa, tidak ada perkecualian. Semua dosa Allah ampuni, Masya Allah. Ini kemudahan. Satu. Yang kedua, tidak ada batasan kadar dosa. Jangankan sedikit, sebanyak-banyaknya dosa yang digambarkan dengan seandainya ada anak Adam berbuat dosa, numpuk tingginya sampai ke langit. Dan setiap bumi ini selalu saja ada tumpukan dosanya. Artinya semua permukaan bumi ini ditutupi oleh dosanya. Saking banyaknya. Numpuk sampai ke langit. Saking banyaknya. Dia datang untuk minta ampun kepada Allah. Kata Allah, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli berapapun jumlah kesalahannya, jumlah dosanya. Ini enaknya taubat. Yang ini yang Allah himbau, yang Allah perintahkan tadi. Ayo wahai orang-orang beriman semuanya, bertaubat agar kalian beruntung. Masya Allah. Dua, tiga. Tidak hanya tidak milih-milih. Semua dosa Allah ampuni. Berapapun kadar dosa Allah ampuni. Dan enaknya yang ketiga, Allahnya, Tuhannya adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Artinya Ini bukan hanya nyuruh, tapi juga orangnya, sifatnya, zatnya memberikan kemudahan untuk menerima taubat. Kurang apalagi kebaikan Allah terhadap orang yang berbuat dosa. Iya, enak. Tidak milih-milih dosa, semua dosa diampuni. Tidak milih-milih kadar dosa, pokoknya kalau dikit oke dah diampuni, kalau banyak tidak, enggak. Dan Allahnya pun juga yang mudah menerima taubat. Apalagi yang membuat manusia malas untuk bertaubat. Masya Allah. Dan sekali lagi Allah berfirman, ya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalimat pertama yang Allah sebut, dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman. Seandainya Allah balik, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semuanya, bisa aja. Sama, isinya sama, tapi penekanannya beda. Kalau wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semuanya, penekanannya kepada orang-orang beriman. Tapi karena Allah sebut, bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang beriman, maka yang Allah tekankan tentang masalah bertaubatnya itu. Bertaubatnya yang Allah ingin tekankan di situ. Kenapa? Karena ada hubungannya antara yang awal ini dengan yang akhir. Allah menyuruh itu karena Allah mengharapkan kita selalu beruntung. Bagaimana tidak akan beruntung? Orang yang akan dijatuhi sanksi hukuman, orang yang akan menderita dengan hukuman yang dirasakan, dan segala hal yang Allah akan buat kepada si pelaku dosa itu. Tapi dengan taubat, semua ancaman-ancaman Allah, Allah cabut, Allah hilangkan. Apa tidak beruntung orang itu? Masya Allah. Nah, gitu. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia. Dan lagi wajib taubat itu senantiasa, yakni wajib taubat itu tiap-tiap masa. Nah tuh, bertaubat itu wajib setiap saat, setiap masa. Nah, ini tuntutan yang berat kita lakukan. Nah, kita hanya akan bertaubat kalau merasa berdosa. Itu pun kalau menyadari berdosa. Gimana dengan orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang berdosa? Bagaimana dengan orang yang tidak mengakui dirinya salah? Gimana dengan orang yang egois, pokoknya tidak mau mengakui salah? Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Memang dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka banyak kesalahan-kesalahan yang diabaikan, padahal ini sangat membahayakan kondisi orang tersebut. Demi keselamatan, demi keberuntungan yang akan didapat, maka Allah menyuruh taubat itu setiap saat. Jangan ditunda, segerakan. Minimal ya setiap kali tadi berbuat dosa atau merasa salah. Sudah. Kenapa harus setiap saat? Karena tiap-tiap orang itu tiada suci daripada dosa pada tiap-tiap masa. Tuh kan? Tidak ada orang yang lepas dari dosa setiap waktu. Sadar atau tidak sadar. Nah, gitu. Sengaja atau tidak sengaja. Ini persoalan menarik. Kalau berbuat dosa tidak sengaja, kan tidak berdosa. Betul. Tidak berdosa karena tidak sengaja. Tapi bukan berarti tidak berisiko. Maaf contoh yang tidak bagus. Kecelakaan. Ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Tapi akibatnya sama. Mungkin kendaraan yang rusak atau orang yang ditabrak celaka. Sengaja atau tidak sengaja kejadian itu. Tetap saja berisiko. Nah, gitu. Sudah. Ada kalanya dosa zahir seperti yang dilakukan dengan anggota yang 7. Dan ada kalanya dosa yang batin yang dilakukan oleh anggota yang batin. Yaitu dosa di dalam hati. Artinya potensi atau kemungkinan kita bersalah setiap saat. Ini setiap saat. Itu terjadi kenapa? Karena ada 2 macam dosa yang bisa dilakukan. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir dilakukan oleh anggota tubuh yang 7. Dosa batin dilakukan oleh hati. Mungkin badan tidak melakukan dosa, tapi hati sedang menyimpan dosa. Iya. Iya. Orangnya tidak melakukan apa-apa secara fisik anggota badan. Tapi di hatinya dia sedang menyimpan dosa. Inilah alasan mengapa bertaubat itu mesti setiap saat. Nah, gitu. Inilah alasan mengapa bertaubat itu mesti setiap saat. Dan sekurang-kurang dosa dalam hati itu, yaitu lalai dari zikrullah. Misalnya, enggak. Di dalam hati saya enggak ada dendam, enggak ada benci, enggak ada marah. Misalnya, tapi yang pasti hati kita adalah hati kita nih, bukan hati Nabi. Hati kita adalah hati yang mudah lalai daripada ingat Allah. Itu kesalahannya. Maka adalah lalai daripada zikrullah, hati yang lupa daripada ingat kepada Allah. Itu yaitu dosa pada orang arifin dan siddiqin. Dan hasil daripada yang tersebut itu, bahwasanya taubat itu terbagi atas 3 martabat, 3 macam. Nah, kenapa 3 macam? Tergantung orangnya. Pertama, taubat orang awam. Mungkin kayak kita ini, nah, orang awam. Yaitu tersimpun taubatnya itu daripada segala maksiat yang zahir jua. Taubatnya orang awam itu pada segala maksiat zahir. Artinya yang dilakukan oleh anggota 7. Mata, telinga, lidah, tangan, kan gitu, perut, kemaluan, dan kaki. Nah, itu orang awam, kesalahan pada mereka itu lebih pada kemaksiat zahir ini. Nah, karena mereka begitu, lalu mereka disuruh taubat dari maksiat-maksiat anggota zahir ini. Sudah. Cuman taubatnya orang awam dari kesalahan zahir ini masih belum menyelamatkannya. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam itu mati dalam keadaan masih mengekali dosa batin. Taubatnya orang awam hanya baru sebatas dari maksiat zahir. Belum sampai kepada maksiat batin. Nah, gitu. Kenapa? Ya mungkin karena keterbatasan pengetahuannya. Dikiranya dosa itu hanya terjadi pada anggota zahir. Padahal di hatinya pun juga bisa berbuat dosa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan As-Sadzili. Barang siapa tidak masuk ke dalam ilmu ini, artinya dalam ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar. Kenapa? Karena ilmu tasawuf mempelajari tentang dosa-dosa di dalam hati. Orang yang tidak masuk mempelajari ilmu ini, kata beliau, kalau orang ini meninggal, setidak-tidaknya kita halusi, dikhawatirkan matinya dalam keadaan masih melakukan dosa besar. Ada kedengkian yang tersimpan di dalam hatinya di saat matinya. Gimana ini? Nah, gitu. Ada dendam misalnya dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah taubatnya orang khawas. Nah, jadi pada aspek apa mereka taubat? Mereka taubat dari maksiat batin. Nah, itu bedanya. Maka kalau kita nih, diri kita hanya tahu tentang maksiat zahir, lalu bertaubat dari maksiat zahir itu, maka kita artinya masih kategori orang awam. Kalau kita menambah pengetahuan kita tentang dosa batin, nah, maka berarti kita ini termasuk orang khawas. Nah, ini selamat, lumayan. Nah, yang ketiga adalah orang yang khawasul khawas. Nah, untuk ukuran kita ini kita tidak sanggup. Yaitu taubat dari segala yang melalaikan daripada ingat kepada Allah. Artinya orang setingkat ini hatinya setiap saat selalu ingat Allah. Dan hati orang seperti ini biasanya diantaranya disebut orang wali, minimal wali. Nah, di atas wali para nabi apakan lagi. Buktinya idza namat ainaya walam yanam qalbi. Apabila tidur mataku, kata Nabi, tidak tidur hatiku. Hati Nabi itu walaupun tidur kedua belah mata beliau tertutup, tapi hati Nabi masih tetap ingat kepada Allah. Hati Nabi. Hati kita jangankan ingat Allah, ingat diri kita aja sudah tidak ada lagi. Sudah. Ingat dengan orang, keadaan sekitar, sudah lupa diri, sudah lupa kita. Jangankan mengingat Allah, ingat sadar diri aja kita sudah hilang sama sekali. Nah, inilah macam-macam taubat yang mesti dilakukan sesuai dengan tingkatan orang. Nah, ulun kira begitu.
1: Ada pertanyaan para jemaah? Silakan asumkan tangannya. Ada. Saya bertanya Ustaz tentang dosa syirik, Ustaz, atau musyrik. Jadi ada orang itu dia membuatkan istilahnya tuh memberi makan leluhur, berbuat baik kepada leluhur dengan cara membuatkan kopi di malam hari dan makanan setiap hari. Saya tanya untuk siapa? Untuk leluhur. Nah, tapi dia sholat, puasa dan sebagainya. Nah, ini apakah ini dosa syirik, Ustaz? Atau seperti apa?
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada kata yang disebut yaitu leluhur. Mungkin maksudnya roh-roh keluarganya yang terdahulu ya. Secara logika, apa iya roh bisa minum, bisa makan? Juga termasuk secara fakta. Nah, tapi kalau jin, iya, bisa makan dan bisa minum. Tapi kalau roh, tidak. Nah, ini ngasih siapa? Jangankan disediakan begitu. Kelalaian kita nih, lupa ketika kita makan atau minum, membaca basmalah, maka saat itu syaitan pun ikut makan bersama kita. Apa ini perbuatan syirik? Kalau istilah leluhur tadi, dianggap, diyakini sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, nah disinilah masuk syiriknya. Nah, tapi setidaknya perbuatan yang tadi dicontohkan tadi itu berbahaya. Ini ngasih minum makan siapa? Kalau roh tidak mungkin. Kalau jin, setan mungkin. Nah, tulang, sisa makanan yang kita makan itu, Nabi bilang jangan dibuang di tempat yang najis, jorok. Karena tulang itu bagian makanannya jin. Dan jin itu pun juga tidak suka kalau makanannya kotor. Nah, gitu. Jadi jin bisa makan, bisa minum. Tapi kalau roh tidak mungkin. Nah, gitu. Jadi ulun sendiri bingung dengan arti pernyataan tadi. Ini ngasih leluhur, leluhur yang mana? Sekalian kita perbaiki, kalau ingin mengenang atau memberikan kebaikan kepada leluhur, artinya keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, kita sebagai seorang yang beriman, lebih baik dua hal. Satu, mendoakan. Dua, kita bacakan surah apa, lalu kita hadiahkan untuk mereka. Ini lebih bermanfaat bagi mereka di alam barzah dibandingkan dikasih makanan dan minuman secara fisik. Kalau habis juga gimana? Jin yang menghabiskan. Jin yang mana? Minal jinnati wan nas. Ada jin yang berbentuk jin, ada jin yang berbentuk manusia. Artinya ada manusia yang meminumnya, kok jadi habis ini. Nah, ulun kira begitu.
1: Ada lagi? Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Muhammad Yusri ingin bertanya masalah keluarga saya, Ustaz. Saya ada 7 saudara, sejak kecil sudah ditinggal orang tua, maksudnya ditinggalkan begitu saja, tidak dinafkahi. Terus saya mengingat orang tua saya dulu berjuang menghidupi 7 orang anak, termasuk saya, bahkan adik saya pun masih di dalam kandungan sudah ditinggal pergi. Tidak ada tanggung jawab pemberian nafkah kepada orang tua saya. Nah, setelah saya umur 48 tahun, orang tua saya itu sudah menghubungi, bisa ini komunikasi. Iya. Beliau minta apa yang saya pernah diberikan rezeki untuk berbagilah maksudnya. Nah, itu pun saya ingin berbakti kepada orang tua, tetap saya insya Allah istiqomah. Tapi Ustaz, sakitnya hati saya melihat orang tua saya sejak kecil menghidupi 7 orang anak itu. Apakah saya berdosa setiap mengingat itu, masa lalu itu? Itu aja yang saya pertanyakan, Ustaz.
0: Baik, kalau saya tidak salah paham ya, artinya orang tua tadi memiliki 7 orang anak. Mungkin kondisi ekonominya susah. Akhirnya tidak mengurus, tidak menafkahi anak-anaknya. Karena itu sebabnya ya. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, kewajiban bagi orang tua adalah mengurus anak. Dalam keadaan apapun, tanggung jawabnya. Tapi ketika mengabaikan, apalagi misalnya membuang anak-anaknya, apalagi misalnya meninggalkan anak-anaknya, walaupun sebabnya karena beliau tidak merasa tidak mampu memberi nafkah, itu pun tetap menjadi sebuah kesalahan bagi orang tua. Sudah, itu urusan beliau. Tapi kesalahan ini nanti Allah sendiri yang menilai. Arti menilai ini Allah akan melihat. Kenapa ini dilakukan? Apakah ada sebab yang memang membuat terpaksa orang tua kita tadi melakukan seperti itu? Nah, ini urusan Allah menilainya. Faktanya adalah meninggalkan atau tidak mengurus anak-anaknya. Fakta yang kedua, kondisi beliau juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengurus anak-anaknya. Nah, yang menilai ini adalah Allah. Maka suatu kebahagiaan tersendiri luar biasa ketika Allah panjangkan umur semuanya. Setelah sampai kepada usia 48 tahun tadi, ya luar biasa. Masih Allah pertemukan. Ini jarang ini. Yang ada hilang. Tidak tahu lagi di mana-dimana. Nah, jadi sebuah kebahagiaan luar biasa. Dalam waktu yang lama ternyata masih Allah pertemukan. Ulun yakin kondisinya, mungkin orang tua menjauh hanya untuk menjaga jarak. Tapi beliau masih memantau di mana keberadaan anak-anaknya. Buktinya, begitu anaknya sudah besar-besar, mungkin dianggap sudah mandiri, akhirnya orang tua mendatangi anaknya. Ini berarti selama ini beliau hanya jaga jarak tapi tidak meninggalkan sama sekali. Masih memantau gitu dari jauh. Nah, maka kewajiban anak, ini urusan anak, adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau anak mengingat betapa menyakitkannya perlakuan orang tua di masa lalu, itu kesan yang kita simpulkan. Kesan ini harus kita uji kenyataannya. Artinya kita uji, kita harus betul-betul lihat kenapa orang tua melakukan itu. Kalau ternyata orang tua juga saat itu termasuk orang yang memang susah, gimana mau dipaksakan? Beda dengan kalau orang tua kaya lalu membuang kita, meninggalkan kita, ini keterlaluan. Gitu. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan orang tua itu urusan Allah. Yang menjadi kewajiban kita itu yang harus kita lakukan. Saya kira ada poin penting yang harus juga dilihat oleh seorang anak. Jangan hanya lihat tindakan orang tua tidak mengurus anak, tapi juga hargai orang tua yang telah menyebabkan kita bisa hadir di alam ini. Nah, lihat itunya. Seandainya itu tidak ada, kita tidak ada juga. Hargai itu artinya kalau kita kecewa dan kita anggap salah, yang ada adalah kita disuruh memohonkan keampunan untuk orang tua. Nah, gitu. Yang ada adalah kita disuruh untuk memohonkan keampunan untuk orang tua. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti tadi, Anda menjadi anak yang berbakti dan berkah selama hidup Anda. Ulun kira begitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fi din wa lana ta'wil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilayna kufra wal fusuqa wal 'usyana waj'alna min ar-rasidin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li dhawi al-huquqi 'alaina wa li jami' al-muslimin wal-musliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

Peda yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada
1: Allah? Saya ngomong mati, ngomong mati, ngomong mati.
0: Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan sesuatu.

0: engkau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah.
1: Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak angin cerita. Mama bisikkan kepada dia.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati, cerita mati dengan pernah berpikir, oh

ربه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillah teman-teman saya sekalian, saya melihatkan kita berada di bulan Safar, dan bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah pelihara iman Islam kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang salehah insyaAllah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk dapat merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatnya pada bulan Maulid nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, kembali juga kita akan melanjutkan kajian kita yang masih di tentang tangan ya, tentang bagaimana kita menjaga tangan kita sehingga menjadi tangan yang diridhoi Allah SWT, tangan yang layak untuk dapat memetik buah-buahan surga, tangan yang layak untuk bersalaman dengan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang layak untuk nanti bersalaman dengan perempuan-perempuan mulia Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu, seperti biasanya kita akan awali dengan baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أزواجه وذريته وأهله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وكان أجمعين ونزل صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا عيسى وجل مقدم ربنا علي وعلى أبي سيد الحمد لله بن أبي بكر العيدروس وخير وجود أشياء بكر بن سالم ورسوله فرمة مرسل عبارة بن عبد الله بن أبي حداد أحمد بن زر الحبشي بن أبي الحبشي ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين علماء عاملين فقال المهدسين والقراء المفسرين وسادة بصوفية المحققين أجمعين أن الله في الله ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بربتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأما اليدين فعليك البسطهما في الصدقات وإعانة المسلمين في الحاجات وفي كتابة العلم والحكمة وفي اكتساب الحلال بنية الاستعانة على الدين. Adapun dua tanganmu, maka kamu perlu untuk membukanya lebar-lebar dalam sedekah. Kamu perbanyak sedekah, kamu bantu orang Islam untuk mendatangkan hajat mereka, dan juga kamu pakai tanganmu tersebut untuk menulis ilmu ataupun hikmah kebijakan-kebijakannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Wafik bisa bil halal, dan juga pakai tanganmu untuk kerja dengan pekerjaan yang halal. Nah, bekerjanya ini harus niatnya benar, yaitu biniyatil isti'anah ala din, dengan niat membantu melaksanakan agama. Karena kita melaksanakan agama juga mesti ada dunianya, mesti ada duitnya. Hadir majlis perlu duit ya, mau sholat aja perlu pakai mukena, perlu beli mukena, kan begitu ya. Wafadhumu min antadrib bihima muslimin au tu'dihi bighairi haq. Menjaga kedua tanganmu dari kamu memukul dengan tanganmu tersebut musliman kepada orang Islam atau di atau menyakiti dia bighairi haqqin, tanpa ada haknya. Nah, ini enggak pantas kalau orang udah ngaji gitu kan, kemudian jambak-jambakan. Pernah ketemu enggak orang begitu? Ya, ada ya, tapi bukan orang ngaji biasanya. Nah, kalau kita ngaji terus kerjaannya sama anak jewer, sama suami mukulin, sama saudara-saudara juga, gitu kan ya? Si ada yang suka hal-hal yang tidak baik seperti itu, gitu. Kesel, mukul, mabok, gampar, tuh. Itu bukan layaknya kita sebagai muslim. Kemudian saya mengatakan amal yadan, dua tangan kita ini kita pakai. Tadi yang ingin saya tekankan masalah mencari rezeki yang halal. Kemarin kita sudah bahas betapa sangat hinanya meminta. Kemudian ya, nah, untuk menghindari meminta itu bekerjalah. Bekerjalah. Bahkan teman-teman sekalian saya mengatakan, para ulama-ulama itu banyak yang mereka tidak mau berharap dengan mengajarnya dunia. Artinya bahwa kalau dikasih silakan, nggak dikasih kita nggak minta, gitu. Sehingga banyak diantara mereka yang ketika membawa ajaran agama ini, mereka memutuskan untuk bekerja secara duniawi. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketika beliau diminta untuk mengajar di Abu Dhabi. Pertama kali beliau ngajar itu di Uni Emirat Arab, teman-teman sekalian. Itu beliau diminta untuk datang ke kota Abu Dhabi sana. Itu beliau dipersiapkan seluruh sarana dan prasarananya. Dan beliau juga sama pemerintahannya mau ditetapkan gajinya, serta juga akan ditetapkan, maksudnya orang-orang kaya di sana akan memberi kepada beliau. Tapi beliau malah justru bilang, tolong sewakan untuk saya satu toko, kasih kepada saya toko untuk saya bisa membuka toko dan berjualan di sana. Bersama dengan beliau sudah dipersiapkan segala sesuatunya, beliau mintanya, saya minta dibukakan toko aja. Beliau bilang, saya mau jualan kitab, saya mau jualan minyak wangi, mau jualan suwak, mau jualan barang-barang deh, mau jualan apa ya, kurma, misalnya madu, misalnya gitu. Mau jualan aja, kata beliau. Kenapa gitu, wahai Habib Hasan? Kenapa minta dibuatin toko? Agar saya tidak berharap. Agar saya tidak berharap. Doa gitu tuh, di habis selesai baca waqiah. Udah ya? Ya Allah, Allahumma sun wujuhana anis sujudi illa lak wa sunna anil hajati illa ilaih. Ya Allah, jaga nih muka saya biar enggak sujud kecuali kepadamu. Jaga ya Allah muka saya untuk enggak minta kecuali kepadamu. Jangan sampai kita punya muka datang ke rumah orang, ngarep sama orang, gitu ya. Tolong dong bantu saya, tolong dong ini saya, tolong dong itu saya. Maka alhamdulillah teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kita buat majelis, alhamdulillah gak ada ceritanya tuh yang sampai minta-minta gitu kan ya, maju-majuin proposal-proposal. Lu kalau ada orang datang-datang bawa proposal ini apa segala macem, kemudian mengatasnamakan saya, teman-teman harus tahu itu bukan dari saya. Karena kita punya ajaran gak seperti itu, kita punya cara tuh gak kayak gitu modelnya. Kan? Kalau mau nyari, kalau mau minta, mintanya yang punya aja. Gak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, dan tenang aja. Itu kan urusannya, kalau kita mau buat majelis, urusannya itu kan majelisnya Allah, majelisnya Rasulullah. Kalau benar niatnya bakal diurusin, bakal diurusin, gak kurang-kurang teman-teman saya sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Nah apalagi jika kemudian para ulama-ulama kita tuh, para ulama-ulama kita itu mereka buat urusan dunia, buat urusan akhirat aja, buat urusan dakwah aja, mereka gak mau kok minta-minta sama orang, apatah lagi buat urusan dunia mereka gitu. Jadi kalau kemudian ibu-ibu pas lagi di rumah ada orang datang, ini nih Ustaz Ali mau beli mobil, tolong sumbang dong, kesian. Kalau jalan pergi majelis itu mobilnya ganti-ganti, kesian. Sumbang gitu, katanya saya sih mau beli mobilnya yang gak usah yang bagus-bagus deh gitu. Yang sayang Fatihah. Itu kamu harus tahu bahwa itu pasti bukan dari saya. Ya, pasti bukan dari saya. Kita para ulama-ulama kita enggak ada ceritanya kayak begitu. Saya dari Syaikhul Haimar bin Hafidz, guru-guru kita enggak ada yang modelnya kayak begitu. Apa jangankan urusan dunia, urusan agama aja enggak ada ceritanya gitu kok. Urusan pondok pesantrennya, urusan apanya enggak ada. Kita enggak minta kecuali yang punya. Dan kita tahu bahwasanya enggak ada yang punya kecuali Allah. Kecuali Allah. Teman-teman saya sekalian saya mengatakan, nah, jadi Habib Hasan bilang saya mau bangun biar enggak berharap dari orang lain. Bahaya nih, penyakit berharap dari orang ini bahaya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari rasa berharap dari orang lain. Gak usah ngarep dari orang, gak usah ngarep dari orang. Ngarepnya cukup sama Zat yang Maha Satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini teman-teman saya sekalian, kita bilang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antani warai dzalika kullih ahli mat apa bagaimana, bersama dengan semuanya ya Allah, Engkau yang ngasih sebenarnya. Nih kita nih, kalau misalnya Allah mesuju anak di besar, kita doa nih, doa wakian. Ya Allah, jaga muka saya ini dengan kecukupan. Kita cukup semuanya sehingga enggak harus minta-minta. Wala tu hina bil iktar, jangan hinakan kami ya Allah dengan menengadahkan tangan berharap kepada orang lain. Jangan buat kami hina dengan menengadahkan tangan meminta kepada orang. Fanastar rizq talib rizqi. Akhirnya ya Allah, kami kemudian minta rizki dari orang yang sama juga, sama-sama dikasih rizki darimu. sama. Gak ada yang satu ngasih rezeki, yang satu diberi rezeki. Gak ada. Mau dia suami kita sekalipun, mau dia orang tua sekalipun, sama-sama aja, sama-sama statusnya diberi rezeki. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan jadiin kami meminta rezeki kepada orang yang statusnya sama dengan kami sebagai yang diberi rezeki. Tanasta rezik wala birizik wala sa'tib syurara khalki. Akhirnya kami ya Allah jadi orang yang harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat dari hamba-hambamu hanya karena dia pernah ngasih sama kita. Bahwa ada pejabat bolin, wow, tetap aja dibelain. Kenapa? Pernah ngasih sama kita. Kan gak begitu? Naudzubillah, ada banyak ulama-ulama zaman sekarang, ustadz-ustadz, iya kan ya, yang walaupun pejabat itu bolinnya kayak gimana tetap dibelain. Kenapa gitu? Karena sumber penghasilannya dari situ. Jangan sampai terjadi sama kita. Jangan sampai terjadi sama kita. Insya Allah gitu. Nasta'tif syirar khalbi wa nasyagul bihan biman atana wa nabtala bidamin man mana'ana. Akhirnya kita sibuk muji-muji orang yang baik sama kita, yang suka ngasih sama kita, dan kita jadi ngaci mati kesel sama orang yang gak mau ngasih sama kita, karena kerjaan kita suka minta. Halo?
1: Iya.
0: Kalau kerjaanmu suka minta, suka ngarep sama orang, jadinya kita suka muji orang yang suka ngasih dan suka nyaci maki orang yang gak mau ngasih sama kita. Tapi kalau kita gak pernah minta sama orang, gak pernah ngarep sama orang, ada orang ngasih, khair buat dia. Kenapa dia? Ada orang gak mau ngasih, gak jadi masalah juga. Orang semuanya dengan hajat-hajatnya masing-masing, dengan urusan-urusannya masing-masing. Kan gitu. Jadi kita enggak sibuk nyaci maki orang, kita enggak sibuk muji-muji orang. Kita hanya sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang sesungguhnya. Istri juga gitu. Kalau suaminya lagi banyak ngasih dipuji-pujinya sama mati. Kalau suaminya lagi enggak mau ngasih dicaci makinya sama mati. Karena kamu selama ini berharapnya dari dia. Jadilah kamu kayak begitu. Tapi kalau istri ngarepnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih rezeki baik lewat suami ataupun lewat yang lain-lainnya. Ini dia. Enggak sibuk muji-muji suaminya ketika dia ngarep sesuatu. Dia akan sibuk memuji suaminya sebagai jalan surganya. Dia hanya akan sibuk memuliakan suaminya sebagai kemuliaan baginya di hari akhirat. Dan dia tidak akan pernah mau mencaci maki suaminya, walaupun suaminya tidak sedang memberi kepada dia. Kenapa? Karena dia ngarepnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu deh cara kita terhadap urusan dunia. Gitu ya. Antamil wara'i dhalika kullih ahlul ata'i. Padahal ya Allah, yang sebenarnya hanya Engkaulah satu yang bisa memberi, hanya Engkaulah satu yang bisa menghalangi pemberian. Suami kita di saat lagi gak mau ngasih, emang Allahnya yang memudahkan seperti itu. Ketika kemudian suamimu mau ngasih, karena Allah yang menggerakkannya untuk memberi padamu. Daripada kamu sibuk minta-minta sama dia, yang bahkan hatinya tidak berada dalam genggamannya sendiri, bukankah sebaiknya kamu hanya minta kepada sang penggerak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kana sunta wujuhana ini sujudi ilalak fasunna anal hajati illa ilaih wujudik wa karamik wa fadlik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar. Ya Allah, sebagaimana engkau jaga wajah kami dari sujud tidak kepadamu, kita dijaga sama Allah untuk tidak sujud kepada berhala, tidak sujud kepada api, tidak sujud kepada patung-patung Bunda Maria dan lain sebagainya. Termasuk sekalian, ya Allah, jagalah pula wajah ini dari meminta, dari berharap kepada selainmu ya Allah. Gitu. Inna nabi fadlika amman siwa, cukupkan aku dari siapapun selainmu ya Allah. gak merasa perlu sama siapapun selain ya Allah. Jadi hamba-hamba yang kebutuhannya hanya kepada Allah, yang keperluannya hanya kepada Allah, yang sandarannya hanya kepada Allah, menutup hati, menutup pintu dari merasa perlu kepada siapapun dari hamba-hambanya Allah SWT. Itu hakikat kebebasan yang sesungguhnya. Itu hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Orang seberapapun kayanya masih ngarep sama orang lain belum kaya. Tapi kamu, meskipun yang kamu punya gak banyak, kalau kamu menutup hati dari tidak berharap kepada siapapun, kamu akan jadi salah satu orang-orang kaya yang ada di atas muka. Jangan suka ngarep dari orang. Ngarepnya cukup hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja deh, kata Imamul Hajjaj. Ya, kerja. Syaratnya kerja ini mesti dua, biar dia bisa jadi ibadah. Satu, niatnya mesti benar. Dua, caranya mesti bagus. Teman-teman, nah, yang pertama nih teman-teman saya sekalian, niatnya mesti benar. Jangan niatnya kayak gini, biar dia tahu saya bisa jadi orang kaya. Dulu dia mau ngelamar saya, begitu masuk rumah saya dia gak jadi ngelamar. Sekarang saya mau bikin rumah saya kayak istana, jadi dia nyesel karena dulu gak jadi ngelamar saya. Tuh niatan-niatan yang gak bener. Dulu saya pernah ngelamar buat anak saya, ditolak lamaran saya, anak perjaka saya, karena memilih laki-laki yang lebih kaya daripada keluarga kami. Sekarang biar tahu rasa nyesel betul-betul deh. Karena ternyata suaminya orang miskin, dan sekarang bangkrut suaminya dia, dan sekarang dia lihat kita jadi keluarga kaya raya, gak akan ditolak masyarakat. Tujuannya gitu Allah. Na'udzubillah. Ini biasanya OKB nih yang model kayak begini, yang belagu-belagu nih OKB. OKB orang kaya baru. Biasanya kalau OKL nggak kayak gitu. OKL orang kaya lama ya. Jadi emang dia taunya kehidupan orang kaya gitu. Nah, jadi nggak belagu, biasa aja. Emang dia biasa kayak begitu. Gitu. Tapi yang baru-baru punya mobil, kepantang, kepenten. Gitu. Yang baru-baru punya berlian, udah ribet matangannya. Itu baru-baru tuh sebenarnya. Yang model baru-baru tuh emang kepengenan, suka nunjuk-nunjukin. Termasuk maaf-maaf teman-teman saya sekalian, orang yang baru dapat hidayah, orang-orang yang baru hijrah-hijrah baru, ya Allah, ya Allah, kayaknya tuh pengen nunjukin bahwa dia bajunya yang paling panjang, pikirannya paling banyak, sunahnya paling terjaga, mana-mana suhab. Allah. Saya liatin ya, saya kan dari dulu banyak ketemu orang-orang soleh lama. Keluarganya para ulama-ulama, kan gitu ya? Keluarganya para ahli-ahli ibadah, gitu. Enggak kenal hijrah. Enggak kenal hijrah emang dari awal kayak gitu kok. Dari lahir gitu ya. Emang baik dari awal. OBL. Orang baik lama. Dia emang baik dari lahir. Ini teman-teman sering sekalian, yang model kayak begini, enggak suka nunjuk-nunjukin amal. Gitu, biasa-biasa aja para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita gitu, sehingga itu biasa-biasa aja, oke bawa tas deh gitu, tapi biasa-biasa aja loh. Gak gitu modelnya gitu. Ya Allah, ya Allah, yang model bawa tas deh disesuaikan, mesti matching sama bajunya. Aduh, ya, ya. Salam. sekali yang saya melihatkan biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja, urusan dunia yang biasa-biasa aja. Niatnya tuh mesti benar, niatnya mesti benar, apa-apaan memang mesti benar niatnya. Gitu, baca sholawat, niatnya mesti benar. Ya dia gak suka nunjuk-nunjukin orang, benar gak? Kita kalau apapun pokoknya asal niat kita benar, insya Allah deh gitu. Jadi di saat kita kerja nih juga, di saat kamu kemudian sama Allah dikasih kekayaan gitu, kalau niatnya dari awal udah benar, pasti itu insya Allah. Niatnya jangan untuk menunjukkan kelas. Udah deh teman-teman sekalian, kelas kita itu adalah bagaimana pandangan Allah kepada kita, itu kelas kita. Dan kita gak tahu kelas kita kecuali sampai nanti kita berada dalam alam kubur. Betul? Kita nih kayak kaset, kata guru saya. Kita nih kayak kaset CD ya. Suka gak kelihatan nih CD apaan ya, dangdut, apa ceramah, apa baca Quran, apa selawat. Suka gak kelihatan dari luar, ya kan? Kelihatannya apaan? Kalau udah dimasukin, udah dipasang tuh, dimasukin kotaknya tuh, baru kelihatan, nyala ingat, ah oh, selawat nih kaset. Ah oh, selawat, ah ini CD selawat nih. Yang satu, eh dangdutan nih mah. Makanya pernah ada yang keliru, udah rapi-rapi orang berdiri 17-an. Lagunya lagu dangdut, keliru masukin ya. Ya, jadi teman-teman saya melihatkan, ini kita ini kaset-kaset nih, nggak kelihatan kelasmu itu, aslimu nggak kelihatan sampai masuk ke kotak kuburan. Udah masuk ke kotak kuburan, baru kelihatan siapa sih Halimah sebenarnya. Baru kelihatan siapa sih Sidah sebenarnya. Baru kelihatan siapa sih Pulanah ini sebenarnya. Kamu nilaimu baru terlihat. Ahli sholawat beneran ini Khadijah Asyaf. Ini ahli dakwah beneran nih Sidah Ali Brus misalnya gitu ya. Itu semuanya akan kelihatan tar kalau dalam kuburan. Kalau yang sekarang nih gaya-gayaan doang, gaya-gayaan doang, gaya-gaya aja gitu. Sudah lima ngajar, iya dia belajar 12 tahun, kan gitu ya. Gaya-gayaan doang, kelihatannya doang, konon-kononnya aja, katanya orang sana tuh, Malaysia, Singapura. Tampak-tampakannya aja, tampakannya. Asli nilainya kayak gimana, itu Allah yang ngasih nilai. Allah yang ngasih nilai, teman-teman sekalian. Kita hanya belajar, kita hanya berusaha, kita hanya minta sama Allah, mudah-mudahan yang batin lebih baik daripada yang dohir, dan yang dohirnya dibikin sama Allah soleh, kapan gitu? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa alaniyati. Ya Allah, jadikanlah yang dalam ini lebih bagus daripada tampilan luar, dan tampilan luar kami ini bikinlah pula jadi bagus ya Allah. Itu yang kita minta. Nah, tampilan batin ini niat. Salah satunya adalah niat. Niatmu selama ini apa? Ntar ketahuannya saat berada dalam alam kubur. Jadi gak usah bahasain ikhlas. Orang yang suka bahasain ikhlas bagi dirinya, seringnya malah justru gak ikhlas. Saya ikhlas loh ini. Saya mengaji selama ini, saya bantu pengajian-pengajian, saya ikhlas loh ini. Kalau kamu ikhlas gak suka disebut-sebut, Bu. Wal amalu salih yarfa'uh, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Dan amal saleh, Allah lah yang mengangkat amal saleh tersebut. Para ulama bilang, cirinya amal itu kalau diterima sama Allah SWT keangkat. Kalau keangkat, layab qadikru fil ard, enggak lagi tersisa penyebutannya di atas muka bumi. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau kita masih sering nyebut-nyebutnya di atas muka bumi, tanda bahwa amal tersebut enggak naik ke atas. Masih ada nih di bumi. Tiap lewat, ini masjid ini nih, kalau mama enggak bantu enggak berdiri nih. Padahal itu 20 tahun yang lalu. Tiap lewat nih kalau enggak mama kasih gentengnya nih, enggak hidup nih masjid. Masya Allah. Ini berarti ciri amalmu tuh gak keangkat, karena masih ada di bumi. Masih kamu sebut-sebut terus-terusan, masih kamu singgung-singgung terus-terusan, artinya gak keangkat, teman-teman saya sekalian.
1: para ulama-ulama mengatakan al-amal alladhi adhartuhu asqat kadra badawiyah, semua amal perbuatan yang saya mendohirkannya, yang saya menerangkannya, yang saya membuat orang tahu saya mengerjakannya, asqat tuh saya menganggapnya enggak pernah saya kerjakan, saya gugurkan dari catatan ibadah saya, karena bisa jadi amal itu udah kemakan niatnya. Ya, itu tentang sistem niat, urusan niat, bukan main-main, bukan main-main. Maka di saat kita nih lagi kerja, gitu ya, niat dalam hati. Gak usah disampai-sampai, saya kerja ini tujuannya begini-begini, gak usah, gak usah. Wakit akit itu ada di dalam dirimu, gak usah kamu kasih keterangan panjang lebar. Ya, wakit akit tuh gak pernah minta mewawancara kamu, interview, ayo coba, kamu ngaji ini tujuannya apa? Tanya sama malaikat rokib, saya mau mencari ridha Allah. Dan, oh udah gak usah pakai interview kayak begitu. Dia ada di dalammu, tahu persis seperti apa niatmu. Maka gak usah kamu terang-terangin sama orang lain. Teman-teman sosial ya, termasuk dalam kamu bekerja, termasuk dalam kamu mencari nafkah, mencari rezeki. Perhatiin betul niat kamu itu untuk apa. Niatnya mau gimana dong? Niat biar kita enggak jadi orang yang berharap dari orang lain. Minta-minta sih enggak saya rasa, tapi berharap dari orang lain. Karena kalau kita susah, kita enggak punya, akhirnya kita berharap dari orang lain. Kalau enggak, nah jadi tujuannya jangan sampai jadi orang yang berharap dari orang lain. Gitu. Jadi majelis enggak dikasih enggak apa-apa. Orang saya niatnya tujuannya bukan untuk itu kok. Saya mencari rezeki dunianya bukan lewat jalan itu. Kan itu ya, nggak ngarep. Tapi kalau misalnya nggak punya kerjaan lain kecuali itu, kan jadi susah. Kalau kayak saya tahu di jalan, mimpin salawatan, nggak dikasih. Wah jadi soal istri dari Habib Salim. Kan itu ya, akan ada suami yang memberikan nafkah. Saya bergini-gini punya suami lagi yang bisa memberi kepada saya nafkah gitu. Artinya bahwa gak dikasih, gak jadi soal, karena kita tidak berharap dari orang lain. Kan itu ya. Nah itu jadi teman-teman saya sekalian, ketika kamu bekerja, niatnya buat membuatmu tidak berharap dari orang lain. Saya juga sangat menyarankan bagimu para ibu-ibu nih yang pada punya anak laki-laki, bekeli, bekeli dengan kemampuan bekerja. Yang punya anak perempuan, bekeli juga dengan kemampuan bekerja. Belum tentu dipakai kerjaannya, tapi kalau sampai dia harus kerja, itu ada kemampuan buat kerjanya. Jadinya tidak menjadikan anak-anakmu berharap dari orang lain, yang akhirnya membuat mereka jadi tidak memiliki harga diri, teman-teman, karena dia hanya berharap dari pasangan hidupnya. Ada banyak anak laki-laki gak bisa kerja, tapi dia punya muka ganteng, jadi berharapnya cari perempuan-perempuan kaya buat bentang hidup. Ada apa gak hidup? Jangan sampai itu adalah anakmu, jangan sampai itu adalah saudaramu, jangan sampai itu adalah orang-orang yang kamu sayangi. Bekali dengan kemampuan bekerja, teman-teman sekalian. Skill anakmu itu punya, harus punya skill. Anak perempuan juga gitu. Saya pernah, teman-teman sekalian, saya pernah dengar satu curhatan dari orang, sampai dilempar sama suaminya, sampai diusir sama suaminya. Kata-kata rendah, kata-kata hina, yang kalau kamu gak saya kawinin, kamu udah jadi perempuan keleleran di jalan-jalan. Oh, sepakanya kata-kata kan. Dikeluarin, mau bajunya keluar sana, pulang sana kamu. Digituin sama suami. Saya bilang sama dia, kamu dalam hal ini sudah gak perlu lagi sabar. Sebab kalau kamu tetap memutuskan untuk ya udah deh kalau gitu, saya gak mau pulang juga, saya tetap aja di pintunya, ketuk-ketuk pintu, gitu kan. Itu bukan sabar, namanya itu bodoh. Antara sabar sama bodoh itu bedanya tipis. Masalahnya ustazah, dia bilang, dan ini sedih hati saya dengarnya. Masalahnya ustazah, saya pernah memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya. Saya dimarahin sama orang tua saya. Mereka bilang, udah deh kamu diapa-apain sama suami kamu, enggak apa-apa.
0: yang sabar aja, karena kalau nggak ada dia, kita semua nggak ada yang nafkahin. Jadi bukan hanya istrinya yang numpang hidup nih, sampai sekeluarga istrinya numpang hidup dari suaminya. Ini bahaya. Ini bahaya, teman-teman sekalian. Kamu punya anak laki, punya anak perempuan, bekali dengan kemampuan bekerja. Bekali dengan kemampuan bekerja. Kalau perlu, jangan nikahin kecuali sesudah mereka memiliki pendapatan sendiri. Bukan mau belagu-belagu nunjukin sama suaminya bahwa penghasilan saya lebih banyak daripada penghasilan kamu. Bukan, bukan. Tapi agar memiliki harga diri. Ya, perempuan yang bisa membiayai hidupnya sendiri, itu tentu saja lebih berharga bahkan di pandangan laki-laki daripada perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia sekolah yang tinggi-tinggi, jangan sampai saya usah banyak kolain anak, cuma nunggu jodoh doang. Jadi kalau dia udah ada datang jodohnya, ya udah saya kawinin. Saya pura-pura aja nih kolain anak lu saja. Kenapa gitu? Laki-laki juga suka loh sama seorang perempuan yang pinter, bisa diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol nggak sulit. Ini ngobrol A, si istri lantur ke R, lantur ke J, kagak paham apa-apaan, kan nggak asik banget tuh, nggak asik. Jadi teman-teman saya sekalian, dan lagi pula ya, kamu itu sebagai seorang perempuan, gitu kan ya, itu juga diharapkan bisa menjadi pendidik bagi anak-anakmu. Mesti pintar, mesti pakai nih otak, jangan sampai masih ori otaknya. Yang lain original nggak apa-apa ya, tapi kalau otak jangan sampai. Ini kalau ada jual barang bekas nih, otaknya ini laku keras. Kenapa? Gak pernah dipakai. Sedih bener. Ya, teman-teman saya sekalian, saya melihatkan. Ya, jangan jadi orang yang berharap. Sama halnya dengan ini juga. Ini bisa sedih ya. Dari saya bukan mau buka orang. Apalagi kan juga ibu gak tahu kan. Cuma mau ambil pelajarannya aja kan. Saya melihatkan, ada seorang perempuan mengadukan tentang temannya yang suaminya kena sakit HIV, kena sakit AIDS, bukan hanya kena virus HIV, tapi sudah ditingkatkan kena AIDS. Dia nanya sama saya, apa yang seharusnya istrinya lakukan? Saya bilang, minta cerai, gugat cerai dari laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena tugas istri yang paling utama adalah ketika suaminya memerlukan kontak fisik, ya, hubungan seksual, si istri dalam keadaan tidak lusus, si istri dalam keadaan tidak menolak itu. Itu salah satu kewajiban seorang istri kepada suami. Kenapa ya? Adalah untuk urusan seksual, bukan harus-harus yang tiap hari sedia gitu, enggak gitu juga. Tapi kan kalau dia sedang ada hajat, masa mau nyari orang lain? Kan enggak. Adanya istri kan untuk di, maksudnya biar kalau dia lagi ada hajat terhadap urusan seksual, istrinya berada dalam keadaan memungkinkan. Padahal orang yang kena sakit AIDS, begitu dia melakukan hubungan seksual, maka tertularlah orang tersebut. Latuku bi aidiku meletak luka, kata Allah dalam Al-Quran. Janganlah kalian buat diri kalian berada dalam keadaan bahaya. Maksudnya itu kan namanya kamu menghancurkan diri sendiri. Gimana nih saya? Suami saya ngajakin, padahal kalau saya berhubungan intim sama dia, saya akan tertular penyakit berbahaya. Kalau saya tolak, berarti saya durhaka sama Allah Ta'ala. Ini dia. Nah ini untuk perempuan yang seperti ini, apa nih jalan keluarnya? Ya udah, kalau kayak gitu masalahnya, sampaikan kepada suamimu, saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi istrimu. Sebab saya tidak akan mau kalau diri saya korbankan hanya untuk menjadi pelampiasan seksualmu yang akhirnya membuat saya jadi kena penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan itu. Kan gitu? Itu saya bilang, dalam tingkatan seperti ini kamu sudah boleh meminta cerai kepada suamimu. Gugat cerai suamimu, menjauhlah darinya, selamatkan dirimu, jadilah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu hamba-hambanya yang saleh, insya Allah, asalkan kamu berusaha untuk bersungguh-sungguh kepadanya. Dan dia bilang, saya udah sampaikan. Terus teman-teman ini bilang, ustazah, teman saya nggak mau bercerai.

0: saya bilang saya dapat penyakit ini juga gara-gara jajan di luar. Jadi saya hanya akan tularkan juga kepada mereka-mereka yang ada di luar. Jadi saya bilang, kenapa dia gak mau bercerai sama suaminya kalau kayak begitu? Ngapain dia hidup bersama dengan orang-orang yang hatinya sakit semacam ini, yang kepengen penyakitnya ditular-tularkan sama begitu banyak orang di luar sana, naudzubillah min dzalik. Dan dia bilang, karena selama ini ustazah, suaminya itu yang membiayai hidup dia, yang bikin dia jadi perempuan kaya raya, sosialita, ini di negeri ya, gitu ya. Dia yang jajanin, mau pergi ke luar negeri kayak mau beli apa ini apa segala macam. Jadi dia takut kalau dia bercerai dari suaminya, entar harta warisan suaminya ini yang sebegitu banyak kan nggak dia dapat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman saya sekalian, betapa sangat bahayanya berharap dari manusia. Karenanya saya sampaikan padamu untuk jangan mau berharap dari siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu mau mencari dunia, gitu kan? Cari, ya apa-apa, silakan aja. Kerja dengan syarat niatmu itu mesti benar untuk membuatmu tidak berharap sama orang. Itu satu. Sama yang keduanya, caranya mesti benar. Kerjaannya mesti kerjaan yang halal. Caranya benar nih ada dua sahabat sekalian. Satu, kerjaan yang mesti halal dan dikerjakan dengan penuh ketakwaan. Sama yang kedua, jangan sampai gara-gara kesibukan dunianya memalingkan dia dari urusan akhiratnya. Kata Habib Umar bin Hafid, jika kamu sebelum kerja, jika kamu sebelum kerja adalah orang yang sangat menjaga perintah-perintah wajib dari Allah SWT, dan kerjaanmu membuatmu meninggalkan perintah wajib dari Allah SWT, maka kerjaanmu adalah hasilnya adalah hasil yang haram, karena membuatmu meninggalkan yang wajib. Misalnya, gara-gara kerja nih sholat duhur bablas. Misalnya, gara-gara kerja kemudian kamu sampai gak boleh pakai jilbab dan kamu ikut aja. Habisnya kerjaan menuntut saya seperti itu, udah mau gimana lagi? Uang yang kamu dapat haram, teman-teman sekalian. Habib Umar bin Hafid yang bilang, bukan saya yang bilang. Habib Umar bin Hafid, jika pekerjaan duniamu membuatmu meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah SWT, atau membuatmu melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, menerjang hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari dunia tersebut hukumnya adalah haram. Perbuatanmu, pekerjaanmu membuatmu harus suap, menyuap, ya, suap menyuap bukan makanan bukan, suap menyuap,
1: sogok
0: menyogok tuh, disogok ataupun menyogok. Ini katanya Nabi Muhammad, ar-rasyi wal murtasyi, benar. Orang yang menyogok ataupun orang yang disogok di neraka tempatnya. Alhamdulillah, benar. Nah, kamu bekerja membuatmu harus menyogok untuk naik jabatan, dan kamu melakukan itu, uang yang kamu dapat dari itu haram. Pekerjaanmu membuatmu harus jalan sama laki-laki, teman-teman sekalian, berduaan keluar kota. Benar ya? Harus berjumpa dengan klien lain jenis, maksudnya laki-laki, ngobrol berduaan. Tidakkah kamu baca katanya Nabi Muhammad, enggak berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jika perbuatan kerjaan dan membuatmu harus mengerjakan hal-hal haram seperti itu, kamu harus tahu bahwa yang kamu dapat dari harta penghasilan itu adalah harta yang haram, bukan lagi syubhat tapi haram. Hadirin, kemudian menerangkan lagi, katanya beliau, kalau gara-gara pekerjaanmu membuatmu jadi meninggalkan sunnah yang biasa kamu kerjakan, atau membuatmu mengerjakan perkara yang makruh, maka harta yang kamu dapetin gak ada berkahnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Misalnya, biasa-biasa sebelum kerja duha rapi. Udah deh, pagi-pagi selain duha dia istikharah juga. Habis gitu nanti sebelum fardu biasanya dia pakai sunnah dulu, gitu kan? Biasa-biasa tahajud bangun, biasa-biasa Quran ada kebaca setengah juz setiap malam. Misalnya nih, giliran dokter juga, ya ampun.

0: keringat banting tulang. Duha boro-boro, subuh aja udah hampir kesiangan, tahajud udah gak ada lagi ceritanya. Quran bablas, dikiran bablas. Biasanya habis selesai sholat ada dikirannya, dia duduk selesai sampai doa, sampai fatihah. Ini udah lewat semuanya. Nah ini udah selesai sekalian. Jika pekerjaanmu, urusan dunia, membuatmu sampai meninggalkan sunnah yang biasa kamu lakukan, yang biasa kamu lakukan, atau membuatmu mengerjakan perkara makruh, perkara makruh yang membuatmu akhirnya jadi ketawa-ketawa melaki-laki misalnya gitu ya, karena kan gak enak kan ini di kantor misalnya gitu, membuatmu harus berjandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram misalnya gitu. Oke, ada pendapat yang mengatakan itu haram, ada pendapat yang mengatakan itu enggak, perkara yang tidak baik kan gitu ya. Alat pilihan uang yang kamu dapat dari hasil pekerjaan tersebut tidak ada keberkahannya. Nah, untuk bila kembali. Ya, teman-teman sekalian, kita perhatiin lagi. Caranya kita perhatiin, niatnya kita perhatiin. Selain daripada itu, pekerjaanmu tersebut caranya harus pakai cara takwa. Orang yang berdagang dan dia hambanya Allah tentu tidak sama dengan orang yang berdagang dan dia tidak beriman kepada Allah. Ya kan? Orang yang beriman kepada Allah aja, orang yang enggak beriman kepada Allah aja, kadang-kadang ada loh yang tetap menjaga kejujuran. Kenapa? Agar dipercaya sama orang. Karena saya mau kerja ini bukan buat sebulan dua bulan, saya mau bekerja mau buat panjang nih. Jadi saya harus jujur terhadap barang dagangan saya, kualitasnya bagus nggak bagusnya, saya akan jujur sama mereka. Kenapa? Karena saya mau jualan lama. Karena saya mau jualan bukan buat sehari dua hari, saya mau jualan ini buat bertahun-tahun. Biar orang ada kepercayaan sama saya mau jujur. Jika keinginan terhadap dunia yang sampai akan panjang itu aja membuat orang mau jujur, tidakkah pengetahuanmu bahwa semua yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat membuatmu akan lebih jujur lagi? Bukan begitu? Saya mengatakan amanatmu dalam berdagang, amanatmu dalam berbisnis, amanatmu dalam menjaga hak orang lain dalam pekerjaan-pekerjaanmu itu, teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu menentukan nilai imanmu. Makanya ketika Nabi Muhammad satu waktu datang pergi ke pasar, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam masukin, Nabi kan bisa melihat apa yang juga dilihat orang lain. Nabi pergi ke pasar di Madinah udah ini ya, udah orang di pasar tersebut itu udah paham hukum-hukum Islam, sudah tahu dan semuanya muslim, pasarnya orang Islam. Nabi yang memang bisa melihat dengan pandangan kenabian beliau, Nabi tahu. Nabi masukin tangannya. Berang jualan gandum, Nabi masukin tangan. Habis itu Nabi keluar lagi. Mana ada? Dan Nabi apa ini? Kok basah? Apa nih? Kok gandum yang dibawa basah? Kenapa ini? Kata Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia habis kena hujan semalam ya Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata, Halla tajal hufuk hati arifun nas. Kenapa enggak kamu bikin di atas? Jadi orang tahu goyang di atas itu basah. Mudah busuk. Kalau ada beras basah, kan lebih mudah busuk. Kalau dalam karung, di dalamnya itu ada barang basah, kamu enggak tahu, kan nanti busuk tuh yang di dalam. Itu satu. Sama yang kedua, barang kalau basah lebih berat. Kalau ditimbang kan jadinya lebih berat. Kenapa kok kamu sengajain numpuknya dengan barang kering sehingga orang gak tahu kalau itu basah? Man ghasyana falaysa minna. Nabi Muhammad bilang, siapa yang punya keinginan nipu orang Islam, itu kan punya keinginan namanya buat nipu orang, falaysa minna, bukan termasuk dari kelompok orang Islam. Iman hilang dari hati orang tersebut ketika dia punya keinginan buruk terhadap orang Islam. Sebab kamu beriman, maka berdaganglah dengan caranya orang beriman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan, sukul muslimin kamusallan muslim. pasarnya orang Islam itu seperti musolanya orang Islam, seperti tempat sholatnya orang Islam. Pasarnya orang Islam seperti tempat sholatnya orang Islam. Tokomu, kalau kamu punya toko, seharusnya nggak ada beda dengan tempatmu mengerjakan sholat di atas sajadah. Dimanapun kamu berada, kamu tahu bahwa Allah sedang melihatmu. Maka kamu mengerjakan taat dengan sholatmu di tokomu, kamu pun juga seharusnya mengerjakan taat dengan tidak berbuat buruk kepada siapapun. Nggak punya niatan buat jelek-jelekin, buat menipu orang lain, buat ngurangin timbangan orang, buat berbuat keburukan-keburukan. Sehingga sekalian, kamu muslimah, maka sebagai muslimah, kalau kamu dagang, kamu harus berdagang dengan caranya orang Islam. Kamu muslimah, maka kalau kamu adalah seorang penjahit, maka jadilah seorang penjahit yang muslimah, yang sesuai dengan caranya orang Islam ngerjain dagang, ngerjain jahitan. Gimana tuh? Jangan janji-janji di waktu yang kiranya kamu tidak bisa menepati. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, orang yang berdagang masuk nerakanya dari billahi tallahi. Orang yang dagang masuk nerakanya gara-gara billahi tallahi. Demi Allah, ini nih dari hasil, dari kamu tawar segitu, dari sananya ini belum dapat. Pada suka yang kayak gitu? Betul. Pada suka ngurangin timbangan, kau dibilangin ini tidak kurang timbangan. Pakai sumpah-sumpah, ini yang bikin bohongnya, bohongnya pedagang yang banyak bikin para pedagang masuk ke dalam api neraka. Katanya Nabi Muhammad, orang yang kerja kayak jahit, kayak tukang bikin kue, tukang nerima apa namanya, apa aja, arsitektur ngegambarin bangunan misalnya, siapapun yang jual jasa, jual jasa itu masuk nerakanya, kata Nabi Muhammad, disebabkan karena ames summa ames, bukro summa bukro, bukro ba'd bukro. Ntar 2 hari lagi jadi kok, datang lagi 2 harinya, oh, ntar 2 hari lagi jadi kok, oh udah pasti, pasti 2 hari lagi jadi pasti. Sehingga sekali yang saya muliakan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah sangat marah ketika ada seseorang, Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang jahitin baju Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanya, kira-kira kapan nih? Dia bilang, insya Allah hari Jumat. Dia bilang nih, insya Allah hari Jumat. Sayyidina Umar datang lagi ke sana, ternyata di hari Jumat itu dia belum selesai juga, insya Allah hari Selasa. Jadi insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan, kalau Allah mau insya Allah hari Selasa. Dia bilang, dia bilangnya insya Allah. Habis gitu kemudian didatengin lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab hari Selasa, belum jadi juga, insya Allah hari Jumat. Sayyidina Umar bilang kayak gini, mas'altu an masyaitillah inna mas'altu an masyaitik anka. Kata Sayyidina Umar, saya gak nanya tentang maunya Allah kira-kira kapan udah bisa jadi, saya lagi nanya maunya kamu jadiin baju saya kapan. Saya gak lagi nanya tentang maunya Allah, saya lagi nanya tentang maunya kamu. Hati-hati teman-teman sekalian, janji, janji, janji gak ditepati. Gitu kan ya, semua orang nih yang dihargai adalah ucapannya. Teman-teman sekalian, kalau saya misalnya kaji ini kan, hari Kamis ini datang, Kamis besokannya lagi kagak datang, Kamis besokannya lagi saya lagi sakit, Kamis besokannya lagi saya lagi jalan sama suami, Kamis depannya lagi saya datang, suka-suka saya gitu. Kira-kira teman-teman sini sekalian, bagaimana perasaanmu kalau itu? Nah, udah nih, ustadahnya aja gak bisa dipegang omongannya. Gimana kita mengaji sama dia? Kan gitu. Maka teman-teman sini sekalian, kerjakan segala sesuatu dengan takwa. Takwa, jagain aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apapun yang kamu kerjain, pada apapun yang kamu kerjakan. Sayyidina Imam Abu Hanifah, pedagang baz, baju laki-laki tuh kayak tub, tahu baju gamis laki-laki, lo wanita pedagang, pedagang. itu sekalian saya melihat, makanya nih yang dagang-dagang nih usyur mahsyar rizik minat tijarah. Kata Nabi Muhammad 90% rizki itu Allah bagi pada perniagaan, pada jualan. Makanya emang salah satu dari pekerjaan yang paling bagus ya, berdagang gitu ya. Cuma masalahnya teman-teman sekalian, berdaganglah dengan takwa. Jangan pernah menipu, jangan pernah mengurang-urangin haknya orang. Kalau ada orang gak jadi beli barang daganganmu, terima lagi, gak apa-apa. Jangan kemudian, oh dibalikin nih, saya kurangin ya duitnya. Gak ada, orang gak mau balik, gak mau lagi. Kemudian balikin, terima aja. Gak jadi soal. Ini deh, berarti bukan rezekinya dia. Gak usah ada yang dikurang-kurangin, gak usah ada yang dipotong-potong. Imam Abu Hanifah jualan bas. Waktu itu beliau punya 100 buah bas. Bas seperti yang tadi saya sampaikan, baju laki-laki. Beliau gak jualan sendiri, beliau punya agent, punya agen, punya wakil. Dipanggilnya wakilnya, gitu ya, misalnya. Beliau bilang kemudian wakilnya, kamu mau kapan pulang Bandung? Besok Imam. Yaudah deh, kalau gitu bawain sekalian nih baju saya, jual di sana. Yang di Jakarta udah saya suruh sama orang lain. Ya baik lah. Dibawa 100 buah bas. Tapi Imam Abu Hanifah bilang, tunggu dulu, sebelum kamu pergi, ini saya mau kasih unjuk. Ada satu dari 100 baju. Ini orang takwa nih ya, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah nih, satu baju ini nih, ya saya tandain ya, misalnya dikasih contreng apa-apa di bungkusnya. Kata Imam Abu Hanifah, ini satu baju ini ada cacatnya. Ini saya liatin ya sama kamu cacatnya. Ini jahitannya nih kurang pas. Nih, ada yang robek sedikit nih. Padahal robek gak seberapa banyak yang akan mengganggu gitu baju itu dipakai, enggak juga. Cuman maksudnya bisa mengurangi harga. Cacatnya bisa ngurangin harga. Jadi kata Mama Bu Anita, yang satu ini kalau kamu jual harus kamu ceritain aibnya. Harus kamu kasih tahu aib di baju ini. Dia bilang marah gak? Baiklah, dibawa lah sama dia. Pergi bajunya, 100 baz. Teman-teman saya sekali. Dapat sebulan, dua bulan, dia datang lagi dengan wajah penuh ceria. Dia bilang, alhamdulillah Tuhan, dagangan kamu laku keras. Oh iya, jadi nih Tuhan, ini uangnya orang takwa. Ini uang modalnya, ini uang untungnya. Hazal sama dia, nih Tuhan, 100 buah baz. Imam Abu Hanifah langsung nanya, satu baju yang kemarinan ada cacatnya kamu terangin gak sama yang beli? Oh iya, ya ampun lupa. Habisnya waktu itu orangnya belinya jumlah, belinya grosir. Maksudnya ada orang belinya tuh banyak-banyak gitu. Ada yang beli 3, ada yang beli 5. Jadi saya gak inget tuh mau ngasih tau. Ya ampun Tuhan, maafin saya. Kata Imam Abu Hanifah, bukan masalah maafin saya, karena itu memang bukan urusan saya juga, tapi itu urusan sama Allah SWT. Yang kita harus menerangkan aib sebuah dagangan, itu cara yang Nabi Muhammad kasih tahu sama kita. Jadi kata Imam Abu Hanifah, berarti lu uang ada syubhatnya. Dari satu dari 100 baju loh ini teman-teman sekalian. Bukan hanya hitung satu baju nih, berarti harganya misalnya 150.000 gitu ya, atau misalnya harganya 250.000 misalnya gitu ya. Berarti nih 250.000 nih ada syubhatnya nih di sini. Berarti saya ambil 250.000 gitu dari keseluruhan uang. Kalau 100 baju, harga satu bajunya 250.000, berarti berapa tuh? 25 juta ya. Anggap seperti itu 25 juta. Kata Imam Abu Hanifah, enggak begitu. 25 juta ini semua duitmu ini, saya anggap ada syubhatnya, jangan masukin ke modal, sedekahin semuanya. Takwa. Teman-teman sekalian, takwa. Takwa. Luar biasa. Imam Abu Hanifah alaihissalam. Makanya katanya Habibur bin Hafid, kalau yang jualan di pasar nih ada orang kayak Imam Abu Hanifah, ada orang kayak Al Junaid, kita mau pergi ke pasar buat nyari berkah. Kalau aja. Yang di pasar pedagang-pedagangannya orang-orang yang kayak begitu, kita mau masuk ke pasar buat nyari berkah. Akan tetapi Nabi udah tahu keadaan pasar-pasar ini seperti apa, sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Amghadul biqa 'ala Allah aswaqha." Tempat yang paling Allah enggak suka di atas muka buminya ini adalah pasar-pasarnya. Kenapa gitu? Adanya penipuan, adanya janji-janji yang gak benar, adanya kata-kata yang gak tepat, adanya orang yang bilang ini barangnya bagus, padahal gak bagus. Aduh. Sampai ada orang pergi masuk pasar toko temennya, teman-teman sekalian, toko temennya di pasar. Dia masuknya pakai kaki kiri. Udah bukan menghormati satu syaiti. Abu bicara bahwa turun. Allah menyalahi bicara bahwa khusyuk
1: kebaya. Masa
0: lihat,
1: masa gitu.
0: Pakai kaki kiri. Temennya nanya, kamu kirain toko saya kayak toilet? Kayak WC apa? Kok kamu baca doa kayak begitu? Nanti ini kamu keluarnya pakai kaki kanan baca alhamdulillahilladzi. Apa ini? Udah. Ufranak alhamdulillahilladzi adada'anni ma'yubini wa yubkiyata fi'yama yang fa'uni. Kamu kan gak baca kayak begitu? Iya, katanya. Kenapa kok kamu kayak gitu? Emang kamu pikir? Kok saya ini toilet itu gimana? Dia bilang bakal lebih buruk daripada toilet. Ini pasti banyak setannya. Saya pernah melihat kamu bohong di sini. Saya pernah lihat kamu bohong di sini. Teman-teman, ilmu ini saya sampaikan untuk membuatmu melihat pada diri sendiri, bukan melihat, oh iya tuh semua begitu bukan. Kamu lihat diri kamu. Sudahkah selama ini perdaganganmu berdasarkan dengan takwa? Sudahkah kamu punya entah itu perniagaan, entah itu usaha yang kamu sedang lakukan? Sudahkah penuh dengan takwa? Sudahkah membuat semua orang beli dari kamu tidak merasa tertipu, tidak merasa ada yang kurang-kurang? Udah, kalau ada orang mau balikin, terima. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain dengan perdagangan-perdagangan kita. Begitu kan ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi teman-teman sekalian, kayak gitu tuh. Jangan membuatmu meninggalkan yang wajib, termasuk juga perkara sunnah yang biasa kamu kerjakan. Kemudian berdaganglah dengan penuh ketakwaan. Berdagang pula lah dengan penuh cinta kepada siapapun yang membeli barang daganganmu. Gitu. Yang enak, yang benar. Terangin sama orang. Kalau ada aibnya terangin. Kalau ada aibnya terangin. Begitu kan ya? Itu cara kita, caranya umat Islam. Sayyidina Junaid, teman-teman sekalian, ini satu lagi nih, Hajmar ceritain. Itu beliau tiap pagi sebelum buka tokonya, dia sholat sunnah 200 rakaat. Sebelum buka tokonya, sholat sunnah 200
2: rakaat.
0: Al-Junaid, yang nulis Al-Falfi sholatin Falfi salamin alaika ya Sayyidi ya Habibullah, yang biasa saudara bijak mungkin Sayyidi Junaid. Nah, itu punya toko. Sebelum buka tokonya, di toko itu beliau sebelum buka nih, udah masuk tokonya, belum dibuka, sholat dulu 200 rakaat. Kata Abi Umar, saya mau pergi ke pasar. Kalau memang ada orang kayak Al-Junaid masih dagangan di pasar, saya bakal tamasuh sama tokonya, kata beliau. Saya bakalan nih, bikin kesembuhan nih hati saya, pegang-pegangin barang-barang yang dijual. Karena kayak apa berkahnya sebuah toko sebelum buka sholat 200 rakaat. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi nih para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu kira hanya orang yang duduk di atas sejadah beribadah, gitu ya. Belum tentu, kadang pedagang-pedagang, asalkan dia adalah orang yang tetap menjadi hamba Allah yang soleh, dia jaga amanat berupa perdagangannya itu, dia berdagang untuk Allah, karena Allah. Teman-teman sekalian, yang seperti ini akan menjadi salah satu dari para pebisnis-pebisnis di akhirat nanti.
1: Amin.